0: terima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21, itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan, dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
0: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Suhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
2: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
0: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazara menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
3: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian Barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntum, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
5: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubberboat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
6: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
5: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atikah melaporkan selengkapnya.
7: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
8: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
7: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
9: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
7: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman, sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
10: Laporan khusus. Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
11: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Republik Indonesia Endah Budi Heriani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
10: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi, dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
11: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
10: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
11: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
12: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, penuh dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
11: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
13: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
11: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
14: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
15: Menurut saya,

0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai hari kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati hari kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial

0: Selamat pagi.
1: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita Antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto. Terpantau ramai lancar, begitupun dari jalan tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalan arteri maupun dari jalan tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalan tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalan tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada. Perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luhur. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, di mana untuk hari ini kita juga akan menyiarkan secara langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026, di mana akan kami siarkan dari Pro3 Jakarta, di mana upacaranya bertempat di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Nah, perbedaan antara waktu kita kecil dengan sekarang terkait dengan 30 September dan 1 Oktober itu beda banget ya pendengar. Kalau saat ini rasanya anak-anak kita yang sudah masuk ke generasi Gen Z itu tidak terlalu menantikan film G30 SPKI, beda dengan zaman kita dulu, di mana dulu waktu kita kecil setiap tanggal 30 September itu selalu kita nantikan duduk bersama di ruang tengah gitu ya, bersama dengan keluarga menantikan diputarnya film G30 SPKI. Nah, itu dia perbedaannya. Yang jelas 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila, pendengar, Pancasila yang telah teruji. Lalu menurut Anda semuanya, apakah kira-kira Pancasila ini masih menjadi masih relevan untuk menjadi dasar dari dan lambang dari Republik Indonesia, dasar negara, lambang negara kita, Garuda Pancasila. Nah, ini dia. Sejatinya mungkin kita akan perbincangkan ini, tapi kita akan terlebih dahulu nanti relaykan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dari Monumen Nasional Lubang Buaya.

0: Pendengar, segera kita menuju program Matiga Jakarta pagi hari ini untuk mengikuti secara langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang disiarkan dari Monumen Nasional Lubang Buaya.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur yang dipimpin Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam upacara tersebut nanti juga akan disampaikan beberapa poin-poin penting dan juga perjalanan sejarah yang akan disampaikan langsung oleh Inspektur Upacara. Dan upacara ini berlangsung di tempat yang memiliki kaitan erat dengan peristiwa gerakan 30 September 1965, di mana di kawasan Lubang Buaya inilah sejumlah perwira TNI Angkatan Darat ditemukan gugur dan kemudian dianugerahi sebagai gelar pahlawan revolusi. Dan saat ini kami gambarkan di lapangan upacara yang tidak hanya dihadiri oleh peserta upacara dari Matra TNI dan juga diikuti oleh peserta upacara dari berbagai elemen, diantaranya adalah pelajar-pelajar di Jakarta yang juga sudah bersiap untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Kemudian juga Inspektur Upacara pada pagi hari ini yang juga nanti akan disampaikan oleh Inspektur Upacara perwira upacara kepada Inspektur Upacara, yaitu Brigjen TNI Fitriana Nur Heru Wibawa S.A.M. Han selaku Kaskogartap 1 Jakarta. Dan paduan suara juga akan bersiap untuk memberikan sajian lagu-lagu nasional, di mana paduan suara ini juga dinyanyikan oleh kelompok dari SMK Negeri 2 Cibinong Jakarta yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air yang juga akan siap memberikan sajian pada upacara Kesaktian Pancasila pada tahun ini atau 2026. Tidak hanya itu, tetapi juga sajian menarik lainnya nanti juga akan ditampilkan oleh paduan suara ini yang memang dikhususkan dimainkan atau disajikan oleh para pelajar kita. Dan juga tampak dari udara saat ini lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti, seluruh pasukan peserta upacara bersiap dan dijadwalkan pada pukul 7.51 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara Kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap kali upacara peringatan Kesaktian Pancasila. Kita ikuti bersama.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya, tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga telah terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menggunakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru, sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat. Senjata.

0: Pegel, senjata.
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 二哥，上驾到！
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
3: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Mungkin ingat cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks
1: dan
2: Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat, senjata.

0: 阿哥参加到
1: bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI
2: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, sanjata!

0: 老哥上驾到。
1: Dan selanjutnya
2: pembukaan Undang-Undang Dasar
1: akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja
2: pembacaan teks pembukaan
1: Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
5: Syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim 'alayhi. Ya Allah, ya Syahid, ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara, dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat, lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja para Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.

0: 报告，参加到。
1: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan sang kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana, dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR, ia juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara, seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah bersama kepada para tamu undangan, perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan, keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah Sumur Maut atau Sumur Tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari Sumur Maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam Sumur Tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.

0: Pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama siaran langsung upacara dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang dilaksanakan dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kali ini kita kembali ke program 1 RRI Jember, pendengar, dan kami akan rangkaikan beberapa informasi untuk Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Yang, kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang!
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir.
3: Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Pendengar, hari ini kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Yang jelas ini gak bisa dipisahkan dari dinamika politik Indonesia pada pertengahan tahun dekade sekitar 1960-an ya. Pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965 terjadi serangkaian peristiwa yang mengakibatkan penculikan dan pembunuhan beberapa perwira tinggi Angkatan Darat. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S, di mana 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah Angkatan Darat menjadi korban dalam Gerakan 30 September. Mungkin kita sudah sedikit lupa siapa saja korbannya, begitu ya pendengar. Yang pertama adalah Jenderal Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto. Nah, kalau Ahmad Yani ini sepertinya kita selalu mengingatnya. Mayor Jenderal MT Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal DI Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, dan yang terakhir adalah Letu Piri Andreas Tiendean. Jadi dalam narasi resmi pemerintah yang berkembang pada masa Orde Baru, gerakan ini dikaitkan dengan upaya mengganti ideologi negara dan mengancam keberadaan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila menunjukkan kesaktiannya setelah melewati momen-momen yang cukup mengerikan pada 30 September 1965.
1: Lubang Buaya. Sebagian masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan 7 jenazah jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area yang serupa. Lubang maut itu berada di Kentungan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari laman Jokprof, seperti di Jakarta, lubang maut itu menjadi saksi bisu kekejaman G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa tersebut merenggut 2 nyawa perwira TNI, Brigjen Katamsoh dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dibuang di dalam lubang yang selanjutnya ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, jenazah baru ditemukan 3 minggu setelah peristiwa G30 SPKI. Jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta. Lubang maut itu kini menjadi monumen pahlawan Pancasila yang secara rutin sebagai tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.
2: Satu Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta, untuk pagi hari ini telah beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga pom mini untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dan faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Setelah ditelusuri, tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut, di mana tautan pada unggahan tidak dapat dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan Hive Moderation, diketahui bahwa foto tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan Artificial Intelligence dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Springers, pagi hari ini kita akan segera bergabung dengan Programa 1 RRI Surabaya untuk mengikuti perkembangan informasi yang kita dapatkan dalam program Jatim hari ini.
1: 100%. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai informasi yang diterima. Informasi resmi terkait kebijakan dan program pemerintah hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Kementerian Keuangan.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Sari Julia dalam program Jatim hari ini berjaringan. Tentunya hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter di sekitaran wilayah Jawa Timur berdasarkan peta peliputannya. Dan di kesempatan pagi ini berkaitan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, kita akan dengarkan informasi pembuka dari reporter Ani Asana yang menyampaikan bahwa Gubernur Kofifa pimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Gerahadi. Ani, silakan.
2: Ya, pendengar, saat ini saya berada di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 yang mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Makna tema ini adalah menegaskan Pancasila sebagai landasan moral, kerja bersama, dan pemersatu elemen bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan berkelanjutan. Dan pendengar, untuk upacara peringatan sendiri baru dimulai sekitar pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat dengan Inspektur Upacara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa. Sementara itu, untuk pembaca naskah ikrar Hari Kesaktian Pancasila yaitu Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Musafa Rauf, sedangkan saat ini adalah sedang berlangsung pembacaan doa yang dilakukan atau disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Sruji Bahtiar selaku Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur. Memang khusus untuk upacara Hari Kesaktian Pancasila sendiri tidak ada sambutan khusus dari Inspektur Upacara yaitu Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa, yang memang untuk sambutan merupakan langsung dari pemerintah pusat. Selain dari tamu-tamu VIP yang merupakan Forkopimda Provinsi Jawa Timur, hadir juga undangan anak-anak muda yang khusus hadir pada momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada tahun 2026 ini. Demikian laporan Ani Hasana langsung dari halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya.
1: Baik, terima kasih Ani. Selamat kembali bertugas tentunya dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pagi tadi pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, Gubernur Kofifa Indar Parawansa memimpin jalannya upacara di Gedung Negara Gerahadi. Informasi selanjutnya kita bergeser ke reporter Faris Yarbo yang menginformasikan terkait update demo sopir truk. Ratusan massa masih menggelar aksi menutup jalan di depan kantor Pertamina Mor 5 Jatim Balinus di Surabaya. Faris, silakan.
3: Baik, pendengar, saat ini saya sedang berada di depan kantor Pertamina Mor 5 Jatim Balinus di Jalan Jagir, Surabaya. Saat ini masih berlangsung aksi penyampaian aspirasi yang terus dilakukan oleh sopir yang tergabung dalam gerakan sopir Jawa Timur, di mana mereka juga masih memarkirkan kendaraan-kendaraan seperti truk dan kendaraan towing yang tampak saat ini berjarak sudah 600 meter sejak perempatan Stasiun Wonokromo hingga di depan area kantor pajak di Jalan Jagir. Dan dapat kami laporkan pula saat ini masih berlangsung, mereka tidak melakukan menyampaikan aspirasi namun masih memutar musik dengan cukup keras melalui speaker-speaker besar yang berada di tiga truk yang tepat berada di depan kantor Pertamina. Ya, akibat dari penutupan atau aksi ini, jalan sendiri harus ditutup dan kepolisian mengalihkan arus lalu lintas ke jalan-jalan yang alternatif. Sehingga beberapa masyarakat yang harusnya melintas harus memutar dengan jarak cukup jauh. Dan dapat kami sampaikan pula bahwa dalam aksi ini yang sudah berlangsung sejak kemarin siang, para massa aksi ini menuntut Pertamina agar menghapus kebijakan barcode untuk pembelian BBM bersubsidi khususnya solar. Mereka menilai bahwa kebijakan tersebut menyulitkan para sopir truk yang terkendala dengan situasi ekonomi yang ada, dan khususnya bagi kendaraan towing, di mana kendaraan towing sendiri berdasar keluhan para supir terdapat perbedaan definisi dengan kendaraan seperti plat dek maupun derek yang dapat mengakses BBM bersubsidi. Sementara untuk kendaraan towing tidak mendapat BBM bersubsidi karena dianggap mengangkut barang pribadi atau bukan umum. Sementara mereka menganggap bahwa kendaraan towing adalah kendaraan yang mengangkut kendaraan umum sehingga bisa mendapat akses untuk mengakses BBM bersubsidi. Dan berdasar keterangan dari Angga Ferdiansyah selaku Ketua GSJT bahwa tadi malam sudah ada pertemuan dengan pihak Pertamina di dalam gedung kantor Pertamina, namun pertemuan tersebut deadlock dikarenakan para massa dari GSJT tidak menerima jawaban yang memuaskan, di mana Pertamina selalu menjawab bahwa mereka menjalankan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat maupun dari Pertamina di Jakarta, sehingga tidak bisa menjawab secara langsung tuntutan dari masa aksi kali ini. Demikian, dan saat ini aksi juga masih dilakukan tanpa ada pertemuan lebih lanjut. Dan masa GSJT masih belum memastikan kapan akan mengakhiri aksi tersebut. Faris Yarbo melaporkan.
1: Baik, terima kasih Faris. Selamat kembali bertugas. Memang kondisi saat ini di sekitaran kawasan Jagir Wonokromo itu masih dipadati dengan adanya para sopir truk yang melakukan aksi unjuk rasa sejak hari Rabu kemarin. Dan ini menunggu jawaban berkaitan dengan tuntutan-tuntutan mereka. Kita akan update nanti tentunya kabar selanjutnya dari kawan-kawan reporter, dan tentunya informasi lain dari reporter-reporter yang ada di sekitaran wilayah Jawa Timur masih akan tetap kami hadirkan juga untuk Anda dalam program Jatim hari ini berjaringan hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Satu lagu dari Yofi featuring Tulus dan juga Glenn Adurayu. Saya putarkan spesial juga untuk temani Anda melanjutkan aktivitas di pagi hari ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter, kali ini Ninda Alivia menginformasikan untuk Anda bahwa siswa Sekolah Rakyat Kota Blitar bertambah, penjaringan masih berlanjut. Ninda, silakan.
1: Ya baik, pendengar, jumlah siswa Sekolah Rakyat Kota Blitar kembali bertambah sebanyak 27 anak mulai mengikuti kegiatan pendidikan di Sekolah Rakyat Kota Blitar sejak Senin kemarin atau tepatnya di tanggal 28 September 2026. Kepala Sekolah Rakyat Kota Blitar Johan Argono mengatakan dari 27 siswa baru tersebut, 21 anak berasal dari Kabupaten Blitar sedangkan 6 lainnya merupakan warga Kota Blitar. Dengan tambahan tersebut, jumlah keseluruhan siswa Sekolah Rakyat Kota Blitar kini mencapai 216 anak. Meski jumlah siswa terus bertambah, kuota tahun pertama operasional Sekolah Rakyat Kota Blitar masih belum terpenuhi. Dari target 270 siswa, masih terdapat kekurangan 54 anak. Johan mengatakan proses penjaringan siswa baru masih terus dilakukan. Kementerian Sosial memberikan waktu hingga Oktober 2026 untuk memenuhi target jumlah peserta didik tersebut. Menurutnya penjaringan calon siswa kini juga dapat dilakukan di wilayah Kabupaten Blitar, di mana sebelumnya penerimaan lebih diprioritaskan bagi anak-anak yang berasal dari Kota Blitar. Namun, apabila jumlah calon siswa dari Kota Blitar belum mencukupi target, kesempatan tersebut dapat diberikan kepada anak-anak dari Kabupaten Blitar yang memenuhi kriteria. Kebijakan ini telah mendapatkan persetujuan dari pihak terkait termasuk pemerintah Kota Blitar. Dari 21 siswa baru asal Kabupaten Blitar, Johan menyebut sebagian besar merupakan anak yang sebelumnya putus sekolah. Mereka kemudian ditempatkan sesuai dengan jenjang pendidikannya masing-masing mulai dari SD, SMP, dan SMA. Sekolah Rakyat Kota Blitar masih membuka proses penjaringan untuk memenuhi kekurangan kuota sekaligus memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak yang memenuhi kriteria. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia kembali ke studio.

0: Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih akan terus mengupdate kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini Emil Akbar menginformasikan untuk Anda, RSUD Grati gelar baksos operasi katarak, 100 peserta gratis. Emil Akbar, silahkan.
1: Hari ini Rumah Sakit Umum Daerah Grati akan melaksanakan operasi katarak untuk 100 peserta yang semuanya adalah warga Kabupaten Pasuruan. Dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asroi nanti sekitar pukul 10 pagi. Ini sudah terlihat banyak sekali antrian dari para warga yang akan menjalani operasi katarak yang dimulai dari screening terlebih dahulu. Kemudian baru nanti apabila sudah selesai dan dalam kondisi yang sehat, tidak dalam kondisi sakit, maka operasi katarak bisa langsung dilakukan. Saya bersama dengan salah satu warga di sini, ada Bapak Sukandi dari Desa Cukur Gondang, Kecamatan Grati. Pak Kandi, hari ini menjalani operasi.
2: Ya.
1: Sebelumnya apa yang dirasain, Pak, untuk matanya sendiri? Mulai kapan matanya mulai terasa kayak ada yang sakit gitu?
2: Adanya situan satu bulan, memerang seperti ada yang menutup gitu. Ada.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Seperti apa? Seperti nggak kelihatan atau ada yang menutup atau gimana, Pak? Rasanya gimana?
2: Ya seperti ada apa itu kotoran.
1: Oh.
2: Nggak kelihatan.
1: Oh, burem gitu ya. Satu bulan terakhir.
2: Iya.
1: Terus periksanya kapan mulai?
2: Mulai.
1: Dan hari ini langsung operasi ya, gratis ya, Pak?
2: Iya, mulai ada pendaftaran dan data.
1: Dan hari ini gratis ya?
2: Ya, mulai sekarang ini.
1: Kenapa?
2: Ya, kenang.
1: Kenapa?
2: Ya, karena dapat gratis, lagi bisa melihat.
1: Bisa lihat lagi ya?
2: Iya, bisa
1: melihat. Ini yang kanan atau yang kiri matanya?
2: Yang kanan.
1: Yang kanan. Iya, terima kasih Pak.
2: Iya,
1: itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh Pak Sukandi, salah satu warga ataupun juga salah satu pasien yang nanti akan menjalani operasi katarak setelah nantinya dibuka langsung oleh Wakil Bupati. Tapi screening dan jalannya operasi memang sudah dilakukan mulai pukul 7 tadi, karena memang jumlahnya cukup banyak, sekitar 100, dan diperkirakan memang selesai hari ini juga. 100 pasien diselesaikan hari ini juga. Selain itu, RSUD Grati

juga melaksanakan screening kesehatan untuk deteksi dini terhadap kanker payudara dan juga pap smear untuk bisa mencegah terutama para perempuan-perempuan deteksi dini terhadap penyakit kanker. Langsung dari RSUD Grati, Emil Akbar, Terus 1 RRI Terus Udara Indonesia.

0: Ira, menurutmu Pancasila itu masih penting gak sih untuk sekarang?
1: Ya penting, kan dasar negara.
0: Nah, itu dia. Kita sering bilang begitu. Tapi coba deh, lihat di kehidupan sehari-hari. Pancasila itu sebenarnya kelihatan gak sih?
1: Kelihatan dong. Misalnya...
0: Misalnya apa?
1: Kamu beda pendapat sama aku. Tapi kita tetap ngobrol baik-baik.
0: Oh, itu Pancasila ya?
1: Iya dong. Menghargai perbedaan itu bukan cuma teori.
0: Terus, kalau ada tetangga kesusahan, kita bantu.
1: Itu juga. Atau ketika ada kerja bakti, kita ikut. Bukan karena disuruh, tapi karena lingkungan ini milik kita bersama.
0: Berarti Pancasila bukan cuma soal di upacara aja ya kan?
1: Bukan, justru diuji ketika kita punya kesempatan untuk memilih, mau peduli atau cuek, mau menghargai atau merendahkan, mau memikirkan diri sendiri atau kepentingan bersama.
0: Jadi sebenarnya menerapkan Pancasila gak harus nunggu melakukan hal besar dulu kan?
1: Gak perlu, mulai dari hal sederhana, menghormati orang lain, jujur, adil, mau membantu dan menjaga kerukunan.
0: Berarti pertanyaannya bukan lagi Pancasila masih penting atau enggak kan? Sudah.
1: Makanya.
0: Nilainya kita praktekkan dalam keseharian, karena Indonesia yang kita inginkan dimulai dari

0: Untuk informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, datang dari reporter Rizky Darmawan berkaitan dengan Pemkot Batu bentuk tim pembina pesantren sehat periode 2026-2030. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Baik pendengar, pemerintah Kota Batu membentuk tim pembina pesantren sehat untuk masa bakti 2026 hingga 2030. Tim ini dibentuk untuk memperkuat pembinaan kesehatan di lingkungan pondok pesantren melalui keterlibatan berbagai unsur lintas sektor. Pembentukan tim pembina pesantren sehat ditetapkan melalui keputusan Wali Kota Batu nomor 188/4/35/2012/2026. Pembentukan tim ini melibatkan sejumlah unsur mulai dari pemerintah daerah, Kementerian Agama, tokoh agama, masyarakat, akademisi, dunia usaha, PHRI, hingga media. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Icang Sarazin mengatakan, keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk memperkuat sinergi pembinaan kesehatan di lingkungan pesantren. Menurutnya, tim pembina pesantren sehat memiliki masa kerja selama 5 tahun, sejak keputusan wali kota ditetapkan pada 2026. Tim tersebut diketuai Sekretaris Daerah Kota Batu, sementara Wakil Wali Kota Batu dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batu menjadi pembina. Sejumlah kepala perangkat daerah terkait juga dilibatkan sebagai anggota untuk mendukung pelaksanaan pembinaan secara lintas sektor. Dr. Icang juga menjelaskan, tim memiliki sejumlah tugas, salah satunya merumuskan kebijakan pengembangan pesantren sehat di Kota Batu. Selain itu, tim juga bertugas mengkoordinasikan perangkat daerah dan lembaga terkait dalam pelaksanaan pembinaan kesehatan di pondok pesantren. Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kementerian Agama Kota Batu, Chandra Nurkalis menyebut tim pembina pesantren sehat merupakan kelompok kerja lintas sektor. Kelompok ini memiliki tugas membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu kesehatan, kebersihan, serta sanitasi di lingkungan pondok pesantren. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah penguatan pos kesehatan pesantren atau poskestren. Poskestren akan didorong sebagai pusat edukasi, pencegahan penyakit, sekaligus pelayanan kesehatan dasar bagi warga pesantren. Pembentukan tim pembina pesantren sehat Kota Batu mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, surat edaran Gubernur Jawa Timur, serta sejumlah regulasi teknis terkait kesehatan dan pendidikan pesantren. Dalam keputusan tersebut, Wali Kota Batu Nur Rahman menegaskan, tim ini tidak hanya dibentuk sebagai struktur organisasi, tetapi diarahkan untuk bekerja langsung dalam pembinaan kesehatan di lingkungan pesantren. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Terima kasih Rizky, selamat kembali bertugas. Dan kita bergeser ke reporter Familia yang juga memberikan informasi untuk Anda. Dinas Pendidikan Sumenep hari ini menggelar lomba drum band indoor harmoni nada kids konser jenjang sekolah dasar tingkat Sumenep. Familia, silakan.
2: Ya baik, terima kasih pendengar. Hari ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep menggelar ajang bergensi lomba drum band indoor bertajuk Harmoni Nada Kids Konser bagi siswa sekolah dasar SD se-Kabupaten Sumenep. Event yang memadukan keahlian bermusik dan kekompakan koreografi ini merupakan agenda yang baru pertama kali digelar secara indoor oleh Dinas Pendidikan Sumenep. Dan terlihat suasana di lokasi perlombaan tampak mega dan meriah sejak pagi hari tadi, sejak dibukanya lomba drum band oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Muhammad Ihsan. Gemuruh suara bass drum ini juga dentingan pianika serta jalinan ada simbol pembahan. Nah ini mengiringi aksi memukau para peserta di dalam di ruang Gor Ayani, tepatnya di lapangan basket indoor Gor Ayani. Ratusan penonton yang terdiri dari para guru, orang tua hingga masyarakat umum juga tampak memadati tribun untuk memberikan dukungan secara langsung. Ya, mendengar kegiatan lomba drum band ini diikuti oleh 18 grup drum band dari perwakilan SD di daratan Kabupaten Sumenep. Mereka tampil mempertunjukkan kebolehan atau penampilan terbaik mereka. Meskipun peserta kali ini belum mencakup sekolah dari wilayah kepulauan, semangat persaingan dan sportivitas antar sekolah tetap terasa sangat ketat. Dan tadi juga diungkapkan oleh Muhammad Ihsan, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, bahwa para siswa ini sejak tadi pagi tampil energik dengan balutan seragam drum band yang atraktif dan penuh warna. Bahkan setiap kontingen menyajikan aransemen musik kreatif yang dipadukan dengan gerakan formasi presisi sehingga menyedot perhatian para juri dan gemuruh tepuk tangan penonton. Dinas Pendidikan Sumenep ini tambah Iksan berharap melalui ajang perdana ini bisa menarik minat serta bakat seni musik anak usia sekolah dasar dan dapat menjadi wadah pembinaan yang optimal karena mereka nantinya para juara khususnya nantinya akan dibina langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep untuk nantinya akan diikuti dalam ajang lomba drum band tingkat provinsi maupun nasional mewakili Kabupaten Sumenep. Dari Kabupaten Sumenep, Famila melaporkan kembali ke Surabaya.

0: Untuk program Jatim hari ini berjaringan, di kesempatan pagi hari ini tentunya juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kabar lainnya yang kami hadirkan untuk Anda, rencana pembangunan akses menuju Menara Balai Kota Madiun mendapat persetujuan dari Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Wilayah 11 Jawa Timur. Informasinya akan disampaikan Aris Dika. Aris, silahkan.
1: Baik, pendengar, rencana pembangunan akses menuju Menara Lonceng Balai Kota Madiun mendapatkan persetujuan dari Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 11 Jawa Timur. Persetujuan itu diberikan setelah BPK melakukan observasi dan survei langsung di Kompleks Balai Kota Madiun belum lama ini. Pamong Budaya Ahli Muda BPK Wilayah 11 Jawa Timur, Rizky Susantini, mengatakan pihaknya menerima surat dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Disbud Parpora Kota Madiun, terkait rencana pembangunan akses menuju menara tersebut. Menurut Rizky, BPK telah memastikan pembangunan akses tidak membahayakan bangunan balai kota dan merupakan bangunan cagar budaya. Ia mengatakan observasi dilakukan untuk melihat kondisi existing sekaligus berdiskusi mengenai rancangan akses menuju menara tersebut. Akses tersebut, pendengar, rencananya dibangun di bagian pojok bangunan berupa menara baru yang terhubung dengan ruang di lantai 3 yang saat ini digunakan sebagai lokasi penampungan air. Dari akses itu, masyarakat nantinya dapat menuju bagian atas menara untuk melihat pemandangan Kota Madiun. Rizky juga menyebutkan BPK mendukung rencana tersebut karena pemanfaatan bangunan cagar budaya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan survei, BPK menilai pembangunan akses tidak bersinggungan langsung dengan bangunan cagar budaya. Namun Rizky meminta sejumlah aspek diperhatikan, terutama terkait keamanan tangga yang akan digunakan masyarakat. Menurut dia, kelayakan tangga perlu dipastikan karena akses tersebut nantinya akan digunakan masyarakat secara luas. Ia mengatakan Disbud Parpora Kota Madiun juga menyampaikan bahwa tangga yang akan digunakan telah melalui uji kelayakan. Selain aspek keselamatan, BPK juga meminta pembangunan tetap memperhatikan lingkungan bangunan cagar budaya, termasuk pemilihan warna cat agar selaras dengan bangunan yang ada. Rizky juga menjelaskan rancangan pondasi bangunan baru tidak bertumpu pada pondasi bangunan cagar budaya. Pondasi bangunan baru direncanakan memiliki kedalaman sekitar 2 meter dengan jarak 1 hingga 1,25 meter dari pondasi bangunan balai kota. Oleh karena itu, bangunan tersebut dinilai aman. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Aris. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ulfa Larasati. UDD PMI Kota Madiun berharap pemerintah pusat kembali memberikan penghargaan bagi pendonor yang telah 100 kali mendonorkan darahnya setelah penghargaan tersebut terhenti sejak pandemi. Ulfa, silakan.
2: Baik, terima kasih. Dari Kota Madiun melaporkan, unit donor darah atau UDD PMI Kota Madiun mencatat hampir ada 30 pendonor darah sukarela yang telah mendonasikan darah sebanyak 100 kali sejak periode setelah pandemi hingga 2026. Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Madiun, Dr. Wahyu Hetty Darmawati mengatakan, capaian tersebut menjadi salah satu bentuk konsistensi masyarakat dalam mendukung ketersediaan darah bagi kebutuhan medis. Hal itu disampaikannya saat kegiatan gathering bersama instansi mitra dan pendonor darah sukarela yang digelar di Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut, PMI Kota Madiun juga menghadirkan testimoni pendonor yang telah melakukan donor darah sebanyak 100 kali. Menurut Wahyu, pengalaman para pendonor tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan donor darah secara sukarela. Dr. Wahyu mengatakan, pemerintah selama ini memberikan apresiasi kepada pendonor yang telah mencapai jumlah donor tertentu, di antaranya 10, 25 hingga 50 kali donor. Sementara itu, UDD PMI Kota Madiun juga memberikan apresiasi tambahan bagi pendonor yang mencapai 60, 75 hingga 100 kali donor darah. Dr. Wahyu berharap pendonor yang telah mencapai 100 kali donor kembali mendapatkan perhatian melalui pemberian penghargaan dari pemerintah pusat. Menurutnya, penghargaan tersebut diharapkan dapat diberikan kembali kepada para pendonor termasuk pendonor yang selama ini menyumbangkan darahnya melalui UDD PMI Kota Madiun. Selain mempertahankan pendonor aktif, PMI Kota Madiun juga memberikan dan maksud kami mendorong keterlibatan lebih banyak instansi dalam kegiatan donor darah rutin. Salah satunya melalui nota kesepakatan atau MOU antara instansi dengan UDD PMI Kota Madiun. Dr. Wahyu menilai kerjasama tersebut diperlukan untuk mendukung ketersediaan sekaligus menjaga keamanan stok darah di Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Ulfa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.

0: Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda dari Ayu Citra. Menandai peringatan 1 Oktober, warga Kediri meyakini Pancasila masih relevan sebagai kekuatan menjaga keutuhan NKRI. Ayu, silakan laporan Anda.
1: Iya, pendengar, menandai peringatan 1 Oktober sebagai hari kuatnya Pancasila, saat ini warga Kediri sepakat bahwa Pancasila ya pendengar masih relevan sebagai kekuatan untuk menjaga keutuhan NKRI, bahkan dalam upaya mempertahankan perdamaian di pelosok Nusantara. Jadi dilakukan oleh hari ini oleh Ketua Harian Sekretaris Soekarno di Kediri, Kus Hartono, yang mengarahkan peringatan untuk kali ini, bahwa momentum ini merupakan waktu yang tepat untuk mengenang perjalanan sejarah dan juga perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itulah, makanya bersama dengan masyarakat telah menggelar doa dan tasyakuran Pancasila Menggema di PBB pada Rabu malam tanggal 30 September 2026.
2: Alhamdulillah, menurut kami dari Persada Soekarno Kediri, Pancasila itu adalah suatu dasar negara yang disebut Soekarno sebagai meja statis dan lanskar dinamis. Artinya apa? Pancasila itu adalah sesuatu yang kokoh, yang tidak akan berubah, tapi dia juga sekaligus merupakan cahaya dinamis. Cahaya yang bisa mengikuti atau menyesuaikan dalam zaman apapun.
1: Ya, perlu tambahkan aku kata no bahwa diharapkan doa dan sakral ini ya bisa sahabat warga yang mengenang dan sekaligus memohon doa kepada Sang Khalid dan tujuannya ini benar agar nilai luhur Pancasila dapat senantiasa menjadi semangat bangsa Indonesia di dalam menjalin persatuan, kesatuan, kemanusiaan dan keutuhan negeri ini. Dan ke depan masyarakat juga dari ini meyakini dengan semangat jas merah dan sekali-kali mengangkat jarak bahwa khususnya untuk Pancasila ini pendengar, maka Tuhan Yang Maha Esa akan senantiasa memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Ayu Citra, selamat kembali bertugas. Informasi lainnya? Informasi dari Ayu Citra yang tadi baru saja disampaikan berkaitan dengan menandai peringatan 1 Oktober, warga Kediri meyakini Pancasila masih relevan sebagai kekuatan untuk menjaga keutuhan NKRI.

0: Informasi dari Ayu Citra menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi hari Kamis 1 Oktober 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.
1: Demikian Jatim hari ini.

Dan pendengar, baru saja kita ikuti bagaimana perkembangan informasi yang terjadi di seputar Jawa Timur dari program Jatim hari ini, di mana reporter-reporter seluruh Jawa Timur memberikan informasi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Saya Retno Palupi harus pamit undur diri untuk kebersamaan kita. Pendengar, ada rekan Nova Novita untuk Jember siang ini.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di kesempatan siang hari ini setelah rekan Retno Palupi, kali ini saya Aprilia Perbasari yang akan menyertai Anda di kesempatan siang hingga menjelang sore nanti dengan serangkaian program acara terangkum dalam Jember siang ini untuk edisi 1 Oktober 2026. Pendengar, di siang ini beberapa informasi sudah siap untuk kami hadirkan di tengah kesibukan Anda yang ya mungkin saat ini tengah dalam perjalanan, ataukah mungkin saat ini justru disibukkan karena masih hari Kamis. Masih hari Kamis berarti masih hari sibuk ya, karena masih banyak beberapa pekerjaan yang harus Anda selesaikan. Tetap semangat pendengar. Beberapa informasi siap untuk kami hadirkan sesaat lagi. Tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1 RRI Jember, karena saya akan perdengarkan terlebih dahulu beberapa lagu. Semoga Anda tetap bisa menjaga semangat Anda untuk Anda pergunakan dalam menjalani rutinitas di siang ini.

Pendengar, informasi kepada siang hari ini berkaitan dengan judi online, pendengar, di mana Polres Situbondo ini mengintensifkan cegah judol melalui edukasi. Informasi kami kutip dari rri.co.id, pendengar, Satuan Reserse Kriminal Polres Situbondo ini mengintensifkan langkah pencegahan judi online dengan melakukan patroli ke tempat pusat aktivitas warga dan juga membagikan brosur imbauan. Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Slimat Akmal mengatakan polisi tidak hanya gencar dalam melakukan penindakan hukum, tapi juga ikut aktif membentengi masyarakat dari ancaman kesulitan ekonomi dan cerat pidana akibat perjudian online. Slimat berharap pendengar masyarakat memahami resiko kecanduan judi online yang dapat menghancurkan kondisi financial keluarga, memicu konflik sosial hingga merusak masa depan serta memicu aksi kriminalitas. Dalam brosur yang dibagikan, pendengar, petugas juga mencantumkan pasal-pasal pidana guna mengingatkan warga bahwa pelaku maupun pihak yang memfasilitasi aktivitas perjudian dapat diancam sanksi hukum yang berat. Warga yang menerima brosur ini menyambut positif pendekatan edukatif jajaran Satreskrim dan berkomitmen untuk ikut menjaga lingkungan serta keluarga mereka dari bahaya perjudian digital. Pendengar, perlu diketahui Polres Situbondo ini mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan indikasi atau juga

0: mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, fenomena judi online memang kembali menjadi sorotan publik khususnya di Indonesia. Judi online tidak hanya berdampak pada finansial, tapi juga berpengaruh terhadap kesehatan mental, sosial, bahkan karir seseorang, pendengar. Mudahnya akses, kurangnya literasi keuangan, dan rendahnya pengawasan, ini juga membuat pemain judi online kesulitan mengendalikan diri. Dan berdasarkan data Satuan Tugas Pemberantasan Judi Daring pada tahun 2024 yang lalu, pendengar, ditemukan sebanyak 2,37 juta pemain judi online di Indonesia. Dan ironisnya, sekitar 80% pemain judi online adalah masyarakat menengah ke bawah, dan 2% diantaranya adalah anak-anak. Nah, pendengar, perilaku judi dalam dapat dikategorikan sebagai gangguan mental ketika sudah berdampak pada kesehatan dan juga kualitas hidup. Dan menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Gambling Disorder atau Pathological Gambling, ini dapat dikatakan gangguan ketika menunjukkan gejala seperti dorongan untuk menambah jumlah uang dalam berjudi, untuk menempatkan kesenangan atau sekedar kepuasan semata, pendengar ya. Bahkan gelisah berlebihan ketika berusaha mengurangi atau berhenti judi. Banyak pengalaman gagal untuk mengendalikan, mengurangi atau berhenti judi. Bahkan pendengar, yang parahnya lagi pikiran terpusat pada judi. Misalnya nih, bagaimana mendapatkan uang, merencanakan perjudian berikutnya, atau mengenang pengalaman berjudi. Berjudi ketika merasakan distress ya, misalnya rasa bersalah, cemas, tidak berdaya, depresi, bahkan takut, pendengar. Dorongan untuk kembali berjudi setelah mengalami kekalahan, ini juga menjadi gejala yang perlu untuk dipahami. Selain itu juga mudah berbohong dan mengaku bahwa sudah berhenti judi. Kehilangan atau konflik dengan hubungan interpersonal, pekerjaan, pendidikan atau karir karena judi. Dan bergantung pada orang lain untuk menyediakan uang serta memenuhi kebutuhan finansial. Nah, pendengar, ada beberapa tips yang mungkin ini bisa untuk dijadikan sebuah acuan untuk bisa mengendalikan diri dari judi online ini. Namun seperti apa, kita akan membahasnya lebih lanjut sesaat lagi.

0: Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.
1: Itu orang itu.
2: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
1: Guru yuk. Ih, jangan. Aku lagi rekam buat konten.
2: Ih, kok direkam sih? Gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
3: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nek?

Pendengar, kecanduan judi online disebabkan oleh rendahnya kontrol diri, manajemen emosi, mudahnya akses judi, dan rendahnya literasi finansial. Ini tentunya mengkhawatirkan ya, apabila dibiarkan secara terus-menerus. Dan semestinya memang ada beberapa langkah sederhana untuk berhenti dari kecanduan judi. Yang pertama ini pendengar, sesekali kita perlu menyadari memiliki perilaku kecanduan terhadap judi online dan dampak yang ditimbulkan adalah langkah awal untuk berhenti. Jujur dengan diri sendiri dan orang terdekat ini dapat membantu Anda mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Selain itu juga, perlunya menyadari dan petakan faktor internal dan eksternal yang memicu perilaku judi online muncul. Dorongan untuk berjudi ini dapat muncul dari buruknya manajemen stres dan emosi, pengaruh pergaulan, kurangnya literasi keuangan, dan gaya hidup yang tidak sehat. Selain itu juga pendengar, kecanduan judi online ini membutuhkan pendampingan dan intervensi psikologis yang serius. Mengingat kompleksnya dampak yang ditimbulkan, melakukan konseling misalnya, psikoterapi dengan psikolog, ini juga dapat dilakukan secara rutin dengan komitmen yang kuat yang harus Anda miliki pendengar. Selain itu juga, karena biasanya munculnya kecanduan judi ini disebabkan oleh manajemen stres yang buruk, seperti pengalihan dari masalah lain misalnya, mendapatkan kesenangan sesaat, mendapatkan pengakuan dan sebagainya. Latih manajemen stres ini dengan meditasi atau relaksasi atau mungkin aktivitas mindfulness untuk melatih kontrol diri. Dan yang paling penting, untuk terlepas dari perilaku kecanduan, ini juga butuh dukungan sosial atau support system pendengar yang cukup kuat. Tentu ini memang membutuhkan komitmen untuk saling menghargai, mendengarkan, mendukung, dan juga terbuka terhadap proses yang dijalani.

0: Lubang Buaya. Sebagian masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan 7 jenazah jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area yang serupa. Lubang maut itu berada di Kentungan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari laman Jokprov, seperti di Jakarta, lubang maut itu menjadi saksi bisu kekejaman G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa tersebut merenggut dua nyawa perwira TNI, Brigjen Katamsoh dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dibuang di dalam lubang yang selanjutnya ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, jenazah baru ditemukan 3 minggu setelah peristiwa G30 SPKI. Jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta. Lubang maut itu kini menjadi monumen pahlawan Pancasila yang secara rutin sebagai tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.
1: Belanja online memang mengasihkan.
2: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
3: Candi Borobudur terletak di mana?
1: Buka internet sayang, googling aja.
3: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
1: Cari di internet, pasti ada.
3: Halo, Om.
4: Ayah ada, sayang.
3: Ma, ayah di mana?
1: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
3: Hah? Ayah di internet?
5: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

pendengar memang butuh komitmen yang kuat untuk bisa menghilangkan kebiasaan judi online, dan apresiasi progres sekecil apapun dan sabar dalam menyelesaikan masalah-masalah yang telah ditimbulkan dari kecanduan judi online. Dan ya, Anda yang saat ini sedang kecanduan judi online, tetap konsisten dan sabar ya dalam perjalanan ini. Ingat bahwa perubahan adalah proses yang memerlukan waktu, dan tentunya dengan dukungan serta komitmen yang tepat dapat mengatasi kecanduan judi online dan menjalani kehidupan yang lebih sehat serta bahagia. Semoga bermanfaat pendengar. Dan sesaat lagi informasi dalam Dinamika Olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta dapat Anda ikuti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Afrika Selatan menamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match day kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Kitso Mosimane malam itu. Nama Rele Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45 plus 1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sitole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di masa injury time pada menit ke-90 plus 4. Usai laga, pelatih Eritrea Hesham Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Kitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, you coach, we were not happy. With 5 goals, we are happy. We are happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong. And they had the chance, they hit the post. And they are number 10 and he's playing here. It's very important to look after. And we saw the Eritrea play against Kenya and they were leading and Kenya equalized late. So we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia. Menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban Kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielerrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: Playing, they are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
5: I think serving was really good.
6: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tie break dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
4: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
6: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
7: I'm just gonna try to focus to win the matches that I can.
4: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: info dari arena NBA. Pebasket Los Angeles Lakers, Bronny James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah, LeBron James, telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Bronny itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Arita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pemprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (PTI) Bali, Putu Yudhiatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Arita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desa Arita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua. Hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang keluhur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong memudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini cuma ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih nafsu ada. Pokoknya satu minggu itu hampir nggak bisa tidur nih guys yang.
2: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih

0: tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
1: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.

Ya tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah. Indonesia saat ini

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, segera menginformasikan bahwa adzan zuhur telah berkumandang pada menit 18 lepas pukul 11 siang. Jadi untuk Anda yang baru akan menjalankan ibadah salat zuhur, kami ucapkan selamat menjalankan. Dan tentunya pendengar, untuk perjalanan siang ini masih akan kami lanjutkan dengan beberapa program acara menarik yang tentunya dapat Anda dengarkan di siang hari ini. Nanti pendengar, pada pukul 12 hingga pukul 13, informasi. Kok informasi sih? Lagu-lagu pilihan, yaitu lagu-lagu campur sari tentunya dapat Anda dengarkan bersama Jeng Retno Palupi di siang ini. Dan di sisa waktu yang ada, saya akan selipkan beberapa informasi-informasi ringan untuk temani waktu-waktu Anda beristirahat siang. Walaupun kondisi cuaca saat ini sedang panas-panasnya mendengar ya, agak terik seperti itu, dan Anda enggan untuk keluar rumah atau keluar ruangan kerja seperti itu, pastikan kondisi cuaca yang cukup terik ini tidak mengganggu aktivitas Anda, apalagi untuk Anda yang saat ini tengah di perjalanan. Otomatis mungkin agak sedikit berbeda ya ketika kita di dalam ruangan pendengar ya. Maka jangan lupa untuk selalu mengasup minuman seperti air putih pendengar ya, khususnya kita konsumsi, dianjurkan untuk konsumsi air putih yang nantinya ini akan sangat bermanfaat, bermanfaat sekali dalam menjaga cairan tubuh agar tetap stabil pendengar. Baik, informasi akan kami hadirkan sesaat lagi, tapi saya akan ajak Anda untuk kembali mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sticky Note berawal dari kegagalan eksperimen yang dilakukan oleh Spencer Silver, seorang ilmuwan di perusahaan 3M pada tahun 1968. Saat itu, ia mencoba menciptakan lem super kuat untuk kebutuhan industri. Hasilnya justru sebaliknya. Lem yang dihasilkan tidak terlalu kuat, mudah dilepas, dan bisa ditempel ulang berkali-kali. Penemuan ini sempat dianggap tidak berguna. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1974, rekan kerjanya, Art Frey, melihat potensi lem tersebut untuk menempelkan catatan sementara. Dari ide sederhana itu, lahirlah sticky note yang mulai dipasarkan secara luas pada akhir 1970-an. Dari lem yang dianggap gagal, sticky note justru menjadi alat bantu sederhana yang dipakai jutaan orang di setiap harinya.

Pendengar, apabila saat ini Anda tengah mengalami hidung tersumbat, pasti banyak orang beranggapan bahwa wah ini gejala flu nih, atau mungkin gejala penyakit yang berkaitan dengan pernafasan. Nah yuk kita akan coba sedikit membuka literasi kaitannya dengan hidung tersumbat ini yang merupakan kondisi cukup sering dialami, terutama ketika cuaca dingin. Pendengar, mengalami flu atau terpapar pemicu alergi ini juga bisa mengakibatkan hidung tersumbat. Meski kerap dianggap sepele, hidung buntu ini dapat terjadi karena mekanisme alami tubuh maupun menjadi tanda adanya gangguan pada saluran pernafasan yang perlu untuk mendapatkan perhatian. Dan hal tersebut jadi pembahasan dalam program Indonesia Sehat RRI Jember bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia dengan tajuk hidung buntu mesti ngapain ya? Nah, ini disampaikan oleh Dr. Nindya Sinta bahwa hidung tersumbat pada dasarnya bukan selalu merupakan penyakit, pendengar, tapi dapat menjadi respon pertahanan tubuh maupun gejala dari kondisi tertentu. Dan menurut Dr. Nindya, terdapat dua kondisi hidung tersumbat, yakni fisiologis dan patologis. Secara fisiologis ya, hidung ini dapat terasa buntu ketika tubuh beradaptasi dengan udara dingin, dan pembuluh darah di dalam hidung ini mengalami pelebaran untuk membantu menghangatkan udara yang masuk. Kondisi tersebut kemudian dapat membuat jaringan di dalam hidung, terutama konka, ini mengalami pembengkakan sehingga muncul sensasi tersumbat. Nah, sementara itu hidung tersumbat secara patologis terjadi akibat adanya kondisi yang tidak normal seperti produksi lendir atau sekret berlebih, ada juga polip hingga tumor, pendengar. Karena itu durasi dan gejala yang menyertai hidung buntu ini perlu untuk diperhatikan ya, untuk membedakan kondisi yang masih dapat ditangani secara mandiri dengan kondisi yang membutuhkan pemeriksaan medis.

0: legi terlaris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur Sari Laras-Laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
2: Kak, kau udah dengar kabar belum nih?
3: Apa tuh?
2: Ada orang meninggal di kampung sebelah. Satu keluarga lagi, Kak. Aduh, kasihan banget deh.
3: Hah? Beneran kamu, Dek? Kira-kira meninggal kenapa?
2: Dengar-dengar dari orang kampung sebelah sih, mereka meninggal karena nyalain genset dalam rumah. Tapi kok bisa ya genset bikin orang meninggal?
3: Lah, ya jelas bahaya banget lah, Dek. Kalau nyalain genset di dalam rumah, itu jelas bahaya. Perlu kamu tahu ya, Dek, genset itu sebenarnya mengeluarkan asap karbon monoksida yang tidak berwarna tetapi berbahaya banget bagi kesehatan manusia.
2: Wih.
3: Makanya kalau nyalain genset harus di luar rumah.
2: Gitu ya, Kak ya.
3: Ya, kok mati lampunya? Musiknya lagi enak lagi. Aduh.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
3: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Nggih, kados pundi pawartosipun panjenengan sak menika? Mugi-mugi para sedayanipun sehat kita, sehat selalu, rezeki kata sekeca nek pun ngaten. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo katuran pinara campur sari laras laris.
1: Lekitur laris.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang, Jeng.
0: Sugeng siang ugi, Man.
1: Pinanggian malih kalian acara panjenengan nggih, Jeng Ritno.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, kados pundi?
1: Alhamdulillah, keluarga Semboro sedaya pinaringan sehat walafiat.
0: Oh, nggih, alhamdulillah.
1: Sawang sule dumateng jengritan sekeluarga kados pundi.
0: Nggih sehat, alhamdulillah. Bumenter nanging nggih bentere mboten ical-ical.
1: Nggih, wong panci pun wancine benter. Nggih, sekedap malih kan pun bulan sedoso.
0: Nah, nanti ini pun melebet bulan sedoso, rek. Ini
1: pun bulan sedoso, saat ini tanggal tunggal.
0: Ini tanggal tunggal. Ini
1: pun pinangkani lelakon ini.
0: Mana apa?
1: Lelakon yang kan mawi judul Ngudoroso Swanten Saking Nandasari.
0: Cinta niku.
1: Ngudoroso Saking Nandasari. Sekeco terus sing mboke niku.
0: Mila, Man.
1: Duh, wong mboke sing ngertos ah kula namung dipun utus. Manut mawon dikengkendang sepuh. Penting mboke pun remen bahagia ngoten. Iku tombone mboke niku.
0: Iya. Alah.
1: Mboten wonten putrane mbok Ponira sing pinter nih ngelam anu menghibur mbok ngikatus Kang Nano, Kang Jaet, Kang Ustadi konten Yudi Liyuminya Adik Nanda Joyo ngempal nih mirengaken tantan yang kuyung nih saben
0: dina iya
1: saya itu nih nge pambakyong nge dumateng Mas Gandu ugi wonten Mas Abimanyu, Pak Mustafa, wonten kesupen malih kalian Bu Yaya, wonten apa Teguh, terus wonten Pak Dikiatno,
0: alhamdulillah,
1: wonten Pak Adi Blangko, ugi wonten Bu Yaya, Eyang Pu, Mas Meri kalian Mbak Diana, pun sedoyo mawon gijeng.
0: Nggih, nek no.
1: Dumateng panjenengan, Jeng.
0: Nggih.
1: Anggenipun ngayahi cicipan paring panglipur dumateng sedoyo mitra pamireng campur sari laras-laris.
0: Siap.
1: Mugi-mugi lelakon ingkang dipun mirengaken saged damel renane penggale dumateng sedoyo kathah. Campur sari laras-laris.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man. Mangga.
2: Campur sari laras-laris.
0: Lagi terlaris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
2: Bentar napa
0: asrep. Alhamdulillah. Oh, bentar no.
2: Lek teng mriki

0: Mantan angin panggang.
1: Napa?
0: Angin panggang.
1: Napa niku?
0: Angin tapi anget ngoten.
1: Oh.
0: Jadi, napa niki? Wonten angin tapi rasane panas. Anget ngoten niku. Tapi yang mending napa niki wastani angin panggang ngoten.
1: Oh, nggih.
0: Dadi ngoten awak niku gampang greges ngoten. Angin-angin ngoten niki. Jadi masih angin buatan sakit seger, buatan panas, buat awan ini ku gak kirangan tuh gunung, gak kirangan apa ya. Pokoknya mau panas, dalu ya buatan itu.
1: Siap.
0: Ya, soalnya pengen ini buatan kebagian abune, kebagian panas sih, saya ingat itu.
1: Bentar saat itu, terakhir. Tampun-tampun-tampun, bentar
0: ya. Kemudian kiat ngatos, apa ni bu siram ping tiga ni.
1: Oh.
0: Jual si sekarang barat tu.
1: Napa mana?
0: Jual kawin bencang napa?
1: Nah kau kapan lo?
0: Tak kirangan. Ngatos si anu kok. Sing lari kok betul turun. Kawin bencang napa ngatos si.
1: Siap.
0: Salam ikut kacaman kurang.
1: Halah Mbak Ana tereng mantun lah ngentikan re. Putus. Ngaten maneka. Mangga. Campur sari laras-laris.
2: Sedih terlari. Lah napa Mbak Ana ni kok ngono pedot e. Assalamualaikum Cing.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan sehat nggih Cing.
1: Nggih.
2: Alhamdulillah Cing. Kesane masih bentar terus pundi man monggo disonggo. Satu sareng.
1: Heeh.
2: Mugi-mugi paringan sehat nggih Cing. Nggih. Nggih. Sekarang nggih Cing.
1: Nggih, kados pundi?
2: Karane kena godo jeng.
1: Kena godo?
2: Nggih, kena godo.
1: Godane
2: panas kaya ngeten iki lho jeng. Tapi nggih sing sabar mawon lah. Monggo sami dimuraosaken. Nggih nyuwun perlindungan saking Yang Maha Kuwasa, kepanjenengan sehat sedoyo nggih jeng.
1: Amin.
2: Nggih. Salam nggih jeng.
1: Nggih, Pak.
2: Adem Mbak Mutia, Mbak Lili Suryani. Mas Abi Manu, Bapak Rubianto. Kalian Pak De Kiatno. Mugi sehat njenengan Pak De.
1: Amin.
2: Pak Rahman, kali dengan Bu Yaya. Bunda Jailani kula supi ajeng ngalih Bunda. Bu Jailani sampeyan mangke mutun. Kalian Bu Mersi, ujimu barang sehat Bu, jenengan Bu. Monggo lah, ajeng teng Semeru Bu, tenggeriok pulau Bu. Tempat suku jambe Bu.
1: Tepih ngeriko. Ngin.
2: Mas Gandu, ujimu barang sehat. Ngebelok kok Mas Gandu, Mas Won, Mas. Terus pun di Pak Wastoni pun jenengan iki. Ujimu barang sehat, jenengan iki Mas Gye.
1: Ngi, amin.
2: Ngaten mawon nggih Jeng. Campur sari laras-lari kena budo lho Jeng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital seperti sekarang, istilah-istilah dalam dunia teknologi sering digunakan tanpa banyak orang mengetahui asal-usulnya. Salah satu yang paling populer adalah kata bug, yang merujuk pada kesalahan atau gangguan pada sistem komputer. Menariknya, istilah ini memiliki kisah unik dari dunia nyata. Pada tahun 1947, para teknisi menemukan seekor ngengat yang tersangkut di dalam mesin komputer Harvard Mark II dan menyebabkan gangguan pada sistem. Sejak saat itu, istilah bug semakin populer untuk menggambarkan masalah atau kesalahan pada komputer dan perangkat lunak.
1: Di ujung selatan Pantai Papuma, kita akan bertemu dengan sebuah bukit kecil yang sudah dilengkapi dengan tangga untuk mendaki, Siti Hinggil. Dalam bahasa Jawa, Siti berarti tanah dan Hinggil berarti tinggi. Siti Hinggil bisa dimaknai sebagai tanah yang berada di tempat tinggi. Lokasinya memang berada di sebuah bukit kecil yang menghadap langsung ke hamparan Laut Selatan. Dari puncaknya, pengunjung bisa melihat panorama pantai hampir 360 derajat. Gugusan batu karang berpadu dengan deburan ombak khas Samudra Hindia. Banyak pengunjung yang terlalu terpesona dengan keelokan Pantai Papuma dan sering kehabisan energi untuk mendaki. Padahal, Siti Hinggil adalah spot favorit untuk menikmati panorama pantai yang menenangkan. Jika Anda pergi ke Pantai Papuma, sisakan energi untuk mendaki ke Siti Hinggil.

0: niku wau pun sekeca to. Kita sampun midang ngatakan geno godo. Nggih, monggo. Kenging godo napa to jane niki? Monggo, monggo. Campur sari laras-laris.
1: Legi tur laris.
2: Legi tur laris.
0: Legi tur laris. Gila, kok wonten
2: sang hati.
0: Mbak Yuli, Yuni.
2: Nggih,
0: digendong niki. Lah nggih niku en digendong saged mlebet lho.
2: Pripun pawartos njenengan?
0: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin iki blebo wonten.
2: Nggih, sami macang dipuwanten.
0: Nggih.
2: Ngeten iki kan wonten pecampur ngoten.
0: Walah.
2: Weker.
0: ATS campur bareng niki.
2: Pripun Pak Rusianto?
1: Es campur niku campur ya campur sari.
2: Pengatan.
1: Campur sari.
2: Nggih, sip. Kula pasrahaken jenengan mawon lek campur sari. Kula niki mboten ngertos. Judulipun bingung.
0: Napa?
1: Kepengin mlebu sebulannya judulnya bingung.
0: Bingung.
1: Tapi tadi wonten betul nggih
0: nyuwun. Wonten. Nggih.
1: Nggih monggo sing nyuwun lagu napa monggo.
0: Monggo.
2: Ikut mawon
1: nek kula.
0: Lho. Ngrasakaken menapa?
2: Mboten, kula ngikut Pak Rudianto mawon.
1: Mangke kula disukani lagu ni sini. Original mawon. Nyidam sari lagi mantos.
0: Nggih nek no. Engkang nyidam sari kagungane mantos niku mawon.
1: Assalamualaikum. Kageman Burawi yang wonten Ambulu, wonten Pak Abimanyu, wonten Dewan Kesemuro Impoke, ngaten. Wonten Nali Pak Solikin, Nali Bunda dengan Sungsia, wonten Pak Mulyono, wonten Mas Gando, Pak Sukadi, Mbak Mutia, Lili Suryani. Monggo kikirannya pun dilanjut. Lalu Mbak Yumi, selama itu.
2: Monggo pun. Monggo berek jenengan.
1: Di Mbak Diana, wonten Rumaja yang Sungsia. Wonten Tino. Sejarah pun ibu Toyota.
2: Mas Randy, kalian Mbak Reni. Kalian hayam buruk.
1: Sayang hayam buruk Mas Randy sendiri ya. Ibu Mercy. Sejarah pun ibu Toyota. Siang. Ibu Yahya. Siang. Mas Tony. Sini mari ye. Oh, ntar Pak Pur nomor sakit mamu tu suka siang Pak Pur. Dan setiap kelompok di Poro Banda Panta Busa ini yang menyebutkan tadi dengan sehingga lagu saya sampun tetap yang lagu ini Pulau Ranto sampun cupe kita mencari ini di ke kalian
0: jam saring nggih Mbak Yuni kalian Pak Rusdianto kula aturaken lagunipun nyidam sari katen lagi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam nggih matur sembah nuwun.

0: Selamat siang, saudara pendengar Buletin Siang RRI Jabar hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Sejumlah pedagang mulai memindahkan barang dagangan ke Pasar Induk Banyuwangi. Tim SAR gabungan lakukan pencarian seorang warga lanjut usia diduga tenggelam di Sungai Bondoyudo. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita untuk pertama kalinya Gandrung Sewu 2026 akan digelar pada malam hari. Dari Studio Pro 1 Legend Panjatan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Aprilia Perbasari. Baik pendengar, sejumlah pedagang mulai memindahkan barang dagangan ke Pasar Induk Banyuwangi menjelang pasar tersebut kembali dioperasikan pada 1 Oktober 2026. Aktivitas pemindahan barang dan penataan lapak terlihat pada Rabu 30 September 2026 sehari sebelum soft launching. Salah seorang pedagang pakaian Muhammad, 80 tahun, mengaku mulai mencicil pemindahan barang dagangannya ke lapak baru. Barang dibawa secara bertahap sambil menata kebutuhan untuk berjualan di Pasar Banyuwangi. Sekretaris Daerah Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo Wicaksono turut meninjau persiapan pedagang menjelang soft launching Pasar Banyuwangi pada Kamis 1 Oktober 2026. Yayan meminta seluruh petugas membantu pedagang agar proses pengoperasian kembali Pasar Banyuwangi berjalan lancar. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Banyuwangi, Heni Sugiyarti, mengatakan tahap awal pengoperasian kembali Pasar Banyuwangi akan diikuti 560 pedagang. Sementara itu, pendengar, di Kabupaten Jember, ratusan pedagang Pasar Tanjung Jember yang tergabung dalam Laskar Jahanam menggelar aksi penyampaian aspirasi terkait polemik rencana penertiban oleh pemerintah daerah setempat. Aksi tersebut digelar di depan Pendopo Bupati dan di depan kantor Pemkab Jember, Rabu 30 September 2026 siang. Pantauan RRI, ratusan massa datang dengan mengendarai truk serta puluhan kendaraan pick-up dan juga sepeda motor. Selain membawa poster berisi tuntutan, massa aksi juga melakukan orasi sebagai bentuk pernyataan sikap atas rencana penertiban para pedagang di sepanjang Jalan Samanhudi. Koordinator aksi Dwi Agus Budianto mengatakan bahwa aksi yang dilakukan merupakan bentuk kekecewaan para pedagang malam di kawasan Jalan Samanhudi dan Untung Suropati. Menurutnya, pemerintah daerah tidak pernah mengajak pedagang duduk bersama untuk merumuskan solusi terbaik. Selain itu, para pedagang juga menyesalkan sikap pemerintah daerah yang tidak melibatkan pedagang Jalan Samanhudi dan Untung Suropati saat bupati mengundang perwakilan pedagang.
1: Tuntutan utamanya adalah jangan sampai ada penertiban apapun, apalagi larangan berjualan, sebelum kita duduk bersama mencarikan solusi dan sepakat semuanya. Ini belum ada. Belum ada itu kayak kemarin tiba-tiba sosialisasi penertiban. Di sosialisasi apa ini? Maka terjadilah ricu pada saat itu malam-malam itu. Lah, kami mau kok ditertibkan. Silakan ditertibkan. Tapi jangan sepihak. Ya. Kalau ngomong kembalikan fungsi jalan, apakah fungsi jalan hanya di Pasar Tanjung sana saja yang dipakai berjualan? Kalau pemerintah bisa menertibkan itu, ayo kita tertibkan sejember. Tak tulungi, bersenoro, alun-alun ini. Wape. Kan tidak mungkin. Lah, disitulah butuh kebijakan pemerintah. Kebijakan lokal.
0: Pendengar, menanggapi aksi tersebut, perwakilan Satgas Pasar Tanjung Pemkab Jember Danang Anjasmara menyatakan pemerintah Kabupaten Jember memastikan tidak ada tindakan penertiban atau larangan berjualan bagi pedagang Pasar Tanjung hingga terlaksananya pertemuan bersama pada Jumat mendatang. Kesepakatan ini diambil setelah dilakukan audiensi antara perwakilan pedagang dan jajaran Pemkab serta DPRD Kabupaten Jember. Pihaknya menghormati kesepakatan yang telah direncanakan, ya maksud kami yang telah dicanangkan bersama Ketua DPRD Kabupaten Jember. Konsolidasi dan rapat koordinasi lintas stakeholder dijadwalkan berlangsung usai salat Jumat di Pendopo Wahya Wibawa Graha. Sementara terkait kekhawatiran pedagang akan adanya tindakan tegas dari tim gabungan sebelum pertemuan, Satgas menegaskan bahwa Pemkab Jember memilih menunda langkah tersebut guna menjaga situasi tetap kondusif.
2: Jajanan akan melakukan konsolidasi lagi, rapat lagi setelah hari setelah Jumatan di Pendopo. Itu dituangkan dalam berita acara sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Forma Lapangan dari Pendopo. Dan ini akan kita penuhi dan di dalam masih dalam proses pembahasan.
3: Tidak lanjut.
2: Hari Jumat itu dua hari lagi. Sepertinya kita masih bisa untuk menunggu hal tersebut. Karena itu adalah kesepakatan, kita harus menghormati kesepakatan yang sudah dibuat oleh Balik Ketua DPR.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bondowoso belum bisa memastikan mekanisme pelaksanaan pengalihan beban gaji pegawai aparatur sipil negara berstatus P3K. Hingga saat ini pihak pemerintah daerah masih menunggu aturan lanjutan yang bersumber dari pemerintah pusat. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
4: Pemkab Bondowoso masih menunggu aturan lanjutan dari pemerintah pusat terkait kebijakan pengalihan beban gaji aparatur sipil negara ASN daerah berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K kepada pemerintah pusat mulai 2027. Kebijakan itu sebelumnya disepakati pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI. Namun, Pemda Bondowoso belum dapat memastikan mekanisme pelaksanaannya sebelum terdapat aturan resmi dari pemerintah pusat. Fatur Rozi menyebutkan, jumlah P3K penuh waktu di Bondowoso saat ini mencapai 1.500 orang, sementara P3K paruh waktu mencapai 4.500 orang. Untuk P3K penuh waktu, Pemda Bondowoso saat ini harus menyiapkan anggaran gaji sekitar 200 miliar rupiah setiap tahun. Angka itu dihitung berdasarkan hak yang diterima P3K penuh waktu.
5: Terkait dengan penggajian P3K itu dari pusat, pagu indikatif kan juga masih belum dari pusat, sehingga kepastiannya kita tetap masih menunggu dari pusat. Ya sekarang kita hitung, kalau kemudian P3K dan P3K penuh waktu paruh waktu, itu bisa sampai 200-an.
4: Menurutnya apabila kebijakan pengalihan beban gaji P3K pemerintah pusat resmi diberlakukan, anggaran yang selama ini dialokasikan untuk membayar gaji P3K dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan lainnya. Salah satu sektor yang berpotensi mendapatkan pertambahan ruang fiskal tersebut adalah pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan prioritas daerah. Meski demikian, Fathur Razi menegaskan Pemkab Bondowoso masih menunggu kepastian teknis dari pemerintah pusat sebelum melakukan penyesuaian terhadap perencanaan anggaran daerah. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.

0: Beringin, tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang warga lanjut usia yang diduga tenggelam di Sungai Bondoyudo, Desa Yosewilangun Kidul, Kecamatan Yosewilangun, Kabupaten Lumajang. Kepala Pelaksana atau Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lumajang, Isnugroho, membenarkan kejadian tersebut. Tim gabungan terus berupaya melakukan pencarian terhadap korban yang diketahui bernama Asni, 79 tahun, warga Dusun Kebonsari, Desa Yosewilangun Kidul. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban keluar rumah tanpa pamit kepada keluarga sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Seorang tetangga sempat melihat korban berada di area pemakaman yang berdekatan dengan Sungai Bondoyudo. Hingga pukul 15.25 waktu Indonesia Barat, korban tak kunjung kembali. Seorang warga bernama Haris kemudian menemukan sendal, sarung, dan kerudung milik korban di tepi sungai. Pencarian awal di sekitar lokasi tidak membuahkan hasil sehingga korban diduga tenggelam. Dalam operasi ini, Pos SAR Jember menerjunkan 5 personil dengan dukungan rescue car type 2, perahu karet, dan motor tempel peralatan water rescue medis serta komunikasi. Pendengar, buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama reporter RRI Jember, Gia Debora, untuk mendapatkan informasi terkait Universitas Jember menjadi penyelenggara kontes mobil hemat energi 2026, 1 hingga 5 Oktober 2026. Baik, silakan rekan Gia Debora.
1: Baik, pendengar, Pro 1 Universitas Jember menjadi lokasi pelaksanaan untuk kontes mobil hemat energi atau KMHE 2026 yang nantinya akan berlangsung mulai dari hari Kamis hingga, maksud kami, Kamis hingga Senin, mulai dari tanggal 1 sampai 5 Oktober 2026. Kegiatan tersebut nantinya akan diawali pada 1 Oktober dengan kedatangan mobil peserta, kemudian persiapan panitia, geladi teknologi informasi, registrasi peserta, dan juga penempatan kendaraan di pedok. Peserta juga mengikuti tur sirkuit bagi pengemudi dan kemudian dilanjutkan di hari Jumat tanggal 2 Oktober rangkaian kegiatan meliputi technical meeting, pemeriksaan teknis kendaraan, latihan di lintasan, hingga nantinya akan ada seremoni pembukaan KMHE 2026 di gedung auditorium Universitas Jember. Peringkat Pro 1, selama pelaksanaan kegiatan sejumlah ruas jalan di dalam kawasan kampus nanti akan diberlakukan penutupan dan juga pengalian akses. Di antaranya adalah W Universitas Jember, jalan di utara kantor pusat, jalan di sekitar lapangan perpustakaan, serta jalur Fasilkom Fakultas Hukum hingga kawasan Rusunawa Putri dan FKIP Gedung 3. Sementara itu, untuk akses menuju kampus sisi selatan yang meliputi FISIP, FIB, FEB, Upa Bahasa, dan Fakultas Hukum, pengguna kendaraan diarahkan melalui pintu masuk Jalan Jawa. Dan sementara itu, untuk akses jalan menuju kampus sisi utara, termasuk FK, FT, FTP, dan FMIPA diarahkan melalui Jalan 1 dan Jalan Mastrip. Pengaturan serupa juga diterapkan pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober saat berlangsung race hari pertama KMHE dan Minggu 4 Oktober saat race hari kedua. Dan khusus bagi pejalan kaki, panitia menyediakan sejumlah jalur yang nantinya dapat dilintasi antara lain rute Vaperta Kantor Pusat, UPA TIK Sidas, dan UPA Bahasa FEB, serta FKIP Gedung 3 FKIP. Dan ya, untuk hari berikutnya, di hari Senin 5 Oktober, agenda akan dilanjutkan dengan kepulangan kendaraan peserta dan pembongkaran tenda. Dan selama proses tersebut, pendengar Pro 1, akses keluar masuk W Universitas Jember kembali ditutup dan dialihkan melalui Jalan Kalimantan 1 serta Jalan Mastrip. Dan jalan di samping Gedung Starjo juga digunakan sebagai akses keluar bagi kendaraan truk dan juga bis. Masyarakat dan sivitas akademika Universitas Jember dihimbau memperhatikan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan KMHE 2026 serta menyesuaikan rute perjalanan dengan akses yang telah ditentukan. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, Gia Debora, RRI Jember Studio.
0: Dengar dari Kabupaten Jember, kita menuju ke Kabupaten Bondowoso bersama reporter RRI Jember M. Samsudi yang akan memberikan informasi terkait Hari Kesaktian Pancasila. Sekda Bondowoso tekankan persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Baik, silakan rekan Samsudi.
2: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Bondowoso menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 di halaman kantor pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso pagi tadi. Upacara itu mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur dengan Sekda Bondowoso, yakni Fatpur Rozi bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam upacara itu, Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dafir membacakan ikrar Hari Kesaktian Pancasila dan peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Sekda Bondowoso Fatpur Rozi mengatakan bahwa sejarah telah mengajarkan bahwa Indonesia menghadapi berbagai upaya yang dapat merongrong persatuan dan keutuhan negara. Menurutnya, keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan anugerah yang harus dijaga. Dan perbedaan suku, bahasa, dan latar belakang masyarakat justru dapat menjadi kekuatan apabila disatukan dalam semangat persatuan. Fatpur Rozi menegaskan bahwa semangat gotong royong ini menjadi salah satu pondasi penting dalam mempertahankan persatuan Indonesia sebagai negara kesatuan.
3: Tapi bagaimanapun juga kita pahami ya, sejarah telah mengajarkan kepada kita bahwa ada banyak upaya untuk merongrong negeri kita. Dan alhamdulillah kita tetap menjadi sebagai sebuah negara kesatuan. Dan tentu ini di samping ikhtiar bangsa Indonesia sendiri untuk tetap bersatu dalam satu negara kesatuan.
2: Ya tadi. Ia menambahkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tetap relevan untuk diterapkan dalam menghadapi berbagai tantangan saat ini. Menurutnya, implementasi nilai Pancasila perlu disesuaikan dengan kondisi dan persoalan yang dihadapi bangsa. Fatpur Rozi juga mengajak masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan dan optimisme, termasuk dinamika geopolitik maupun persoalan yang muncul di dalam negeri. Ia berharap semangat Pancasila terus menjadi landasan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, sekaligus mendorong terwujudnya keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar, Gandrung Sewu 2026 akan digelar pada malam hari untuk pertama kalinya sejak pertunjukan tari kolosal tersebut berlangsung selama 14 tahun. Pertunjukan yang menjadi salah satu ikon budaya Banyuwangi itu dijadwalkan berlangsung 24 Oktober 2026 dengan memadukan seni tari tradisional, tata cahaya, dan teknologi pertunjukan. Lebih dari 1.000 penari akan terlibat dalam Gandrung Sewu tahun ini. Para penari akan menggunakan elemen fosfor yang dipadukan dengan tata cahaya untuk menghadirkan pengalaman visual berbeda dalam pertunjukan malam. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiastiandani mengatakan perubahan waktu pertunjukan menjadi malam hari merupakan bagian dari upaya mengembangkan Gandrung Sewu tanpa menghilangkan nilai budaya yang menjadi dasar pertunjukan. Konsep tersebut diharapkan memberikan pengalaman berbeda bagi penonton dan wisatawan. Pendengar, SDP Indonesia Ferry Persero mengoptimalkan layanan penyeberangan ke Tapang Gilimanuk seiring meningkatnya pergerakan truk logistik dalam beberapa hari terakhir. Sepanjang waktu 27 hingga 29 September 2026 tercatat ada 6.082 unit truk telah menyeberang melalui lintasan tersebut dengan tren harian meningkat dari 1.699 unit pada Minggu 27 September menjadi 2.160 unit pada Senin 28 September dan 2.223 unit pada Selasa 29 September 2026. Direktur Utama SDP Heru Widodo, Rabu 30 September 2026 mengatakan pengaturan operasional terus dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan kondisi kapal, dermaga, perairan, serta pergerakan kendaraan di kedua sisi pelabuhan. Dalam periode 27 hingga 29 September, SDP melayani total 18.067 kendaraan dan 61.330 penumpang di lintasan Ketapang Gilimanuk. Dari keseluruhan kendaraan yang dilayani tersebut, 6.082 unit merupakan truk, menunjukkan tingginya aktivitas angkutan barang yang memanfaatkan lintasan strategis penghubung Jawa dan Bali. Pada Rabu pagi, proses pelayanan turut dipengaruhi kondisi air laut surut di Pelabuhan Gilimanuk. Berdasarkan pemantauan, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah, sejumlah kapal mengalami kendala saat melakukan proses sandar di dermaga Plengsengan, sehingga proses bongkar muat sempat tertunda. Baik pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
4: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Pendengar, Indonesia kembali menambah pundi-pundi medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Emas dipersembahkan atlet panjat tebing Putri Desak Made Rita Kusuma Dewi nomor speed putri dengan waktu 6,062 detik. Raihan tersebut sekaligus menjadi medali emas keempat Indonesia pada Asian Games 2026. Dengan tambahan emas dari Desak Made Rita, target 4 medali emas yang ditetapkan telah terpenuhi. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir Rabu 30 September 2026 menyampaikan apresiasi kepada Desak Made Rita Menpora. Ya, maksud kami kepada Desak Made Rita, dan Menpora turut memuji Desak Made Rita yang kembali menunjukkan kualitas dan konsistensinya di level Asia. Pencapaian Desak Made Rita ini mencatatkan waktu 6,062 detik, mengantarnya mencetak rekor baru di Asian Games sekaligus rekor Asia. Sebelumnya rekor

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik

0: tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Solusi pelepas penat.
6: Andes kalau dangdut.
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro dangdut. Setiap hari jam 12:30 siang.

Di Prodangdut Dangdut adalah kita pendengar siang hari ini. Sayang sekali ya untuk kesempatan siang hari ini. Tentunya saya masih temani Anda pendengar dengan lagu-lagu dangdut. Tentunya di Prodangdut Dangdut adalah kita. Seperti biasa, kami masih mengundang Anda yang ingin bergabung di 336652. Kami persilakan.

Ya pendengar, sesaat lagi rekan Lita Arsita akan temani Anda di Prodangdudangdut adalah kita hingga jam 3 sore nanti. Jadi untuk yang ingin bergabung di 336652 dipersilakan ya. Tentunya kita masih di Prodangdut untuk awal Oktober 2026. Sesaat lagi bersama rekan Lita Arsita. Happy.

Pro Dangdut Dangdut adalah kita genta-genta joss. Aduh, keliling-kelilingnya luar biasa sekali pendengar dimanapun Anda berada. Aduh, Jember ya, panasnya luar biasa. Tapi mudah-mudahan hati dan pikiran kita, seperti saya sampaikan hampir tiap hari, cuaca di Jember itu panas, tapi hati dan pikiran kita tetap adem pendengar gitu ya. Baik, bareng Lita Arsita di siang hari ini, Dangdut Etnik, Dangdut request lagunya Dangdut Etnik Jawa, dangdut Jawa Etnik dan lagu dangdut. Di Prodana lah kita kenalan joss buat semuanya. Yang mau gabung Anda bisa gabung nanti di 336652 di jam 2 siang pendengar. Bareng Lita Arsita Prodangdut edisi hari Kamis 1 Oktober 2026.

Di Pro Dangdut Dangdut adalah kita Genta-Genta Joss. Masih bareng Lita Arsita di Pro Dangdut untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Pendengar,

Di program adalah kita gentak-gentak Joss, pendengar dimanapun Anda berada. Buat semuanya yang sudah siap gabung nih ya, bareng Lita Arsita di Prodangdut, pendengar sabar dulu. Setelah cek fakta, saya akan terima telepon Anda di 33665233 33652, bareng Lita Arsita setelah yang satu ini, pendengar. Pendengar beredar unggahan di media sosial mengklaim bahwa Purbaya Yudi Sadewa telah dipecat dari jabatan sebagai Menteri Keuangan dan ditangkap. Video tersebut memperlihatkan Purbaya yang memakai rompi tahanan. Faktanya, klaim tersebut adalah berita bohong. Video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi dan gambar asli merupakan video penahanan artis Rizky Billar yang wajahnya sengaja diedit dan diganti dengan wajah Purbaya Yudi Sadewa. Dicek fakta.

0: di Prodangdut yuk. Halo Prodangdut.
1: Dangdut.
0: Aduh. Gentak-gentak jos. Halo. Bondowoso, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, sehat walafiat ya. Panas yuk.
1: Sedikit ada serangan enggak tersangka.
0: Oh ya gitu.
1: Iya, apa? Serangan tak tersangka ini.
0: Apa serangan tak tersangka itu?
1: Iya, tahu-tahu suara kurang enak gitu.
0: Oh, lagi ini memang lagi musimnya orang sakit.
1: Iya, lagi larinya ke hidung gitu, Mbak.
0: Larinya ke hidung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar balik gimana balita?
0: Alhamdulillah, kabar baiknya sehat.
1: Alhamdulillah, okay. Kru sehat semua. Semoga keluarga balita sehat semua.
0: Iya.
1: Dalam keadaan tak kurang sesuatu apapun.
0: Yuk.
1: Lagunya Mbak ya?
0: Lagunya apa?
1: Istri Soleha, Mbak.
0: Istri Soleha?
1: Iya, dari Bang Haji.
0: Oh, dari Bang Haji Rumah Irama. Oke, saya cek dulu ya.
1: Salam-salam, Mbak, ya. Salamnya buat saudaraku yang ada di kawasan Bondowoso. Ada Bapak Hadi Blangkon. Mudah-mudahan siang ini masih monitor Prodangdut. Acaranya RRI yang kita kita cintai ini. Terus juga ada saudaraku yang di kawasan selatan. Ada Yuk Melong. Mudah-mudahan Candi Jati aman-aman aja. Dan dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Juga yang di Banyuwangi ada Bapak Teguh. Ada Bunda Ribut. Ada Bunda Mercy. Siapa tuh lagi yang dan barunya juga anak muda juga. Itu okay. Cewek muda, mudah-mudahan bisa gabung dan bisa monitor RRI. Terus juga ada Bapak Rohman, ada Bapak Gandu, ada Pak Rusdianto. Tak ketinggalan juga ada Pak Rianto di kawasan Patrang. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Juga ada Cak Rendi. Mudah-mudahan udah di depan radionya. Walaupun di tempat aktivitas. Semoga juga lancar aktivitasnya. Ada Mas Robil. Ada Mbak Mutiah. Juga ada Mbak Lili Suryani. Mbak Ritno Borneo. Juga Mbak Bunga. Ke semuanya aja Mbak ya. Mas Gufron mumpung ingat Mbak bersama Pak Yul. Juga ada Mas Surawi, Kang Madun, dan kesemuanya Mbak yang belum disebut mohon maaf. Gitu aja Mbak Lita.
0: Terima kasih ya.
1: Terima kasih waktunya. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Dan tak kurang suatu apapun.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lagunya Istri Soleha. Ya wes, tak puterin lagunya. Ada siapakah di belakang Putra Magina? Halo Prodangdut. Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Waduh, gendang tak jos. Pak, dari mana aja? Wah, suwenera.
2: Nggak bisa jalan karena sungainya kering, nggak ada hujan.
0: Oh, iya. Kayaknya nggak hanya Jember aja yang kering yang ini ya.
2: Iya lah, itulah. Lagi pula kan cuacanya kabut berasap, nggak bisa terbang.
0: Oh, begitu
2: lewat
0: ya.
2: Lewat air nggak bisa, lewat udara nggak bisa. Cemana,
0: tapi
2: coba bayangkan.
0: Aman ya, Pak? Aman ya?
2: Sementara aman sudah. Sedikit demi sedikit pelan-pelan aman. Kemarin kan agak kritis, udah anak sekolah aja sampai sebulan lebih nggak sekolah. Sekarang udah mulai masuk lagi. Udah mulai berkurang. Seminggu yang lalu udah ada kiriman hujan, udah deras lumayan. Bisa mengurangi dikit-dikit kabutnya, asapnya itu Mbak Lita.
0: Oh gitu.
2: Iya, tapi aku sih tetap monitor terus tiap hari.
0: Tiap hari monitor. Bapak mau request lagu apa nih Pak?
2: Aduh, aku apa ya? Suara Hati dari Mansur.
0: suara hati. Kayaknya Mansur itu hampir tiap hari loh diputer suara
2: oh,
0: hati.
2: Oh, kalau iya. Terus Christina lah, biasalah.
0: Boleh, yang apa tuh?
2: Yang Padang Bulan, biarpun siang hari tidak apa-apa Padang Bulan.
0: Padang Rembulan.
2: Iya.
0: Oke, Bapak sendiri aja nggak ngajak-ngajak.
2: Sendiri nih, sendiri.
0: Oh, kabut, berarti kabut asapnya masih ini ya, Pak ya? Masih.
2: Sudah berkurang sih, Mbak Lita.
0: Oh, sudah berkurang.
2: Iya. Barusan ada Pak Putra Magenda ya?
0: Iya, dari Bondowoso.
2: Oh ya, terima kasih Pak Putra Magenda, senggol-senggolannya. Mudah-mudahan Bondowoso tetap sehat ceria sepanjang masa. Dan semua saja pendengar Prodang dengar RRI Jember, selamat siang. Yang di bandara sudah naik belum itu?
0: Belum naik bandara.
2: Oh, belum naik ya. Oh, dia kena kabut asap barangkali di bandara paling. Ya udah, salamnya untuk semua saja pecinta Prodang. Selamat siang, selamat mendengarkan. Ada pantunya? Ah, enggak jadi.
0: Enggak jadi.
2: Ya udah, untuk Mbak Lita, selamat bertugas sampai selesai. Tetap sehat, tetap semangat. Sukses kagem panjenengan. Prodangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Padang Bulannya duluan ini minta diputer ya. Tunggu dulu ya Padang Bulannya. Ada istri soleha pendengar dari Bang Haji Roma Irama.

0: lagunya udah terputar semua pendengar. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Gentak-gentak jus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Siapa ini ya?
1: Gimana?

0: kemarin ini sebenarnya serang minggu.
1: Oh ya tahun.
0: Iya.
1: Oh.
0: Gak metu suara telung dino.
1: Gak metu suara telung dino pun. Oh ya
0: wes. Iya pemanis penyakit teko.
1: Bunda.
0: Ditonda, ya, guys.
1: Iki request lagu apa bun?
0: Request Jawa saya kira.
1: Requestnya itu bukan Jawa bun, apa ya etnik etnik.
0: Nah, kalau Jawa aku jaluk anwar tembel ban.
1: Oke.
0: Bisa. Bisa tembel ban yo sebotol minuman.
1: Oke, okay. Ya bun.
0: Oh, saya seringnya sebotol minuman itu ya. Sering sekali, tembel ban nanya jarang-jarang keputar itu boleh.
1: Iya bun, oke okay, bun.
0: Dalamnya untuk putra-putra kapte bisa, anak-anakku kapte yang di gunung, putra-putri yang di RRI, anak-anakku kapte. Aku kesehatan, semoga saya lafiat barokah umure lancar sikine, kapte yang di jalan lumba-lumba terutamanya.
1: Amin.
0: Dan di Banyuwangi itu anakku Putri Sukiarto. Ayo belum boleh, bundane kangen leh. Ya kan gue anakku yang cantik ini ya. Hati-hati ngulek pulang, jangan ngebut-ngebut. Anak suamimu menunggu di rumah. Semoga diberi kesehatan lancar, rezekinya diberi rezeki yang barokah, yang melimpah ruah. Kena di apa? Dibuat sanggup ibadah semoga Medina sekeluarga. Terima kasih waktunya, saya tunggu lagunya.
1: Terima kasih,
0: bisa
1: Bun.
0: Bisa satu persatu ya, yang dalam itu ya, ya dalam balik dari itu ya. Okay. Berodang,
1: Danut adalah kita, Bun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda Yaya.
2: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar minggir nggak? Kalau nggak minggir, gue ntar. Malah melototin lagi, nantangin lo,
3: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia.
4: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Brasil memiliki hutan hujan terbesar di dunia, yaitu hutan Amazon. Hutan ini sangat penting bagi bumi karena menghasilkan sebagian besar oksigen dan menjadi rumah bagi ribuan spesies tumbuhan dan hewan yang tidak ditemukan di tempat lain.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: yang ada di Kalisat Bun, lagune udah tak puter. Oke, iho. Di Prodangdu, dangdut adalah kita, genta-genta jos buat semuanya pendengar. Sebentar. Yuk, langsung aja 3362. Halo Prodangdu.
1: Dang.
0: Waduh, semangat.
1: Adalah kita, genta-genta jos.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, apa kabar?
1: Selamat siang. Yang terhormat Mbak Lita Arsita yang semakin hari semakin seru.
0: Oh, masa.
1: Di depan suaranya.
0: Waduh. Iya, gimana kabar? Yuk melong.
1: Baik, sehat. Berkat doa restu, doa barokah dari seluruh elemen bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke.
0: Waduh, dari Sabang sampai Merauke ya.
1: Iya, mendoakan yuk dong melong supaya tetap seger, waras, sehat, aman, dan selamat. Amin.
0: Amin, Rabbal Alamin.
1: Juga balita dong.
0: Iya dong.
1: Pro 1 RRI se-Indonesia sehat.
0: Iya, oke, iya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Oke.
1: Lagunya, Mbak Lita.
0: Apa tuh lagunya?
1: Lagunya itu Wakuncar.
0: Waduh, bila malam minggu tiba.
1: Ayo. Ya betul. Ayo. Biar panas ini tambah dingin.
0: Anak muda.
1: Ya, salamnya untuk Bapak Rusdianto di Sintang, Kalimantan Barat. Ya, salam sehat Pak Rusdianto. Juga ada Mbak Bunga, Mbak Mutia. Selamat sore dan sehat selalu. Juga ada Pak Baico ya. Putra Madura. Sekarang ada di Sumenep.
0: Ada di Sumenep.
1: Ya. Tadi malam kan saya masuk ke RRI Sumenep. Ternyata Bang ngebel sama saya. Yuk lo melong, saya ada di Sumenep katanya. Ya syukuran, hati-hati di jalan.
0: Iya. Gitu,
1: kan. Semoga tambah sehat Putra Madura.
0: Amin.
1: Sangat jelas di sana Mbak Lita.
0: Tapi kok gak tahu gabung ya?
1: Apa
0: belum itu, ya?
1: Mungkin kan ada anu mohon maaf. Ada kepayahan Mbak Lita. Kakaknya
0: apa?
1: Itu tapi sakitnya sudah anu gitu, ada di rumah sakit gitu.
0: Besok, sudah
1: gitu.
0: Anu apa?
1: Apa? Kakaknya
0: sudah
1: sakit gitu, sungkan gitu. Tapi enggak parah, sudah agak membaik sudah. Itu katanya Putra Madura. Jadi enggak bisa gabungan walaupun RRI Jember nih dengan radio, ada satunya radio itu dua di Jember sangat jelas di sana sampai Kalianget. Ya. Kangian sangat jelas dan gamblang. Ya, terima kasih pada RRI. Juga ada Bunda Mutia, ya Putra Magenda. Terima kasih salamnya Putra Magenda. Juga ada Bapak Hadi Blangkon, Pak Rahman, Situ Bondo. Semoga tambah sehat, tambah bahagia.
0: Amin.
1: Pak Banu Malulu. Selalu Pak Banu. Semuanya deh ya. Oh ya, yang terhormat Bapak Murah, salam bahagia Pak, selamat siang Pak Murah. Dan selalu yang terhormat Bapak Dendi, Bapak Tita, semoga tambah sehat, tambah lancar rezekinya. Sehat selalu ya Pak Dendi.
0: Lagunya apa tadi yuk?
1: Wakuncar ya. Dari Kamelia
0: atau
1: pokok suara lain enggak apa-apa Pak Lita.
0: Wakuncar. Waktu ya, kunjung pacar.
1: Waduh mantap. Walaupun tak Reni itu jikra itu Mas Reno kak jikra itu.
0: Cari pacar.
1: Mantap Mbak Lita.
0: Wes. Oke wes ya, tak putar lagunya ya.
1: Selamat bertugas. Salam bahagia. Sehat selalu ya Mbak Lita. Hati-hati di jalan. RRI nya sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Terima kasih Mbak Lita. Terima kasih Indonesia ku tercinta.
0: Prodangdut. Itu adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye. Kita juga lagi mendengar di program acara Prodangdut untuk edisi hari Kamis 1 Oktober 2020.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda di program acara Pro Dangdut dari Terdalah Cinta Gentata Joss bareng Lita Arista untuk hari ini. Terima kasih, insya Allah kita besok ketemu lagi di acara yang sama dan di jam sama. Pendengar bareng Lita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Gentata Joss. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita, Gentata Joss.

Mayumi Itsuwa adalah penyanyi, pencipta lagu dan pianis asal Jepang yang lahir pada 24 Januari 1951 di Nakano, Tokyo, Jepang. Ia dikenal sebagai salah satu penyanyi wanita paling berpengaruh di Jepang dan sangat populer di berbagai negara Asia termasuk Indonesia. Mayumi memulai karir musiknya pada tahun 1972 dengan merilis album debut Soju atau Girl. Album tersebut direkam di Los Angeles dan melibatkan sejumlah musisi ternama, termasuk Carole King. Karena gaya bermusiknya yang puitis dan emosional, Mayumi sering dijuluki sebagai Carole King dari Jepang. Nama Mayumi Itsuwa melejit pada tahun 1980 melalui lagu Koibito Yo, yang menjadi salah satu lagu paling sukses di Jepang dan menduduki puncak tangga lagu Oricon selama beberapa minggu. Lagu tersebut juga meraih penghargaan pada ajang Japan Record Award yang menjadi karya paling ikonik dalam karirnya. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 3 Oktober pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda, kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-3314-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz.

Gracias.

Gracias.

0: mereka sebelumnya. Dan kedua tuh latar sana anak dari setiap anak itu kan berbeda tadinya dengan teman-teman anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa mengkalibrasi atas apa yang disampaikan oleh anak-anak, karena bahwasanya anak-anak itu masih membutuhkan kalibrasi dari setiap orang dan bukan tempat aman untuk mencari kata yang saya mulai merasakan ya aku mulai didengarkan baru mau masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Nah, mungkin untuk kontra dengan cerita anak-anaknya sebenarnya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita, tapi apa yang kami bantu untuk bisa mengkomunikasikan baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu atau misalnya ada yang sekolah atau udah terlalu arah ada yang menunjukkan hotline 119 karena hotline itu bisa melakukan tindakan-tindakan yang diberikan kepada anak yang itu bullying ataupun juga ada kekerasan seksual ini.
1: Selain kekerasan seksual, kita juga bisa mengkomunikasikan dengan korban misalnya

Entonces, en la casa de mi viejo,

Mencari tahu

sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Kesulitan

0: tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
1: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
0: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
1: Secepatnya ya harusnya. Ya.
0: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigul ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigul sendiri kami menangani kasus awal saja, korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigul yang profesional.
1: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
0: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah

0: perilaku anak, pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini PPA Bu Fendi ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak, ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT di PPA. Saya harap kedepannya Bu Fendi juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan, ya.
1: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

0: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar di mana Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih Bu bentuk kekerasan seksual itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
1: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open-minded masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak, Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau

0: ini ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi ya, lalu omongan-omongan atau gombal-gombalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan.
1: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
0: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksual yang sudah terjadi ya, kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah, sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pasar pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran, jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu, ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
1: Nah, mungkin selanjutnya nih ya, Bu. Kesadaran masyarakat itu kan sangat penting, Bu ya. Apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini, Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
0: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu, yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
1: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
0: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin orang dewasa juga ya. Pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengundurkan diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
1: Berarti terlihat dirinya yang pasti terlihat. Berbeda dari seperti biasa.
0: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak
1: lebih murung diri.
0: Benar. Bagian anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
1: Jadi untuk di Kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
0: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban, dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan sekali, tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
1: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
0: Iya benar.
1: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
0: Kalau untuk saran orang tua ya, saya juga baru jadi orang tua ya 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah. Jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan bisa nih, aku anggap kakak nih teman nih. Contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
1: ada
0: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah, benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, so, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial
1: gitu. Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, di mana Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu ya, Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Dengar demikian dan sampai jumpa pada beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1 berikutnya kita simak Beranda Astacita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak Mengenal Batas Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia, maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap kelebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Astacita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albirul Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba cewek itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingat itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih so alim banget, apa sih baperan banget, gak asik lu, nggak asik lu. Nah itu
2: pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmati dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun, dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
4: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, gak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
5: hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh, karena dalam ajaran agama membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya gitu loh, tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri kayak gitu loh, karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas dan setiap batas harus dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Beranda Asasita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya, Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Beranda Asa Cita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Asa Cita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumenep, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, sekitar 1.000 buruh menggelar aksi di depan kantor Gubernur Jawa Timur menuntut penyelesaian aturan perlindungan tenaga kerja dan persoalan pajak buruh. Sebanyak 76 desa di 12 kecamatan Sampang masuk wilayah kering kritis. Inilah Info Prima selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Gita Ayu. Kemarau panjang masih terjadi di Sampang. Sebanyak 76 desa di 12 kecamatan masuk wilayah kering kritis. Hairul Umam melaporkan.
2: Sebanyak 76 desa di 12 kecamatan di Kabupaten Sampang, Madura masuk kategori wilayah kering kritis. Kondisi ini berdampak terhadap sekitar 1.000 kepala keluarga atau 3.000 jiwa yang kesulitan mendapatkan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman mengatakan, wilayah kering kritis tersebar di sejumlah kecamatan, diantaranya Robatal, Karang Penang, dan Kedungdung. Sementara wilayah yang mendapatkan pelayanan air melalui PDAM antara lain Sreseh dan Tampulengan. Menurut Fajar, dropping air bersih yang dilakukan pemerintah saat ini masih terbatas. Setiap desa mendapatkan sekitar 2 tangki pengiriman air, sedangkan kebutuhan ideal diperkirakan mencapai 6 hingga 7 rit setiap hari. Kondisi tersebut membuat BPBD terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan tambahan dukungan anggaran dan bantuan dropping air bersih. Namun hingga kini, bantuan tambahan tersebut masih menunggu kepastian. Fajar menyebut anggaran BPBD Sampang untuk penanganan kekeringan tahun 2026 sekitar Rp75 juta dari APBD. Sementara berdasarkan koordinasi dengan pihak terkait, musim kemarau diprediksi masih dapat berlangsung hingga Desember 2026.
3: Per dusun?
4: Ya, per desa.
3: Per desa. Dua tangki itu mencukupi enggak, Pak, untuk kebutuhannya?
4: Sangat kurang, idealnya sekitar 6 sampai.
3: Berarti kurang, Pak, ya?
4: Kurang, tapi kita tetap mengusahakan, kita berkirim surat ke BPBD Provinsi untuk minta bantuan untuk dropping air bersih.
2: Di sisi lain, kekeringan juga dirasakan langsung warga. Muhammad Amir, warga Desa Daleman Kecamatan Kedungdung mengatakan sejumlah dusun di Desa Daleman mengalami kesulitan mendapatkan air. Bahkan sejumlah sumber air seperti sungai mulai mengering. Warga terpaksa membeli air dengan harga yang bervariasi sekitar Rp120.000 hingga Rp200.000 untuk satu tangki, tergantung jenis kendaraan dan kapasitasnya.
5: Kedungdung masuk kritis. Dalam kekeringan. Cuman di situ ada beberapa desa yang memang sangatlah membutuhkan air seperti Batu Boro, Pajeruan, biasanya Daleman itu hanya beberapa dusun.
3: Kondisi di sana air gimana?
5: Sulit untuk ditemukan. Sungai saja kalau di rumah itu hampir zonk, sudah tidak ada lagi.
2: Menurut Amir, bantuan dropping air dari pemerintah memang sudah ada, tetapi belum menjangkau seluruh desa dan masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan bantuan jangka pendek, tetapi juga menyiapkan solusi permanen melalui pembangunan sumur bor dan sumber air baru.
0: Satu-satunya di Kabupaten Sumenep, Dinas Pendidikan menggelar Romba Drummer Indoor tingkat sekolah dasar. Berikut laporan Familia.
6: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep menggelar ajang Harmoni Nada Kids Konser jenjang sekolah dasar SD se-Kabupaten Sumenep di lapangan basket indoor Gor Ayani. Kompetisi drum band berkonsep indoor ini menjadi terobosan baru dalam sejarah ajang seni pelajar di Sumenep. Sebanyak 18 kontingen dari berbagai kecamatan daratan tampil memukau dengan interaksi musik dan koreografi visual di hadapan dewan juri serta ratusan penonton yang memadati tribun. Kepala Bidang Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Yanto Winarjo menegaskan bahwa ajang perdana ini dirancang sebagai wadah pembinaan bakat seni serta pembentukan karakter kedisiplinan sejak dini. Untuk event ini akan diselenggarakan secara rutin, bahkan targetnya dikembangkan hingga tingkat SMP.
7: Insya Allah dengan keadaan ajang yang drum band yang pertama kalinya ini diselenggarakan, kami Dinas Pendidikan akan mencetak adik-adik dengan potensi drum band di Kabupaten Sumenep untuk go regional tingkat Jawa Timur maupun tingkat nasional. Untuk sementara kita persiapkan aja dulu. Nanti kalau ada ajang prestasi untuk drum band tingkat provinsi, kita tinggal memilih karena kita sudah mempersiapkan lebih awal.
6: Yanto menambahkan peserta yang keluar sebagai juara pada kejuaraan ini akan mendapatkan program pembinaan berkelanjutan untuk mewakili Kabupaten Sumenep pada ajang tingkat provinsi maupun nasional.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Sumenep berjaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Dio, silakan.
8: Baik, terima kasih. Pendengar, sekitar 1.000 buruh menggelar aksi di depan kantor Gubernur Jawa Timur menuntut penyelesaian aturan perlindungan tenaga kerja dan persoalan pajak buruh. Faiz Putra melaporkan.
9: Sekitar 1.000 buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Jawa Timur, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, dan Partai Buruh menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan kantor Gubernur Jawa Timur Kamis 1 Oktober 2026 sebagai bentuk pemanasan untuk mengawal tenggat waktu pembahasan Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja. Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Jatim, Jazuli, menegaskan bahwa aksi ini difokuskan untuk mendesak Presiden dan DPR RI agar segera merampungkan pembahasan aturan tersebut sesuai petunjuk Mahkamah Konstitusi yang jatuh pada akhir bulan ini. Dirinya juga menyampaikan bahwa seluruh draft dan usulan revisi terkait tuntutan buruh telah diserahkan sepenuhnya kepada DPR RI.
10: Aksi sebagai bentuk pemanasan, hal ini terkait dengan tenggat waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pemerintah, baik Presiden dan DPR RI, untuk segera merampungkan pembahasan Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja. Tenggat waktu sampai akhir bulan ini tentu menjadi momen penting bagi kami, yang sejak tahun 2020 kami melawan Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Hari ini adalah masa pembahasannya.
9: Selain mengawal putusan MK terkait Undang-Undang Ketenagakerjaan, massa buruh juga menyuarakan tuntutan penting mengenai penghapusan berbagai jenis pajak perburuhan yang dinilai sangat membebani pekerja kecil. Beberapa jenis pajak yang dikritik antara lain pajak jaminan hari tua, penyesuaian penghasilan tidak kena pajak atas upah minimum, pajak pekerja perempuan berstatus menikah yang masih dikategorikan sebagai lajang, hingga pajak pesangon, THR, dan lembur. Aksi ini dipusatkan di satu titik mempertemukan perwakilan buruh dengan berbagai instansi terkait seperti DPRD Provinsi Jawa Timur, Kantor Pajak, BPJS, BPS, hingga Disnaker. Seluruh aspirasi mengenai perbaikan regulasi dan reformasi pajak perburuhan tersebut nantinya akan disalurkan dan diserahkan secara resmi kepada DPR RI serta Menteri Keuangan yang baru. Faiz Putra melaporkan.
8: Ratusan sopir truk dan towing memblokir Jalan Jagir, Surabaya, menuntut kejelasan akses biosolar bersubsidi. Aksi ini menyebabkan kemacetan di kawasan Wonokromo dan sekitarnya. Laporan Faris Yarbo.
11: Ratusan sopir truk dan kendaraan towing yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur atau GSJT menggelar aksi pemblokiran di Jalan Jagir, Surabaya pada Kamis siang. Aksi ini memicu kemacetan parah dan mengganggu arus lalu lintas warga di kawasan Wonokromo dan sekitarnya. Aksi bertahan dilakukan usai pertemuan antara perwakilan massa dengan pihak Pertamina Mor 5 Surabaya pada Rabu malam berakhir deadlock. Pihak sopir menilai Pertamina tidak menghadirkan pembuat kebijakan yang berwenang menyelesaikan persoalan pendaftaran BBM bersubsidi. Ketua GSJT Angga Ferdiansyah menegaskan pihaknya menuntut kejelasan nasib para sopir towing yang hingga kini kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi akibat perbedaan persepsi jenis kendaraan di lapangan.
12: Kalau ditemui kemarin sempat ditemui, tapi di situ kan deadlock, tidak ada kesepakatan seperti itu. Karena yang nemui tidak mempunyai kebijakan atau kewenangan di situ. Harusnya kalau memang mereka dengan sungguh-sungguh menanggapi aksi kami, di surat pemberitahuan aksi kami pun sudah jelas di situ bahwa terkait memang regulasi ini jika membutuhkan orang BPH Migas, harusnya orang BPH Migas dihadirkan.
11: Akibat pemblokiran ini, kendaraan truk dan towing terparkir mengular sepanjang 600 meter. Pihak kepolisian Surabaya telah menerjunkan personel untuk memberlakukan rekayasa lalu lintas dan mengalihkan arus kendaraan warga ke jalur alternatif. Massa mengancam akan tetap bertahan di depan kantor Pertamina Mor 5 hingga ada keputusan resmi dan kehadiran pihak BPH Migas untuk menyelesaikan persoalan regulasi BBM bersubsidi tersebut. Faris Yarbo melaporkan.
8: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Surabaya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan menjaga nilai-nilai Pancasila. Generasi muda juga diingatkan bijak menggunakan media sosial di tengah berbagai tantangan ideologi. Ani Hasana melaporkan.
13: Ratusan masyarakat bersama berbagai elemen mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Gedung Negara Gerahadi Surabaya dengan hikmat, selaku Inspektur Upacara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa. Sementara Ketua DPRD Jawa Timur Musafar Rauf bertindak sebagai pembaca ikrar. Mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, momentum ini menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana diungkapkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Jawa Timur Edi Suprianto. Ia juga mengatakan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga ideologi Pancasila di tengah berbagai tantangan.
14: Ini adalah momen yang luar biasa karena hari ini pas tepat Hari Kesaktian Pancasila. Tentunya hari ini juga dirayakan oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah di seluruh Indonesia, termasuk di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pesannya tadi disampaikan juga di berbagai tempat, seperti di forum-forum tertentu. Kita harus berpesan kepada seluruh masyarakat, terutama anak muda, untuk tetap menjaga kesatuan, menjaga kesatuan bangsa, termasuk kita harus mempertahankan ideologi kita, ideologi Pancasila.
13: Edi juga menyoroti penggunaan media sosial di kalangan generasi muda. Menurutnya, media sosial tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dapat menjadi sarana penyebaran berbagai ideologi. Karena itu, generasi muda diimbau bijak menggunakan media sosial, sekaligus memperkuat rasa cinta tanah air dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ani Hasana melaporkan.
8: Universitas Wijaya Putra Surabaya bersama Pemkot Surabaya memperkuat program Kampung Pancasila melalui kegiatan pengabdian masyarakat dan pembinaan warga. Berikut laporan Farida Husnia.
15: Universitas Wijaya Putra UWP Surabaya bekerjasama dengan pemerintah kota Surabaya dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Wakil Rektor UWP Surabaya Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Esa Wayu Endarti, mengatakan salah satu kampus swasta ini ditunjuk untuk melakukan aktivitas di kampung-kampung Surabaya, seperti di Kampung Semanggi maupun Kampung Pancasila. Tujuannya mensukseskan program-program pemerintah kota Surabaya.
16: Kita selama ini, Universitas Wijaya Putra bekerja sama dengan pemerintah kota Surabaya, ya, dan salah satu aktivitas yang dilakukan dengan pemerintah kota Surabaya itu aktivitas pengabdian masyarakat, ya Pak Heri, ya. Kita punya Kampung Semanggi, itu kerjasama dengan Pemkot Surabaya. Punya Kampung Pancasila, iya Kampung Pancasila kan? Iya, namanya Kampung Pancasila yang ada di Wiyung itu ya. Nah, kami Universitas Wijaya Putra ditunjuk, salah satu perguruan tinggi swasta yang ditunjuk oleh Pemkot Surabaya untuk melakukan aktivitas di kampung-kampung yang ada di kota Surabaya. Itu tidak lain adalah untuk mensukseskan program-program dari pemerintah kota Surabaya.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya, Dr. Rahmat Kodariawan mengatakan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya sekarang turun ke RW untuk membina warga sekitar Kampung Pancasila.
17: Kampung Pancasila itu betul memang. Sekarang ini kami turun ke RW-RW untuk membina warga di sekitar dalam kaitannya Kampung Pancasila. Di situ ada pilar lingkungan, ada pilar sosial, dan kami masuk ke dalam pilar lingkungan. Yang di dalamnya itu ada urban farming. Yang disampaikan Bu Wakil Rektor itu juga benar. Terima kasih Wijaya Putra termasuk mendukung salah satu program pemerintah kota Surabaya.
15: Kampung Pancasila merupakan program unggulan pemerintah kota Surabaya. Dalam setiap RW yang ditetapkan sebagai Kampung Pancasila, ada 4 pilar yang menjadi fokus utama, seperti pilar lingkungan, pilar ekonomi, pilar kemasyarakatan, dan pilar sosial budaya. Farida Usnia melaporkan.
8: Desa Wonokalang Sidoarjo memiliki potensi pertanian padi dengan luas lahan sekitar 90 hektar yang bisa ditanami hingga 3 kali setahun. Produktivitasnya mencapai 9,5 ton gabah per hektar. Januar Fahmi melaporkan.
18: Desa Wonokalang, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, memiliki potensi pertanian padi dengan lahan sekitar 90 hektar yang mampu ditanami hingga 3 kali dalam setahun. Produktivitasnya mencapai sekitar 9,5 ton gabah per hektar. Kepala Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Pengendalian Bencana Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo, Muhammad Rudi Al-Amin, kemampuan tanam 3 kali setahun belum dapat diterapkan di seluruh wilayah Sidoarjo. Ia mendorong semua petani untuk melakukan visi-misi yang sama.
19: 1,5. Jadi Wonokalang ini spesifik bisa tanam 3 kali dan alhamdulillah ini produksinya bagus dengan dukungan sarana-prasarana yang ada di Desa Wonokalang. Itu semua berkat kebijakan Bapak Presiden kita, ya Bapak Prabowo. Harga HNT yang 6,5 itu dulu nggak pernah terbayangkan itu. Dulu itu harga di bawah 45, sekarang HIT-nya aja sudah 6,5. Ini tengkulak berlomba-lomba untuk mencari apa itu panen, mencari gabah itu dengan harga ya alhamdulillah 7,7.
18: Menurut Rudi, Wonokalang memiliki kondisi spesifik yang memungkinkan indeks pertanaman lebih tinggi dibanding wilayah lainnya. Kondisi tersebut didukung ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, sehingga produktivitas padi dapat dipertahankan. Ia menyebut indeks pertanaman di Sidoarjo secara umum masih sekitar 1,5, karena itu potensi seperti di Wonokalang perlu dioptimalkan melalui dukungan sarana pertanian yang memadai. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
8: Aspindo Group mendorong ITS mengembangkan teknologi aspal buton berkelanjutan. Langkah ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor aspal. Oni Arianto melaporkan.
20: Aspindo Group mendorong Institut Teknologi 10 November ITS mengembangkan teknologi aspal buton berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor aspal. CEO Aspindo Group Bobby Hartawan Wijaya Kamis siang mengatakan laboratorium teknologi aspal buton berkelanjutan di kampus ITS diarahkan untuk menemukan formula produksi aspal buton secara mandiri di dalam negeri. Menurutnya pengembangan teknologi tersebut penting untuk menekan impor aspal yang selama ini masih mendominasi kebutuhan nasional.
21: Saya melihat tujuan utama dari aspal laboratorium ini adalah menemukan suatu formula sehingga kita itu bisa memproduksi aspal buton dengan mandiri. Tujuannya adalah tentu untuk mengurangi impor aspal. Bagaimana kalau kita sekarang mayoritas masih impor, kita bisa mengurangi hingga 50%, tentunya akan menjadi suatu hal yang sangat positif. Dan aspal buton sendiri apabila dicampur dengan benar, kualitasnya itu akan meningkatkan daya tahan aspal biasa. Tentunya untuk rute-rute berat, jalan-jalan nasional, aspal buton ini secara persaingan tidak kalah dengan aspal-aspal dari luar negeri. Sehingga saya yakin banyak penelitian dilakukan, salah satu yang sudah mendekati adalah ITS. Sehingga kami sebagai pelaku usaha aspal sangat optimis dan mendukung bahwa ITS mudah-mudahan bisa menemukan suatu formula.
20: Bobby menilai ITS menjadi salah satu perguruan tinggi yang penelitiannya telah mendekati kebutuhan pengembangan teknologi aspal buton. Karena itu Aspindo Group sebagai pelaku usaha aspal menyatakan optimis dan mendukung riset dari kampus ITS untuk menghasilkan formula yang dapat diterapkan secara industri. Oni Arianto melaporkan.
8: Menuju 2 tahun Asta Cita Presiden Prabowo, Lamongan genjot sektor peternakan demi hasilkan lumbung protein. Farin Regi melaporkan.
22: Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat upaya mewujudkan ketahanan pangan berbasis protein hewani. Tidak hanya mengenalkan sektor pertanian sebagai lumbung padi, Lamongan kini menyiapkan langkah strategis untuk mengembangkan potensi peternakan melalui roadmap lumbung protein daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi Pemkab Lamongan bersama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga yang ditandai dengan peresmian Tugu Kerjasama dan Program Pengabdian Masyarakat di Desa Klegeren Serampat, Kecamatan Maturan. Bupati Lamongan, Hirudar Hafedi, mengatakan penyusunan roadmap tersebut menjadi langkah penting untuk memperluas potensi sektor peternakan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
23: Tentu di dalam peraturan daerah ini ada yang mengikat baik kepada pemerintah, pada masyarakat, terhadap mekanisme pasar dan semuanya, sehingga nanti masyarakat khususnya peternak ini akan terlindungi, mendapatkan kepastian harga dan mendapatkan kepastian untuk pembinaan mereka dan hal-hal lain yang tentu di dalam perda ini
22: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, Sofian Nurhayati, mengatakan arahan pemerintah pusat terkait pemantapan protein hewani harus ditangkap melalui langkah konkret di daerah.
1: Ada kegiatan inseminasi buatan. Jadi kegiatan inseminasi buatan ini untuk membantu peningkatan populasi ternak. Tentunya harus diiringi dengan kesehatan ternak yang harus kita dampingi terus, sehingga sapi ini bisa berproduksi dan juga nantinya akan menjadi protein hewani yang menjadi salah satu unggulan yang ada di Kabupaten Lamongan.
22: Baik Pemkab Lamongan maupun FKH UNER berharap pengembangan peternakan tidak hanya meningkatkan produksi protein hewani, tetapi juga memberikan kepastian dan keberlanjutan usaha bagi peternak, sehingga mampu mewujudkan Lamongan sebagai lumbung protein daerah. Varian Reki melaporkan.
8: Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri terus memperkuat layanan dan pendataan literasi masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mendorong peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca 2026. Berikut laporan Anne Kusuma.
3: Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri terus memperkuat layanan dan pendataan literasi masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat serta tingkat kegemaran membaca di tahun 2026 ini. Pengisian kuesioner IPLM dan TKM sendiri telah dimulai sejak akhir September 2026 dengan melibatkan masyarakat dan juga lembaga pendidikan di Kabupaten Kediri. Langkah ini menjadi penting karena berdasarkan data PPS Jawa Timur mencatat peningkatan IPLM di Kabupaten Kediri pada tahun 2025 lalu berada di angka 4,99, sementara untuk TKM mencapai 57,01. Dalam hal ini, pengadministrasi perkantoran Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri, Fitria, kepada RRI menjelaskan bahwa pengukuran IPLM dan TKM sendiri tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan data, tetapi juga menjadi sarana untuk melihat perkembangan literasi masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan perpustakaan secara lebih luas.
4: Kita masih proses menuju untuk pendataan IPLM dan TKM itu, Mas.
5: Oke.
4: Nanti di bulan November, Desember kalau nggak salah. Oke. Kita nanti seluruh kecamatan, lembaga sekolah itu kita data semua.
3: Menanggapi hal tersebut, relawan literasi, Ketua Komunitas Read Aloud Kediri Raya atau RAKI, Silvia Kusumawardani, turut menilai bahwa perkembangan literasi di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan perkembangan yang positif yang ditandai dengan munculnya banyak taman baca masyarakat serta dukungan fasilitas literasi di lingkungan sekolah seperti pojok membaca, sehingga hal tersebut pun diharapkan dapat mendongkrak peningkatan IPLM dan juga TKM di wilayah Kabupaten Kediri.
24: Sebenarnya sudah ada banyak peningkatan ya, banyak juga

0: menambah koleksi buku setiap tahunnya dengan jumlah koleksi yang saat ini sudah mencapai sekitar 14.000 judul buku yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
1: Red FC siap menjamu Persipura Jayapura dalam lanjutan kompetisi Jumat malam. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Red FC menyatakan kesiapannya jelang menjamu Persipura Jayapura di laga lanjutan championship yang akan berlangsung di Stadion Gelora 10 November Surabaya pada Jumat malam. Pelatih kepala Aji Santoso memastikan seluruh anak asuhnya dalam kondisi siap untuk mempertahankan tren positif sekaligus mengamankan poin di kandang. Kemenangan pada laga sebelumnya menjadi modal penting bagi Red FC untuk menjaga kepercayaan diri para pemain. Meski demikian, Aji mengingatkan anak asuhnya agar tidak lengah karena Persipura dihuni sejumlah pemain yang cukup berpengalaman. Pelatih asal Malang itu juga menilai kemenangan yang telah diraih menjadi momentum penting untuk terus menjaga tren positif. Menurutnya, momentum harus dimanfaatkan sebagai tambahan motivasi bagi para pemain.
3: Kami sudah dalam kondisi yang bagus, kondisi yang sehat. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan tren positif setelah kami memenangkan pertandingan away melawan Persiba. Mudah-mudahan dijadikan modal yang bagus, pemain-pemain bisa percaya diri, dan insya Allah kita akan meraih hasil yang positif. Meskipun menurut saya tidak mudah, kita tahu bahwa Persipura diuji dengan pemain-pemain yang cukup berpengalaman di kompetisi kali ini.
2: Optimisme juga disampaikan oleh perwakilan pemain Dimas Gali, yang memastikan seluruh pemain telah siap menjalani pertandingan dan berharap tim mampu mendapatkan hasil positif di kandang.
4: Saya mewakili pemain, ya kita siap, dan insya Allah bisa kita bisa memberikan hasil positif.
2: Selain menjaga konsistensi, Aji juga mewaspadai motivasi kebangkitan Persipura yang belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir. Karena itu, ia meminta pemain Red FC tetap fokus, bermain tenang, dan menunjukkan permainan terbaik. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
5: Baik, terima kasih Dio. Monumen Soco Saksi Bisu Peristiwa 1948 yang menjadi lokasi peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Magetan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
6: Monumen bersejarah Soco di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Magetan, Jawa Timur kembali menjadi tempat sakral peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Bupati Magetan Andi Sumantri bersama Forkopimda setempat menggelar upacara sekaligus berziarah dan doa bersama di Monumen Soco 1 Oktober 2026. Doa dipanjatkan untuk para syuhada yang menjadi korban kekejaman PKI pada 1948 di Desa Soco. Ziarah dilanjutkan dengan peninjauan sejumlah bagian monumen Soco termasuk gerbong Kertapati yang digunakan untuk mengangkut para korban pada masa itu. Bupati Magetan Andi Sumantri mengatakan monumen Soco memiliki nilai sejarah penting, terutama terkait peristiwa 1948. Menurutnya, keberadaan monumen tersebut perlu terus dikenalkan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
7: Perlu kita ketahui bersama bahwa monumen Soco ini monumen yang sangat bersejarah, khususnya untuk peristiwa tahun 1948, yaitu kegagasan PKI, ya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa di Monumen Soco ini banyak sekali tokoh-tokoh yang menjadi korban keganasan PKI tersebut.
6: Selain menjadi lokasi kegiatan peringatan, monumen tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi sejarah. Nani juga mengingatkan masyarakat dan generasi muda agar memahami Pancasila tidak sebatas sebagai dasar negara, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
7: Pancasila adalah sebagai dasar negara, itu harus betul-betul dipahami dan dimengerti dan dilaksanakan oleh warga masyarakat atau seluruh penduduk Indonesia. Kalau dulu kan ada butir-butir Pancasila, ya, itu kan yang harus diamalkan. Itu sangat luar biasa sebenarnya itu. Itu harus kita lestarikan, harus kita jadikan butir-butir Pancasila itu sebagai pedoman hidup dan harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
6: Rangkaian kegiatan di Monumen Soco kemudian diakhiri dengan pemberian tali asih kepada warga sekitar yang membutuhkan. Pemberian tersebut menjadi bagian dari kegiatan sosial dalam rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 di Kabupaten Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
5: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Haryo Pratama. Silakan, Haryo.
8: Baik, terima kasih Nindi. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang perempuan berusia 79 tahun yang diduga tenggelam di

0: Sungai Bondoyudo, Lumajang. Hingga kini korban masih belum ditemukan. Berikut laporan Gia Debora.
1: Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang warga berusia 79 tahun yang diduga tenggelam di Sungai Bondoyudo, Desa Yosowilangun Kidul, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Rabu 30 September 2026. Korban diketahui bernama Asni, warga Dusun Kebonsari, Desa Yosowilangun Kidul. Peristiwa bermula sekitar pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat saat korban keluar dari rumah tanpa berpamitan kepada keluarga. Seorang tetangga kemudian sempat melihat korban berada di sekitar area makam yang lokasinya berdekatan dengan Sungai Bondoyudo. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi Imade Oka Astawa mengatakan tim SAR gabungan akan melakukan pencarian dengan menyesuaikan kondisi di lapangan, termasuk penyisiran sepanjang aliran sungai dan lokasi yang dinilai berpotensi menjadi titik keberadaan korban. Dalam operasi ini, Jeffrian Saputra, on-scene koordinator, menyampaikan bahwa 5 personel tim Rescue Pos SAR Jember dikerahkan dengan membawa rescue car tipe 2, rubber boat dan motor tempel, peralatan water rescue, medis, serta komunikasi.
2: Berdasarkan informasi yang kami terima pada pukul 18.09 WIB dari rekan-rekan TRC Lumajang, selanjutnya pada pukul 18.30 Posar Jember diberangkatkan untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan. Setibanya di lokasi kejadian, Posar Jember melakukan koordinasi dengan unsur SAR gabungan dan melakukan asesmen serta selanjutnya melakukan pencarian dan melakukan penyisiran di sepanjang aliran Sungai Bondoyudo. Serta selanjutnya kita memberikan informasi kepada warga sekitar, seandainya ditemukan tanda-tanda keberadaan korban, mohon segera diinformasikan ke posko.
1: Pencarian juga melibatkan BPBD Kabupaten Lumajang, Babinsa dan Babin Kamtipmas Yosowilangun, Pemerintah Desa Yosowilangun Kidul, Bankom 737 Yosowilangun, serta masyarakat sekitar. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Rumah Sakit Hewan Banyuwangi kini membuka layanan khusus penyakit dalam dan bedah hewan. Layanan ini hadir untuk memperluas akses penanganan kesehatan hewan yang lebih spesifik bagi masyarakat. Anggi Widya melaporkan.
3: Pendengar, Rumah Sakit Hewan atau RSH Banyuwangi kini memiliki unit layanan khusus penyakit dalam dan bedah hewan hasil kolaborasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam atau FIKIA Universitas Airlangga. Layanan tersebut diresmikan di Kompleks RSH Banyuwangi pada Kamis 24 September 2026. Kehadiran unit baru ini melengkapi layanan kesehatan hewan yang telah tersedia sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap penanganan medis veteriner yang lebih spesifik. Terdapat 5 bidang layanan yang disediakan, yaitu penyakit dalam, bedah, reproduksi, nutrisi, dan patologi anatomi. Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani mengatakan, pengembangan layanan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan hewan di Banyuwangi. Menurutnya, fasilitas ini juga akan mendukung penanganan satwa mengingat Banyuwangi dikelilingi kawasan konservasi.
4: Dari Banyuwangi, alhamdulillah sudah semakin baik, sudah semakin lengkap fasilitasnya dan ditunjang juga dari FIKIA ya, yang membuka layanan spesialis di bedah dan penyakit dalam.
3: Sementara itu, Dekan FIKIA Universitas Airlangga, Dr. Rahadian Indarto Susilo mengatakan, masyarakat kini dapat mengakses layanan bedah dan penyakit dalam yang sebelumnya belum tersedia di RSH Banyuwangi. Beberapa tindakan yang bisa dilakukan meliputi operasi sesar pada hewan, operasi tumor, hingga penanganan patah tulang.
5: Penanganan di dokter hewan juga semakin meningkat ke spesialis sekarang, dan kita berkolaborasi dengan Rumah Sakit Hewan Banyuwangi, kita membuka layanan untuk penyakit dalam dan bedah.
3: Unit layanan ini didukung berbagai peralatan pemeriksaan, diantaranya hematologi analyzer, pemeriksaan kimia darah, ultrasonografi atau USG, X-ray, histopatologi, hingga pemeriksaan parasit. Pelayanan juga diperkuat oleh sedikitnya 10 dokter hewan sesuai bidang keahlian masing-masing. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Pendengar, demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan, Wisnu.
6: Terima kasih, Haryo. Ratusan sopir angkot Malang Raya menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pelaksanaan Trans Jatim Koridor 1. Mereka meminta transparansi program serta penyelesaian persoalan sebelum Koridor 2 dijalankan. Awang Sukmawan melaporkan.
7: Ratusan sopir angkot Malang Raya menuntut transparansi pelaksanaan Transjatim Koridor 1. Mereka juga meminta pemerintah menyelesaikan persoalan Koridor 1 sebelum menjalankan Koridor 2. Ketua Front Asam Aliansi Sopir Angkutan Malang Raya, Budi Andrianto, mengatakan persoalan tersebut sudah berlangsung sejak Juli 2026. Menurutnya, dari 15 jalur angkot, sekitar 75% sopir belum dilibatkan dalam pembahasan Koridor 1. Budi menyebut ada 5 tuntutan yang dibawa dalam aksinya. Di antaranya, realisasi hasil pertemuan dengan Dishub Provinsi Jawa Timur, pengusutan dugaan maladministrasi, pelibatan seluruh sopir, serta keterbukaan blueprint program Transjatim. Sopir juga mempertanyakan kompensasi dan dana scraping yang disebut mencapai sekitar 10 juta rupiah per trayek. Budi mengatakan hingga kini para sopir belum mendapatkan kejelasan mengenai realisasi dana itu.
8: Dari 15 jalur, itu 75%-nya tidak diajak bicara. Dan di sini ada total 494 sopir angkot Malang Raya itu tidak pernah dilibatkan dalam perumusan Koridor 1, sehingga mereka menuntut haknya, yang mana selama ini ada hak yang tersampaikan dari rekan-rekan supir angkot itu cuma beberapa orang yang mendapatkan haknya, dan dari sekian orang itu tidak mendapatkan haknya.
7: Sementara itu, Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra mengatakan persoalan transportasi harus diselesaikan sesuai kewenangan dan melalui mekanisme yang ada. Ia menyebut tuntutan sopir juga sudah disampaikan kepada pemerintah provinsi. Menurut Wijaya, dalam peluncuran Transjatim Koridor 1 memang terdapat skema kompensasi berupa scraping. Pemerintah Kota Malang juga memiliki kebijakan angkutan pelajar yang dinilai memberikan tambahan manfaat ekonomi bagi sopir angkot.
9: Bahwa tuntutan itu evaluasi, ya, mengenai di antaranya kompensasi dan sebagainya. Pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi maupun bekerja sama dengan kota, di dalam peluncuran Transjatimnya itu kan sudah ada nama kompensasinya, ya. Kompensasinya di dalam tanda kutip kompensasi, ya. Kebijakannya adalah namanya scraping. Kemudian kedua adalah kebijakan dari pemerintah daerah Kota Malang adalah meluncurkan yang namanya supaya teman-teman angkutan bisa dapat bekerja, ya, ada angkutan pelajar. Itu bagian dari
7: kebijakan. Terkait tuntutan agar Koridor 2 tidak beroperasi sebelum persoalan Koridor 1 selesai, Wijaya menyatakan Koridor 1 sudah berjalan dan mendapatkan animo masyarakat. Ia menyebut tidak ada keluhan terkait persoalan Transjatim Koridor 1 Malang Raya. Sementara soal dugaan tidak adanya transparansi, Wijaya meminta tudingan tersebut disertai bukti. Dishub Kota Malang memastikan tetap membuka ruang komunikasi untuk membahas persoalan transportasi bersama para sopir. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Gita Ayu. Gita.
10: Baik, terima kasih Wisnu. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima RRI Sumeneb Berjejaring Jawa Timur sore ini. Saya Gita Ayu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
11: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang. Itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Iya mas, nggak apa-apa. Maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

berbicara tentang kuliner khas Banyuwangi, salah satu yang paling terkenal adalah sego tempong. Makanan sederhana ini justru menjadi favorit banyak orang karena cita rasanya yang khas dan menggugah selera. Sepiring sego tempong biasanya berisi nasi hangat yang disajikan bersama berbagai lauk seperti tahu, tempe, ikan asin, serta sayuran rebus seperti bayam dan kenikir. Namun yang paling istimewa tentu saja sambalnya. Sambal sego tempong terkenal sangat pedas. Dibuat dari cabai segar yang diulek bersama dengan tomat, terasi, dan sedikit gula. Rasanya pedas menyengat sampai membuat orang yang memakannya seperti ditempong atau ditampar oleh rasa pedasnya. Dari situlah nama sego tempong berasal. Meski pedas, justru itulah yang membuat banyak orang ketagihan. Perpaduan nasi hangat, lauk sederhana, dan sambal pedas khas Banyuwangi menjadikan sego tempong sebagai kuliner yang wajib dicoba saat berkunjung ke ujung timur Pulau Jawa. Jadi, kalau suatu hari Anda mampir ke Banyuwangi, jangan lupa mencicipi sego tempong, sensasi pedas yang bikin

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah unggahan di Facebook mengklaim Kepala SMP Negeri 1 Surakarta menyatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMP dan hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SD. Namun faktanya klaim tersebut hoax. Kepala SMPN 1 Surakarta Wuryanti justru telah menegaskan bahwa Gibran benar merupakan siswa sekolah tersebut dan lulus secara sah serta memiliki ijazah resmi. Pernyataan tersebut sebelumnya disampaikan Wuryanti. Informasi mengenai riwayat pendidikan Gibran juga kembali menjadi sorotan setelah adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi hal tersebut tidak membuktikan bahwa Gibran tidak lulus SMP.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1, Anda akan ikuti Tausiah Sore dengan topik berbakti kepada orang tua bersama Muhammad Firdaus. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwani, para pendengar RRI, semoga selalu dirahmati dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah ta'ala, yang mana Allah azza wa jal masih melimpahkan kepada kita betapa banyak kenikmatan. Dan di antara kenikmatan yang sampai saat ini Allah ta'ala masih memberikan kepada kita ialah kenikmatan akan keimanan dan keislaman. Betapa banyak manusia di luar sana yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mencabut kedua ni'mat ini dalam dirinya, sehingga mereka benar-benar tersesat di dalam kesesatan yang nyata. Salat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar, Khatamul Anbiya wa Khatamul Mursalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah membimbing kita dari era kegelapan masa jahiliyah menuju cahaya yang terang benderang, yaitu Islam. Para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengangkat sebuah tema yang berjudulkan berbakti kepada kedua orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang ke-23, Allah ta'ala mengatakan, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, yang artinya, dan Rabbu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa setelah perintah menyembah Allah Ta'ala, perintah berikutnya adalah berbuat baik kepada orang tua. Ini menunjukkan betapa pentingnya bakti kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang berbunyi, ridallahi fi ridal walid wa sakhtullahi fi sakhtil walid, yang artinya ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah terkandung pada murka kedua orang tua. Sebagai seorang pelajar, bentuk bakti kita kepada orang tua bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti berbicara dengan sopan, membantu pekerjaan rumah, serta belajar dengan sungguh-sungguh agar mereka bangga dan bahagia. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka, karena doa orang tua adalah kunci keberhasilan kita di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, marilah kita selalu berusaha untuk membahagiakan kedua orang tua kita, baik ketika mereka masih hidup maupun setelah mereka wafat, dengan mendoakan mereka. Semoga kita semua bisa dan mampu menjadi anak-anak yang berbakti dan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Mungkin ini bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika terdapat kebaikan, maka sungguh itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan jika terdapat keburukan, maka sungguh itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

وشرب ودرج عالية رفيعة وبعد

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

memberikan tuntunan dalam bercanda agar canda yang dilakukan itu tidak berbalik menjadi dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bercanda. Beliau sering mengajak istri dan para sahabatnya bersendau gurau, tentu untuk membuat mereka merasa bahagia. Namun, candaan beliau tak pernah berlebihan. Tetap ada batasannya. Ada beberapa adab bercanda yang harus diperhatikan, seperti tidak berlebihan dalam bercanda, tidak menggunakan aspek agama sebagai bahan untuk bercanda, menghindari menggunakan candaan sebagai kebiasaan. Kesungguhan dan keseriusan adalah karakter pribadi Muslim, sedangkan kelakar hanya sekedar jeda, bentuk rehat dari kepenatan. Bercanda bukan untuk mencemooh dan mencaci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok." Terakhir, isi candaan bukanlah dusta dan tidak dibuat-buat. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta hanya agar orang lain tertawa." Celakalah. Hadis riwayat Abu

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: 三不的哟，不我。
1: 怎么那个的呢？不。
2: Berkaper daerah Besa Madura, sareng kauleh Bun Marlena. Tretan setejena, Pemkab Bende Besa ki nante aturan lanjutan dari pemerintah pusat, saya bade hubungena sareng kebijakan pengalian beban gaji aparatur sipil negara, otabe ASN daerah berstatus pegawai pamarintahan, kalaben parcencian lakoh otabe P3K ka pemerintah pusat mulai 2017. Kebijakan jeria sebelumnya espakaten pemerintah sareng badan anggaran DPR RI. Namong, Pemda Bende Besa ki belum oleh masteakin mekanisme pelaksanaan nah sebelum bede aturan resmi dari pemerintah pusat. Fathur Rozi nyebutakin jumlah P3K penubektoh e Bende Besa semangken ledepak 1.500 orang. Sementara P3K paruh bektoh ledepak 4.500 orang. Kakebai P3K penuh bektoh, Pemda Bende Besa setia kotunya pakin anggaran gaji korang lebih 200 miliar bentahonah. Angka jeriah ebitong edesaraki hak seetremah P3K penuh bektoh. Menurut Epon, mon kebijakan pengalian beban gaji P3K pemerintah pusat resmi etetapakin, anggaran saya selama ria alokasi akin kakebei majer gaji P3K bisa eangkui kakebei ngebiaya akin kaputuan pembangunan lainnya. Salah setong sektor saya berpotensi ngeoleakin panambeen ruang fisikal kasebut ia area pembangunan infrastruktur seteti kaputuan prioritas daerah. Pemkab Jember ahimbau de masyarakat kaangkui ningkatakin kewaspadaan de ka infeksi saluran pernapasan akut otabe ispa ben gejala flu se akhir-akhir semangken mulain benyak ealamin sareng warga. Bupati Jember Muhammad Fawaid nyataakin ce peningkatan kasus jeria cukun adampak de ka tingkat penghunian kasor e sajumlah rumah sakit sebede e kabupaten Jember. Bupati nyebut ce sejumlah rumah sakit ngalamin lonjakan pasien sampai kapasitas ketedungan rumah sakit sana jen benyak. Pemkab Jember sebelumnya juga nyebarakin informasi pencegahan ispa dek ka masyarakat. Warga seki sakit yang jurakin kakebe ngangkui masker, nyesa tanang ngangkui sabun, bi nerapakin etika abetok bi a bersin. Masyarakat cukun epenta maste akin pakun bedeh sirkulasi udara e delem Roma. Sebanyak telok warga Jember seteti korban KMP Virgo Transport Beluk sampai semangken ki delem proses penyarian. Operasi penyarian korban perpanjang sampai 2 Oktober 2016, semarena periode penyarian sebelumnya mareh 6 September. Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo nyata akin, telok warga seki proses penyarian ia area, Armi Minamri Robi, 34 tahun orang Belung, M. Abdur Rosid, 30 tahun orang Jenggewe, Kalaben Alvejaya Rudinka, 44 tahun orang Mayang. Sebelumnya setong warga Jember atas nama Mahmud Syahudi, 43 tahun orang Ambulu, lah sukses identifikasi ben epamole ka keluargana. Mayit Mahmud depa eroma tuka resatoh 6 September berien ben lastare eka bumiakin pemakaman umum setempat. Kalaben kika berlangsungan penyarian telok warga kasebut, BPBD Jember maste akin bantuan pakun epri ka keluarga korban seki nante ka pastian. Ampon lestare berkaper bersama Dure, seepa polong tim redaksi RRI Jember, Mator Sekelangkong.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro1 RRI Jember, kenal informasi dan inspirasi. Selamat petang pendengar Pro1. Semoga perjalanan pulang setelah beraktivitas atau bekerja hari ini berjalan lancar dan aman sampai rumah. Setelah tiba, tak ada salahnya Anda memberi waktu tubuh untuk beristirahat sejenak, mengganti pakaian, membersihkan diri, minum air putih, lalu menikmati makan malam dengan tenang. Kalau misal masih ada energi, Anda bisa lanjutkan dengan aktivitas ringan seperti merapikan rumah, bercengkrama bersama keluarga, atau sekedar menikmati waktu tanpa perlu terlalu banyak distraksi. Karena harapan bersama, semoga petang ini menjadi waktu yang nyaman ya untuk melepas penat sebelum kembali menjalani aktivitas esok hari. Masih bersama saya, Haryo Kukuh, temani perjalanan petang sampai malam hari nanti, tentunya dengan beragam komposisi yang telah kami siapkan dalam Jember Sore ini.
1: Jember Sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Pendengar, belakangan ini cuaca bisa berubah cukup cepat. Pagi terasa panas, kemudian mendung atau hujan turun di waktu yang tidak terduga. Kondisi seperti ini membuat tubuh Anda perlu beradaptasi sehingga menjaga kebugaran menjadi penting agar aktivitas tetap berjalan dengan nyaman. Di musim seperti ini memang ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan agar tubuh tetap prima. Di antaranya menjaga pola makan bergizi seimbang, cukup minum air putih, tidur dan istirahat yang cukup, rutin aktivitas fisik serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kemenkes juga mengingatkan pentingnya mencuci tangan, membawa perlengkapan seperti payung atau jas hujan, serta segera memeriksakan diri jika muncul gejala penyakit. Jadi menghadapi cuaca yang berubah-ubah tidak perlu berlebihan, Anda cukup siapkan perlengkapan sebelum bepergian, jaga pola hidup sehat dan dengarkan kondisi tubuh agar tetap fit menjalani aktivitas sehari-hari.

0: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
1: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
0: Teman,
1: yang enggak lah.
0: Jangan sampai kamu salah tuh, jalan seperti
1: siapa ku. Siapa suruh mau?
0: Kini, kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.
2: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
3: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
2: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: Pendengar, makanan dan minuman manis memang sulit dipisahkan dari keseharian. Mulai dari kopi atau teh di pagi hari sampai cemilan di sore hari. Tapi bukan berarti kita harus langsung berhenti menikmati rasa manis. Yang penting jumlahnya lebih terkontrol dan kebiasaan baik dilakukan secara konsisten. Mengurangi konsumsi gula bisa dimulai dari langkah sederhana. Caranya, kenali sumber gula yang paling sering dikonsumsi, kurangi tingkat kemanisan secara bertahap, lebih sering memilih air putih, serta membiasakan membaca label dan jumlah sajian pada makanan atau minuman kemasan. Madu juga tetap perlu Anda batasi karena termasuk sumber free sugar, sementara ketika ingin makanan manis, buah utuh bisa jadi pilihan Anda. Ini pun juga diperkuat oleh Kemenkes yang menganjurkan konsumsi gula tidak lebih dari 50 gram atau sekitar 4 sendok makan per orang per hari. Jadi mengurangi gula tidak harus ekstrim, tapi bisa Anda mulai dari perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten.
1: Tahukah Anda? Diabetes mellitus adalah suatu penyakit karena pankreas tidak mampu memproduksi insulin sehingga kadar glukosa meningkat. Penyebabnya, faktor keturunan, faktor lingkungan, kurang olahraga, dan stres. Tandanya, penglihatan kabur, mudah lelah, dan berat badan turun. Bila luka, cuci bersih, jaga pola makan, olahraga, kontrol gula dan tekanan darah.

0: jadi apa?
1: Kalau aku sih kayaknya mau jadi pilot deh.
0: Kalau Kak Gani cita-citanya mau jadi apa?
2: Cita-citaku menjadi polwan.
0: Kalau Aa cita-citanya jadi apa?
3: Kalau aku cita-citanya jadi dokter.
4: Kalau Deke apa?
0: Aku jadi petani.
5: Bercocok tanam atau bertani adalah pekerjaan manusia yang paling sehat, bermanfaat, mulia, dan terhormat. Kemanfaatannya tidak hanya terbatas untuk manusia saja, tapi juga berguna bagi makhluk hidup lainnya.
6: Lubang buaya. Sebagian masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan 7 jenazah jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area yang serupa. Lubang maut itu berada di Kentungan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari laman Jokprov, seperti di Jakarta, lubang maut itu menjadi saksi bisu kekejaman G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa tersebut merenggut dua nyawa perwira TNI, Brigjen Katamsoh dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dibuang di dalam lubang yang selanjutnya ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, jenazah baru ditemukan 3 minggu setelah peristiwa G30 SPKI. Jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta. Lubang maut itu kini menjadi monumen pahlawan Pancasila yang secara rutin sebagai tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya
1: akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya
1: akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal, dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
7: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
8: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
9: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung di sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita. Dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
7: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari Istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
11: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi Gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 Wakil Menteri.
10: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
10: Fokusnya mungkin kita 3 yang waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menjalani, menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Kemarin DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDAJI bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
11: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
12: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
11: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik, selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia, mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
13: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama ini.
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
13: Berarti kan jelas tujuannya memang buat ke Kemenak gitu loh.
15: Ya.
13: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
15: Ya.
13: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
15: Ya.
13: Gitu ya?
15: Ya,
13: jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Qaumas.
14: Sementara itu, terdakwa Yakut Khalil Qaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
16: Ya, sempurna tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
17: Pertama. Ya, pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya, semua ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya, saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
14: Dalam perkara ini, sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
18: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
15: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
18: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
19: Dan nama Wahidi adalah melaksanakan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih berunggul angkatan laut Indonesia.
18: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby Osa Puliti melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
20: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, kurang lebih 15 hektaran. Ini data Menurut Menteri Kehutanan.
21: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
20: Apa yang ingin disampaikan? Berarti kebakaran itu pasti banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data, data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 hektaran. Ini data Menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14.000 lebih saja.
21: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
22: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita akan melaksanakan PTM gitu Pak. Okay. Kalau cuman sehari, nanti kita evaluasi hari kedua, apa namanya, kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Nah gitu Pak.
1: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
2: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
3: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baledano, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
2: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
3: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
2: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
3: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional.

Dipercayakan kepada Kevin Dix, kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini, kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Orangmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan, kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong, Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia, kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho, dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari timnas Indonesia.

Ya baik, pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sekali lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulainya pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sembilan pendengar yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nir Abdul Itu Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan manusia ini tidak lepas dengan yang namanya problema, persoalan, ujian dan cobaan. Sama halnya dengan sebuah bahtera di lautan, tidak lepas dengan yang namanya badai, ombak, angin dan lain sebagainya. Nah, bahtera dan juga manusia ini dari karena ada problema, persoalan atau karena ada badai, ada ombak, angin dan seterusnya ini butuh yang namanya penyelamatan. Kalau bahtera barangkali butuh yang namanya pelampung keselamatan. Manusia juga begitu, butuh yang namanya apatip atau mungkin sesuatu yang bisa menyelamatkan dia. Karena sejatinya semua juga ingin selamat. Yang misalnya problema rumah tangga, dia juga ingin bahagia. Atau problemnya lain, dia pasti ingin selamat dari problema dan persoalan itu. Maka Rasulullah SAW itu juga sudah pernah memberikan satu resep. Ada salatun munajjiat, kata Rasulullah itu. Ada tiga hal penyelamat dalam hidup manusia itu. Ini dalam hadis riwayat Imam Baihaqi. Yang pertama adalah fataqwallahi fisirri wal alaniyah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fisirri, dalam posisi kesunyian, kesendirian, wal alaniyah, dan bertakwa dalam posisi ramai, posisi di tempat umum, dia menjaga ketakwaan itu. Mendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takwallah adalah komitmen untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dari hal yang sunnah sampai yang wajib. Begitu juga komitmen untuk meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala dari hal yang haram sampai yang makruh-makruh. Ini komitmen. Nah, takwa ini tidak mengenal tempat dan juga tidak mengenal waktu. Takwa ini juga tidak mengenal ruang dan juga tidak mengenal masa. Dia juga tidak mengenal tren, karena trennya maka dia bertakwa. Atau juga tidak mengenal gaya dia. Sebab takwa ini mestinya berangkat dari satu keyakinan bahwa seluruh gerak-gerik di dunia ini pasti Allah Subhanahu wa taala akan memantau dan melihat apa yang dilakukan oleh hamba itu. Dia tidak akan pernah lepas dari pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya adalah ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada. Wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah setiap kita melakukan satu kesalahan, satu keburukan, maka ikutilah dengan satu amalan baik. Tamhuha, mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan akan bisa menghapuskan kesalahan tadi itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah yang baik kepada sesama manusia. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka resep pertama ini adalah karena hidupnya dia akan merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan hati-hati. Dia akan hati-hati dan dia menjaga ketakwaan itu sehingga dalam beribadah dia semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan beribadah karena yang lain. Oh, karena depan umum maka saya akan tampil begini. Karena tidak ada yang tahu maka saya akan berbuat begini. Maka insyaallah dengan konsep fataqwallahu fis-sirri wal alaniyah, maka insyaallah dia akan selamat. Pernah ada satu kisah di dunia pesantren. Ada seorang kiai memerintahkan kepada santrinya untuk menyembelih seekor ayam. Pesan kiai itu adalah coba sembelihlah di mana tidak ada yang tahu. Maka banyak santri itu kemudian dia bersembelih bersembunyi, ada yang di hutan, ada yang di gua dan seterusnya lah. Dia meyakini bahwa di sini saya melakukan tidak ada yang tahu. Tetapi hanya satu santri di situ yang dia bawa kembali ayam itu dan ditanya sama kiai, "Kenapa tidak kamu sembelih?" "Karena dimanapun saya akan sembelih, Allah Subhanahu wa taala akan melihat saya."
inilah fataqwallah. Jadi hidupnya akan merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimanapun dia akan berbuat, maka dia akan cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelampung yang kedua adalah wal qawlu bil haqqi fir ridha wassuhd, atau juga ada yang mengatakan wal adlu fir ridha wal ghadab. Jadi berkata yang benar di saat dia ridha maupun dia di saat dia tidak ridha, dia benci. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, emosi manusia itu memang pasang surut, tetapi dia tidak boleh goyah. Dia harus tetap berpegang bahwa yang benar itu adalah memang benar adanya, dan yang salah itu juga adalah salah adanya. Tidak bergantung pada emosi. Ketika dia senang maka ini benar, ketika dia enggak senang maka ini salah, tidak. Tetapi kebenaran dan kesalahan adalah sebagaimana adanya. Maka yang haram dia juga tetap haram. Meskipun kita suka, kita senang itu, tapi haram ya haram. Yang halal juga akan tetap halal meskipun kita tidak suka. Tidak dibalik. Karena kita suka maka menjadi halal, karena kita tidak suka maka menjadi haram, tidak. Jadi yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Mendengar RI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah pesan kepada Nabi Dawud alaihissalam, "Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudhilluka an sabilillah." Wahai Dawud, kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi ini. Maka hukumlah di antara manusia ini dengan benar, dan kamu jangan mengikuti hawa nafsu, sebab itu akan menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berbeda di mata hukum. Maka perbuatan mencaci, perbuatan menfitnah, tetaplah itu menjadi perbuatan yang terlarang. Meskipun itu dilakukan kepada orang yang memang kita benci, mungkin karena beda mazhab barangkali, beda golongan, beda politik, sehingga karena berbeda maka kemudian kita mencaci dibolehkan, tidak. Yang namanya perbuatan mencaci, menfitnah, ghibah kepada siapapun, tetaplah itu satu perbuatan yang tidak dibenarkan. Pendengaran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita diajarkan satu doa. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kami bahwa yang benar itu adalah benar adanya, dan bimbinglah kami untuk bisa mengikutinya. Dan tunjukkan kepada kami, ya Allah, bahwa yang batil itu adalah memang batil adanya, dan berikan kami, ya Allah, kekuatan untuk menjauhinya. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seorang sudah bisa mengatakan bahwa berkata yang benar di saat dimanapun, maka insya Allah dia akan selamat. Karena dia tidak dikendalikan dengan yang namanya emosi. Dia tidak kendalikan dengan nafsu. Mendengar dari yang mengusungan Ta'ala, kemudian lampung yang ketiga adalah wal qasdu fil ghina wal faqir. Jadi dia hidup sederhana di saat dia kaya maupun di saat dia fakir. Mendengar RRI yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sederhana itu adalah ciri kedewasaan seseorang di dalam memaknai satu kekayaan. Kekayaan itu hanyalah sebatas sarana, sebatas wasilah, bukan tujuan. Jadi sarana untuk bisa berbuat ini, berbuat itu adalah karena ada kekayaan, bukan tujuannya, sebab nanti akan berbeda situ. Nah, sederhana itu bukan berarti kekurangan, apalagi berlebihan dalam sikap irit, bukan. Tapi memang ia berada di antara irit dan mubadir dia. Ini sederhana. Jadi bukan karena dia pelit atau apa, tapi memang antara irit dan mubadir. Sebab orang ini mementingkan adalah kebutuhan bukan keinginan. Nah, kesederhanaan itu adalah cermin dari kepribadian yang sanggup membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Itu sederhana. Sebab yang namanya kebutuhan itu pasti ada porsinya. Tetapi keinginan
itu pasti dia luas dan tidak terbatas. Makanya ketika seorang kemudian disuruh menulis semua keinginannya, maka mungkin akan ada 1000 keinginan, mungkin bahkan lebih. Tetapi ketika sudah diminimalisir berapa yang butuh, maka mungkin akan merucut hanya beberapa hal saja. Pendengar RI yang dimuliakan Allah SWT, keinginan itu adalah satu kebutuhan hawa nafsu. Sementara menuruti hawa nafsu tanpa kendali oleh agama, maka akan bisa mengarahkan kepada satu keburukan. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahimar rabbi. Bahwa nafsu itu cenderung akan memerintahkan kepada keburukan, ya, illa ma rahimar rabbi, kecuali apa yang dirahmati oleh Tuhan kami. Mendengar dari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan apresiasi. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi orang yang takut dengan kedudukan Tuhannya, kemudian dia bisa menahan hawa nafsunya, maka surgalah tempat kembali dia. Pendengar RI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua manusia diberi perangkat oleh Allah yang namanya nafsu. Tetapi sejatinya nafsu ini adalah agar dia bisa bahagia, tidak rusak dan juga tidak merusak yang lain. Maka nafsu ini butuh yang namanya kendali. Kendali. Sebab ketika nanti diikuti terus, maka tidak ada batasnya keinginan ini. Ketika dia bisa mengendalikan nafsunya ini, maka semuanya menjadi selamat, gitu ya. Akalnya menjadi selamat, sikapnya menjadi selamat, ruhnya menjadi selamat. Itu ketika nafsu ini bisa dikendalikan. Sebab ketika dikendalikan, akal pun menjadi kalah, gitu ya. Karena nafsunya nggak dikendalikan, akal, keilmuan seseorang menjadi kalah semua. Situ banyak dalih dan dalil nanti pada akhirnya. Makanya pendengar RI yang dimulai Allah Taala, tiga resep ini luar biasa. Ketika seorang mempunyai tiga pelampung resep ini, maka insya Allah hidupnya akan selamat, bahkan dari dunia sampai akhirat kelak. Jadi yang pertama tadi adalah taqwallah fi sirri wal alaniyah. Dia bisa menjaga ketakwaan di saat dia sendiri dan juga di saat di tempat ramai. Sebab sendiri itu adalah juga rawan, gitu ya. Karena mumpung tidak ada yang tahu dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah berkata yang benar di saat kita ridho maupun di saat kita tidak ridho. Dan yang ketiga adalah selalu hidup sederhana di saat kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan maupun di saat kita fakir. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Programa Santu Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah Anda ditemani rekan Haryo Kuku sejak sore hari tadi, sekarang giliran saya Eti Darmiati bersama tim malam Pro 1 RRI Jember. Ada Bung Kuku Faizatama dan kawan-kawan yang bertugas hari ini. Kami siap hadirkan Jember malam ini. Dan kita awali kebersamaan dengan menyimak satu mini drama. Kami pilihkan produksi teman-teman RRI Samarinda, sebuah mini drama berjudul Kita Nggak Sendirian.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.

0: Kalian sadar gak Dara berubah?
1: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
0: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
2: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
0: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
2: Dara,

0: Dar, kamu jujur aja. Kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget. Seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah. Bukan berarti aku gak punya harga.

0: Dengar dulu, kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh nggak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya, harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab, aku gak apa-apa. Padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, gak usah jawab gitu lagi.

0: sakit, biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan, SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut soft cake.

0: Kadang yang bikin seorang hancur bukan masalahnya,
1: tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jembar malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember, dimanapun Anda berada. Malam hari ini senang sekali kami bisa menyapa dalam obras obrolan komunitas yang berkualitas. Saya Eti Darmiati bersama Bung Kuku Faizatama dan kawan-kawan yang bertugas hari ini. Pendengar, malam ini edisi spesial karena kami akan membuat cara pandang kita bersama tentang budaya lokal itu bisa naik level, harapannya begitu. Dalam obras malam ini bisa dibayangkan ya, sehelai kain dengan corak warna-warni, batik. Langsung aja gitu ya. Dulu mungkin kita mikirnya cuman untuk kondangan, untuk seragam sekolah, untuk acara formal, simbah-simbah gitu ya. Tapi zaman sudah berputar, tren sudah bergeser. Sekarang batik lagi mengalami istilahnya metamorfosis keren. Dan topik kita malam ini, bangga berbatik saat tradisi bertemu Gen Z. Karena besok ini adalah Hari Batik Nasional. Jadi malam ini kita akan mendengarkan kiprah dua Sri Kandi. Kami pilihkan perempuan-perempuan inspiratif asal Jember yang mendedikasikan waktunya untuk merawat tradisi sekaligus meraciknya menjadi karya kekinian dalam batik. Dua narasumber keren ini saya sapa dulu ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, nanti mungkin lebih dekat ke mic suaranya biar brol.
4: Brol.
3: Ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Nah, baik. Yang pertama ada Bunda Dr. Aris Yuni Pawestri. Beliau ini owner The Keraton by Aris Pawestri.
4: Iya, Bunda.
3: Kemudian juga saat ini menjabat sebagai direktur BUMU atau Badan Usaha Milik Universitas UNMU Jember. Selamat datang di studio, Bunda. Terima kasih. Meluangkan waktu malam-malam lagi. Matur nuwun sangat.
4: Sami-sami.
3: Yeah. Kemudian di samping beliau ada Mbak Anisatu Rofiko. Ini owner Seina Batik.
5: Yeah.
3: Sehat, Mbak Anisa.
5: Alhamdulillah sehat.
3: Terima kasih, ini juga jauh-jauh dari kota Ambulu ya.
5: Iya, dari ujung selatan.
3: Dari ujung selatan. Lancar tadi perjalanan?
5: Alhamdulillah lancar.
3: Alhamdulillah, baik. Kita akan ngobrol malam ini, santai-santai aja. Suasana studio lumayan dingin, agak dingin atau bagaimana ini? Terlalu dingin, pas ya?
5: Pas,
3: oh baik. Saya ke Bunda Aris terlebih dahulu. Boleh kami menyapa Bunda begitu ya?
4: Boleh, yang jelas jangan Bapak. Kakak boleh,
3: boleh.
4: Bunda boleh,
3: ya, ya.
4: Adik boleh.
3: Baik, Bunda Aris, kita mulai dari akar cerita.
4: Wah. Akar cerita.
3: Iya, sejak kapan panjenengan jatuh cinta pada batik kemudian memutuskan terjun di dunia perbatikan?
4: Oh enggak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Bunda Eti, saya balas Bunda juga ya.
3: Iya, siap.
4: Bunda Eti dan juga Kak Anissa.
3: Oh, Kak ya, Kak.
4: Kak Anissa. Baik, terima kasih. Kalau diminta akar cerita, kapan sih cinta sama batik? Mungkin saya flashback dulu ya. Pada saat masa kecil, kebetulan saya dibesarkan dari seorang ayah yang memiliki darah seni. Beliau selain sebagai guru atau juga pengawas dan lain sebagainya, merupakan dalang wayang kulit, Bunda. Jadi di Jombang beliau, Bapak Mr. Effendi. Nah, dari situ mulai kecil saya dikenalkan budaya dan kadang diajak dalang seperti itu. Terus juga diajari nyinden dan juga ikut nyinden juga.
1: Nah,
4: tapi nggak boleh, anu kan nggak boleh nyinden di sini ya, karena ngomong batik. Nah, dari situ Bunda Eti, saya belajar tidak hanya tentang batik, tapi tentang budaya seperti itu. Apa sih wayang yang namanya tokoh-tokoh wayang itu dikenalkan. Terus kemudian waktu berjalan pada saat 2019, kami sebenarnya masih di corporate, di perusahaan. Namun 2019 itu mencoba untuk membuat salah satu galeri atau butik yang basisnya butik tersebut merupakan kumpulan. Kami memberdayakan UMKM-UMKM di beberapa titik, yang salah satunya adalah dari Madura, dan juga tidak hanya batik tapi wastra yang lain, tapi juga ada tenun dan juga kain serta makanan-makanan tradisional. Jadi sekitar akhir tahun 2019. Begitu ceritanya.
3: Berarti kalau di awal itu secara garis besar sebenarnya budaya yang digeluti ya, Bun.
4: Budaya. Jadi kalau mungkin nanti
3: mendarah daging nantinya.
4: Mungkin agak berbeda dengan Kakak Anissa. Jadi kalau saya memang dari kecil dikenalkan memang keluarga yang dekat dengan budaya. Kalau dari bapak saya seorang dalang wayang kulit, seperti itu. Kalau di The Keraton by Iris Pawestri tidak hanya batik, yaitu tadi ada makanan juga.
3: Ya, komplit di sini tadi.
4: Jadi ada, kita rawat budaya dengan cara, yaitu tadi kita membuat sebuah butik, tapi memang kita tidak memproduksi sendiri, Bunda. Jadi kita pemberdayaan UMKM seperti itu.
3: Uniknya di situ ada apa tadi? Kuliner-kuliner, bisa begitu?
4: Makanan ciri khas,
3: ya.
4: Mungkin yang beberapa mungkin saya contohkan, ada produk dari Jombang, itu ada samiler, atau dari situ Bondo, ada rengginang, dan juga produk-produk yang memang kalau dari puger itu ada terasi puger juga. Jadi tidak hanya batik, tapi memang ikonnya The Keraton adalah ini ya, batik dan juga tenun seperti itu.
3: Pusatnya di Jember.
4: Kalau untuk galerinya ada di Jember, tapi kalau untuk produksinya ada di beberapa titik, karena kami tidak memproduksi.
3: Saya ingin mendapatkan cerita juga dari Mbak Anissa. Kak Anissa. Bagaimana? Pertanyaannya sama, sejak kapan jatuh cinta pada batik, kemudian memutuskan untuk membuka Seina Batik ini?
5: Ini akhirnya flashback juga, nggih.
3: Iya, monggo.
5: Kalau saya mungkin bedanya sama Bunda. Saya itu nggak ada background seninya. Dari keluarga itu mayoritas jadi guru. Makanya tadi itu ada di foto itu foto waktu jadi guru. Itu kalau masalah seninya saya lebih ini ya, hobi kayaknya. Lebih ke hobi. Dari kecil saya suka gambar. Emang suka yang namanya animasi dulu. Zaman saya zaman animasi ya, Bu ya. Nah, itu pengennya jadi animator. Ternyata di batik itu gak sengaja. Jadi setelah jadi guru itu, saya selesai kuliah, setelah wisuda resign. Saya coba profesi yang lain, ternyata juga
3: gak cocok.
5: Akhirnya iseng-iseng kok ada pelatihan, diajak sama saudara pelatihan di balai desa itu. Ternyata pelatihannya batik. Ya udah digeluti aja sudah untuk mengisi waktu luang gitu. Terus saya lanjutkan kok enak gitu ya.
3: Asik lah ya.
5: Iya, asik gitu. Terus saya kan bisa membuka lapangan pekerjaan kan. Impiannya di situ. Bisa membuka lapangan pekerjaan ya. Alhamdulillahnya sekarang sudah memberdayakan ibu-ibu sekitar.
3: Alhamdulillah. Kok dikasih nama Sheina, ini dari mana?
5: Dari anak saya, tapi artinya emang sudah bagus itu.
3: Iya. Baik, posisinya di Ambulu, Kak?
5: Di Ambulu.
3: Oke, sampai hari ini?
5: Sampai hari ini dan semoga sampai seterusnya.
3: Amin.
4: Tambah berkembang.
3: Baik, Bunda Aris dan juga Kak Anissa. Hari ini kan tema kita Bangga Berbatik. Itu sebenarnya tema peringatan Hari Batik tahun ini. Kemudian kalau digandengkan dengan Gen Z yang sekarang ini, menghubungkan tradisi dengan Gen Z. Kita tahu Gen Z ini kan dikenal kritis gitu ya. Suka yang instan, kemudian juga apa istilahnya? Menghargai story atau cerita di balik produk. Biasanya kalau sudah begitu akan lebih menarik perhatian mereka. Nah, strategi apa yang dipakai oleh Panjenengan berdua untuk bisa menyambungkan tradisi dengan Gen Z biar mereka enggak gengsi pakai batik gitu. Dari Bunda Aris terlebih dahulu. Panjenengan lebih komplit nih soalnya. Bukan hanya batik tapi juga makanan yang membawa apa ya? Budaya juga yang harus dikenal oleh Gen Z juga, monggo katuran. Yeah.
4: Baik Bunda, jadi menurut saya batik hari ini itu bukan sesuatu yang brandingnya itu hanya untuk kondangan atau sekedar batik sebagai baju untuk acara-acara seremonial. Tapi kalau saya lihat, kebetulan kan juga mengajar ya, para Gen Z, anak-anak kampus, saya melihat pergeseran di sini. Jadi kalau teman-teman mahasiswa sudah sangat banyak yang berbatik. Ya, kalau transformasi bagaimana batik itu bisa masuk di Gen Z, satu, kita harus memiliki inovasi. Jadi kalau salah satu contohnya produk kami dari UMKM yang ada dari Madura, Bunda, untuk motif batiknya tidak kaku dari sisi mungkin cantingnya itu berkaitan dengan bentuk-bentuk bunga atau flora atau apapun, tapi contoh-contohnya itu bentuk miniatur toko kayak pakai konde lucu-lucu kayak gitu, terus hanya dipasang di sebelah kanan, tidak
3: jadi nggak full gitu ya.
4: Iya, terus juga cuttingan untuk modelnya juga disesuaikan. Terus mungkin buat shawl yang simple, terus kemudian ada istilahnya obi yang yang asimetris biasanya itu yang biasa dipakai. Jadi enggak pakem seperti kaku, kondangan atau katingan yang kalau bisa dibilang bahasanya harus punya ide model yang anti mainstream.
3: Itu baru bisa nanti masuk ke dunia Gen Z begitu ya, Bun.
4: Iya. Dan juga

0: atau apa laki-laki menggunakan belangkon tapi dengan bentuk agak karikatur seperti itu. Jadi bukan kayak orang kaku itu tidak. Tapi hanya satu motif pakai konde, terus ada yang bawa ini jamu. Itu ada. Jadi dan itu yang disukai, yang lucu-lucu
1: lucu-lucu.
0: Cute.
1: Kekinian pokoknya ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Dan banyak sih sekarang, kalau mungkin ini ya saya contohkan, kami juga pernah diminta untuk jual ke Singapura.
1: Oke.
0: Ternyata juga menarik. Di pasar di sana itu yang harganya mungkin di sini berapa rupiah, di sana berkali lipat. Ternyata
1: ini
0: diterima.
1: Yang diobrolin tadi ya.
0: Iya. Benar.
1: Bisa berkali-kali lipat.
0: Iya.
1: Oh, misalnya di sini 500, misalnya di sana bisa 3-4 kali.
0: Bisa 4 kali.
1: Wow.
0: Batik pride istilahnya ya, kalau saya melihat itu.
1: Baik.
0: Bisa.
1: Itu dari sudut pandang Bunda Aris. Kalau Kak Anissa?
2: Kalau saya lebih ke motif ya Ibu. Dari motif, dari warna. Kalau anak-anak itu suka ya macam-macam sih, kadang suka yang jreng, kadang suka yang soft. Kalau yang Korean-Korean itu suka-suka yang soft gitu. Motifnya lebih simple aja gitu.
1: Mainnya di warna.
2: Warna dan motifnya lebih simple.
1: Oke, kalau Sheina sendiri ini ada khasnya kah?
2: Khasnya kami tuh lebih main di warna sih. Warna-warna kami itu lebih soft gitu.
1: Oke. Kemudian tadi yang disampaikan Bunda Aris bahwa cerita di balik motif batik itu memang menarik menurut Kak Anissa. Kak Anissa masuk Gensi nggak sih? Bukan.
2: Mau saya nggak masuk Gensi itu? Masuk milenial.
1: Milenial.
2: Storytelling itu juga. Mereka lebih banyak bertanya juga sih kalau yang seperti itu. Ya, kalau tiap pameran tuh mesti tanyain ini kok gini tuh banyak kritis sekali pokoknya mereka itu.
1: Baik, oke. Sebelum dilanjut saya ke jalur WhatsApp, kok rame nih ya, dari Ibu Lia. Tamunya di Obras malam ini cantik-cantik, sudah saya sampaikan.
0: Terima kasih.
1: Kemudian sebentar, iya ini sama kurang lebih. Kak Nur, selamat malam dari Kak Nur. Jangan-jangan Gen Z itu sebenarnya nggak tahu kalau batik yang dipakai itu batik. Jadi asal pakai, ternyata batiknya. Gimana nih maksudnya? Bisa jadi karena nggak tahu batik, tapi karena yang lagi ngetren itu model begitu, kemudian dipakai. Ini bagaimana menurut Bunda Aris?
0: Kalau Gen Z tidak tahu itu batik, berarti campaign tentang batik itu sudah berhasil. Jadi batik itu sudah dianggap sebagai sebuah motif yang diterima oleh semua lapisan. Tinggal kita bagaimana mensosialisasikan bahwa ini adalah batik atau produk-produk kain yang biasa atau tidak. Dengan mereka sudah nyaman, ini bukan batik tapi tak pakai karena bagus, itu berhasil berarti sudah.
1: Berarti sudah memiliki sebenarnya, tanpa disadari sudah memiliki kebanggaan pada batik, begitu ya Bun?
0: Betul, jadi malah kita senang, waduh teman-teman ini kok nggak sadar bahwa itu batik. Ya itulah berarti keberhasilan batik sudah sampai di hati Gen Z. Seperti itu.
1: Karena memang tadi kalau kita melihat apa yang disampaikan Kak Anissa juga Bunda Aris, bahwa batik tidak harus full begitu ya. Kalau selama ini kita berpikir baju batik berarti motifnya full gitu. Ini sekarang sudah enggak. Inovasi kekinian ya Bun ya.
0: Inovasi, tapi memang Bunda, kita juga tidak boleh meninggalkan pakem.
1: Nah,
0: seperti itu.
1: Jadi ini sepertinya bisa baca pikiran saya deh. Pertanyaan berikutnya memang apakah yang disebut batik itu ada pakemnya Bun?
0: Ya, Kak Anissa atau saya nih? Kak Anissa dulu.
2: Kalau batik tuh ada pakemnya, ada. Emang sekarang tuh yang lagi ngetren emang untuk memodernin modern, lebih ke modern lah gitu ya.
1: Biar diterima anak sekarang gitu.
2: Bisa diterima semua kalangan gitu. Kalau pakemnya sana tidak jauh seperti Solo dan Jogja, Ibu.
1: Oke. Baik. Bunda Aris?
0: Ya, jadi batik itu pasti punya pakem. Jadi kalau di Jember kita memiliki pakem, yaitu ada beberapa ciri khas. Kita punya batik yang bermotif tembakau, kakao, terus juga kopi dan lain sebagainya. Dan itu sebagai pembeda. Kalau di

0: Di Madura juga ada pakemnya yang memiliki ciri khas itu Madura, sogan ya istilahnya. Terus juga sekarang di berbagai daerah kayaknya batik itu sudah menjadi identitas masing-masing daerah. Misalnya ada yang Gajah Oling dan lain sebagainya, terus ada parang seperti ini. Itu apa istilahnya, memang sebagai pakem ciri khas daerah dan juga sebagai ciri khas pembeda antara daerah satu dengan yang lainnya. Identitas.
1: Kalau di The Keraton by Aris Pawestri ini, batiknya dari daerah mana saja?
0: Macam-macam Bunda. Jadi untuk sementara saat ini itu dari Madura. Dan juga kami mengakomodir beberapa kain dari daerah-daerah yang lain. Contohnya dari NTB, Lombok, seperti itu. Nah, tapi tidak memutus menutup kemungkinan akan ya berkolaborasi dengan Kak Anissa ini ke depan ini.
1: Mungkin ketemu di RR ini ya.
0: Iya. Tidak menutup kemungkinan karena bagi kami di The Keraton by Aris Pawestri ini harus menjadi periuk atau tempat untuk mengakomodir UMKM-UMKM. Jadi yang kami bawa waktu itu ke Singapura itu juga produk dari UMKM-UMKM. Sehingga senang karena kita fasilitasi, terus kemudian bisa berangkat keluar, ternyata laku. Itu menjadi kebahagiaan. Seperti itu.
1: Saya membayangkan nih, kalau periuk berarti bisa ada yang digodok di situ nanti ya.
0: Iya.
1: UMKM bisa naik kelas nanti.
0: Betul.
1: Bisa begitu ya, Bun?
0: Bisa. Okay. Dan harus bisa.
1: Iya.
0: Karena kalau saya tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi, tapi setidaknya bisa menjadi fasilitator di kemudian hari. Dan juga kebetulan pada saat 2019 itu, terus kemudian kami dapat kesempatan untuk belajar ekspor. Seperti itu. Jadi dari situ kami belajar, akhirnya itu tadi ada peluang ke luar.
1: Oke. Ngomong-ngomong, di Jember itu ada komunitas batik enggak?
2: Ada.
1: Kak Anissa.
2: Ada. Komunitas batiknya ada. Alhamdulillah kami sudah saling bekerja sama ya. Jadi bisa saling membantu lah, nanti butuh-butuh apa ya sama teman-teman kita.
1: Oke. Ada dari berapa kecamatan yang tergabung?
2: Semuanya.
1: 31 kecamatan masuk ya?
2: Iya, yang ada pembatiknya itu sudah masuk di situ semua.
1: Wow. Bisa cerita selama ini begitu, sejak Kak Anissa gabung di komunitas ini, apa yang dilakukan oleh teman-teman di komunitas?
2: Sharing masalah motif, sharing masalah ilmu, pokoknya. Ada pameran gitu ya, siapa yang dapat booth pameran, di semuanya diajak gitu, itu kan yang penting juga. Terus masih banyak lain, kadang ada show-show juga. Baik, kita saling tukar informasi lah.
1: Oke. Saling menguatkan.
2: Iya,
1: gitu ya.
2: Saling menguatkan. Nanti
1: mantul.
2: Nanti apa, misalnya satu dapat proyek, yang satunya enggak, kamu bisa enggak gitu. Jadi saling bekerja sama.
1: Wah, keren-keren.
0: Harus bersatu.
2: Harus bersatu. Iya.
1: Jadi Jember ini khasnya tetap ya tembakau ya, Bun ya. Tembakau, kopi, kemudian kakao. Terus tempo hari saya juga sempat dengar yang sadeng itu ada dan beberapa motif yang lain. Oke, kita harus jeda sejenak, enggak terasa sudah setengah perjalanan. Tetap bersama kami dalam Obras RRI Jember.
3: Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Tahukah Anda? Batik Nusantara telah menjadi bagian dari budaya bangsa yang dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun. Bahkan UNESCO telah

kuda dengan keunikan khas motif masing-masing daerah. Lumajang dengan kreasi motif pisang agung dan Gunung Semeru. Jember dengan motif khas tembakau, kopi, dan cengkeh. Bondowoso dengan motif ketela pohon. Situbondo dengan motif kerang laut dan Banyuwangi dengan motif khas seperti gajah uling dan kangkung sepingkes. Dan motif batik manakah yang menjadi favorit?

0: Terima kasih mendengar Anda masih setia menyimak RRI Jember Programa 1 pada kesempatan kali ini dalam obrolan komunitas yang berkualitas. Kita bicara tentang bangga berbatik saat tradisi bertemu Gen Z. Masih bareng Bunda Dr. Aris Yuni Pawestri dan Kak Anisatur Rofiko. Kak kan ya? Oke, sekarang kita masuk ke perspektif kebanggaan lokal. Tadi sempat dicentil sih sebenarnya soal ini, tapi lebih kita gali lagi, Bunda Aris. Di tengah gempuran tren fashion apa ya global sekarang, sekarang kan generasi yang sekarang tuh lebih bangga menyebut diri sebagai masyarakat dunia, begitu ya. Nah, bagaimana batik ini bisa mencuri perhatian mereka selain tadi inovasi-inovasi yang Panjenengan sampaikan? Menurut Panjenengan, bagaimana nih, Bun?
1: Baik. Pertanyaannya kayak disertasi ya. Okay. Tapi insya Allah bisa terjawab ya. Jadi berbatik, bagaimana agar batik itu bisa menjadi hal yang dikenal secara global? Yang pertama, satu, kita butuh saluran untuk menjadi wadah agar batik itu dikenal. Dan contohnya kita juga butuh brand ambassador batik. Contohnya pada saat kemarin Festival Cannes ya, yang ada di Amerika kan ya. Itu para selebritis kita itu menggunakan batik dengan modifikasi gaun yang luar biasa indah. Dan kemarin pada saat kontes atau acara di L'Oreal yang waktu itu yang di Jakarta, dan desainernya atau MUA-nya kan dari Jember juga, Kak Bubah.
0: Itu
1: yang dipakai juga batik. Makanya sekarang alhamdulillah masyarakat Indonesia sudah mulai kompak untuk memang sudah bangga dengan batiknya dan diusung di kancah internasional. Seperti itu, Bunda. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi, media sosial dan lain sebagainya untuk campaign atau kampanye batik, dan juga butuh ambasador yang juga secara nyata membawa produk batik ke kancah internasional. Dan juga para pimpinan kita ya, tentu saja brand ambassador kita, para pejabat atau presiden dan lain sebagainya, jika kunjungan negara juga tidak segan-segan, selain pakai jas yang kenegaraan juga
0: batik.
1: Nah, itu mungkin strategi. Dan tidak menutup kemungkinan sekarang kan banyak juga wadah yang sudah diberikan pemerintah, kucuran dana dan lain sebagainya, untuk membawa batik ini ke kancah internasional. Termasuk yang tadi yang saya ceritakan yang ke Singapura itu juga diwadahi oleh negara. Seperti itu dari kementerian.
0: Oke, itu acara yang bagaimana? Boleh sekilas saja disampaikan.
1: Kalau untuk acara itu kami istilahnya terpilih sebagai penggiat atau apa ya istilahnya inisiasi untuk komunitas-komunitas batik. Terus kemudian kami diminta untuk mengirimkan produk yang difasilitasi oleh kementerian untuk dibawa ke Singapura dalam event pameran. Nah, di situ ternyata ya puji syukur alhamdulillah ternyata diterima. Dan itu berarti menandakan hadirnya negara untuk mengusung produk lokal dari Indonesia.
0: Baik, oke. Okay. Yeah. Kami ingin dapatkan cerita dari Kak Anisa sekarang. Kan sudah gabung di komunitas batik yang isinya ini para pelaku bisnis batik lah ya. Mereka kumpul di situ, selain bikin sendiri, mungkin ada yang hampir sama seperti Bunda Aris ya.
2: Komunitas kami itu lebih ke pengrajinnya.
0: Oh, khusus pengrajin.
2: Khusus pengrajin.
0: Oke. Okay. Cerita dong, selama ini sejauh mana langkah para pengrajin batik di Jember ini?
2: Kami lebih ke ini ya, kerja sama-sama model, sama desainer untuk memperkenalkan batik kami ya. Terus juga ada kontribusi orang-orang dinas, itu juga yang penting. Kalau gak ada mereka, ya kita udah diem-diem aja dah gitu, situ aja gitu kan. Jadi berkembangnya kami karena ada bantuan dari orang-orang luar itu, dari mereka-mereka yang hebat itu. Jadi pemerintah itu emang sangat berperan sekali gitu.
0: Kemudian adanya era digital sekarang kan, apa-apa mesti apa namanya muncul di media sosial kita apapun bentuknya, mau TikTok, mau Instagram, itu gimana Kak Anissa memperlakukan media sosial ini sekaligus membawa batik masuk ke dalamnya?
2: Nah itu dia, kita bekerja sama-sama model sama desainer itu ya untuk membuat konten itu ya, supaya lebih menarik gitu. Kerjasamanya di situ sih.
0: Iya, sudah berjalan itu ya?
2: Alhamdulillah sudah.
0: Oke. Bisa disampaikan mungkin pendengar dan pemirsa jadi pingin gabung juga di situ nonton Instagramnya mungkin atau TikToknya?
2: Di Instagram, lebih aktif di Instagram kalau saya.
0: Nyarinya Shaina Batik.
2: Shaina Batik.
0: Oh, oke. Klik gitu ya Shaina Batik Instagram. Ya, baik. Oke, saya ke jalur WhatsApp kembali. Kak Nur yang tadi nih WA lagi. Boleh tahu alamat para tamunya dong? Ini tadi yang memberikan respon bahwa generasi muda sekarang gak ngerasa loh kalau pakai batik gitu. Monggo bisa disampaikan untuk pendengar dan pemirsa yang ingin nyambung Instagram Bunda Aris?
1: Iya.
0: Ada?
1: Jadi kalau untuk Instagramnya The Karaton Boutique by Aris Pawestri itu langsung muncul.
0: Oke. Alamatnya?
1: Kalau untuk alamatnya di Sun City, tapi untuk galeri kami ini ada di Madura.
0: Di Madura. Baik. Ya.
1: Jadi untuk ininya aja remote aja.
0: Siap.
1: Remote-nya.
0: Oke, okay. Kalau Kak Anissa?
2: Kalau saya di Instagram itu Shaina Batik, S-H-E-I-N-A itu ya tulisannya.
0: S-H-E Sorry, kebalik ya.
2: Iya,
0: S-H-E-I-N-A
2: ya. Iya. Emang sering ketuker ibu Shaina sama Shaina. Kalau galerinya kami ada di Ambulu.
0: Oke, baik. Itu ya Kak Nur. Terima kasih katanya. Kemudian, oke, kami ingin sekilas saja boleh ya berkenan Bunda Aris menyampaikan badan usaha milik universitas sekilas saja.
1: Sekilas ya. Baik. Jadi Bunda Eti, kalau badan usaha milik Universitas Muhammadiyah Jember, ini kebetulan kami menaungi beberapa unit usaha.
0: Iya.
1: Enggak apa-apa ya disebutkan. Gak ya.
0: Apa-apa.
1: Jadi mungkin bisa diketahui oleh masyarakat secara luas ya. Jadi Bumu Unmu Jember ini memiliki banyak unit usaha Bunda.
0: Okay.
1: Jadi mulai kesehatan dan non kesehatan. Kalau kesehatan ada klinik rawat inap Dr. M. Suherman di sebelah Pas Unmu. Terus kemudian kami juga sudah memiliki rumah sakit umum Unmu Jember yang ada di Kranjingan. Sudah paripurna akreditasinya dan juga untuk BPJS juga sudah kami layani dan juga asuransi umum. Dan alhamdulillah saat ini sudah sangat luar biasa dikenal masyarakat sampai sudah penuh-penuh sekarang. Alhamdulillah. Tapi mohon tetap dukungan dan doa akan memberikan pelayanan dengan baik. Selain itu masih banyak, ada UMC Trans Transportasi, ada PAUD Yasmin, laboratorium, terus kemudian ada UMC Boga, UMC Mat, banyak ya.
0: Komplit
1: Sunawa. Kalau mau mantu bisa menyewa di kami juga di Gedung Dewi Nuri. Terus ada SPBU.
0: Pokoknya apa yang Anda mau kita ada. Ya.
1: Iya. Dan ada semuanya. Dan insya Allah seluruh unit usaha kami seragamnya pun kita mensisipkan ada yang batik juga.
0: Nah ini.
1: Gitu.
0: Ngomong-ngomong, apakah ada rencana ke depan atau mungkin sudah berjalan kolaborasi bersama para perajin batik?
1: Saya.
0: Iya, ini ku sampaikan Kak Anissa.
1: Wajib.
0: Oh, wajib,
1: harus,
0: wajib.
1: Karena memang The Karaton Boutique by Aris Pawestri, kami bukan pengrajin Bunda, tapi kami ini itu tadi periuk. Jadi bisa mengakomodir komunitas-komunitas pengrajin termasuk Mbak Anissa dengan 28 ini ya anggota beliau di komunitas untuk kita kolaborasi. Dan harus itu karena apalagi woman support woman.
0: Harapannya setelah ketemu di RRI habis ini ada satu praktek baik yang bisa dilanjutkan begitu ya.
1: Amin.
0: Sudah tersampaikan ya Kak Anissa?
1: Iya. Alhamdulillah. Dan memang belum sih untuk yang motif Jember Kak Anissa di The Karaton ini masih belum kami karena mungkin qadarullah Allah mempertemukan di sini.
0: Alhamdulillah. Oke. praktek baik yang lain yang belum terceritakan, monggo.
1: Monggo.
0: Siapa yang berkenan? Kak Anissa dulu.
1: Kak Anissa dulu deh.
2: Praktek baik yang lain apa ya? Itu praktek tadi baik. Sudah saling mendukung ya.
0: Iya.
2: Berharapnya itu ya bekerja sama itu apa ya praktek baik yang lain?
0: Kalau di lingkup di Ambulu ini sudah kuat juga ya sinerginya.
2: Alhamdulillah. Paling banyak pengrajin batiknya itu di Ambulu.
0: Di Ambulu, oh iya. Termasuk ya. Mbak Lestari oh, juga ya. Kita sapa
2: Bu Lestari, ada Bu Haryani di situ,
0: ya,
2: ada Bu Husnul juga. Alhamdulillah kami saling support sudah sama satu sama lain.
0: Eh kok dominan perempuan ya yang di batik itu?
2: Iya Ibu.
1: Suka keindahan.
2: Kalau di Jember kebanyakan perempuan, tapi yang laki-laki ada juga, ada beberapa gitu. Kalau di kota lain malah kebanyakan laki-laki.
0: Oh ya?
2: Iya.
0: Di Madura Bunda Aris?
1: Kalau di Madura campur, karena ada juga proses beberapa batik itu yang memang butuh tenaga ekstra dari laki-laki. Contohnya gentongan itu.
0: Apa
1: yang
0: itu?
1: Memang jenis apa ya, jenis batiknya itu ada gentongan yang memang fase pembuatannya itu butuh durasi lama dengan cara yang memang benar-benar tradisional dan itu butuh tenaga ekstra seperti itu. Jadi
0: nggak pakai gentong ya?
1: Kalau
0: namanya kan gentongan.
1: Iya, harusnya memang kalau untuk akarnya memang dengan gentong.
0: Oh, okay.
1: Dan memang itu fase yang kenapa membuat mahal ya prosesnya itu yang cukup panjang dengan fase cara-cara yang istilahnya tidak apa ya, tidak berbahan kimia yang luar biasa, itu yang membuat mahal. Dan itu yang tidak harus kekhususan harus perempuan atau laki-laki, ya memang harus bekerja sama antara laki-laki dan perempuan.
0: Nah biasanya saya ke Kak Anissa, biasanya memang yang bagian batik itu mayoritas perempuan ya?
2: Iya, kalau di Jember kebanyakan perempuan.
0: Ada yang laki tapi?
2: Ada, dan mereka sebenarnya hasilnya lebih bagus Ibu.
0: Sebenarnya?
2: Sebenarnya lebih halus, karena laki-laki itu kan kalau sudah fokus itu ya itu ya. Kalau perempuan kan fokus itu tapi fokus yang lain juga.
1: Multitasking ya.
0: Baik, oke, karena waktu kita sudah menipis tinggal beberapa menit lagi, apa yang belum tersampaikan atau pesan mungkin untuk bukan hanya generasi muda tapi masyarakat luas yang sedang menyimak obrolan kita, Kak Anissa dulu, terkait batik.
2: Terkait batik. Pesannya. Pesan saya jangan men-skip batik ya. Kita harus kita harus menjaga warisan budaya kita, kita harus mencintai budaya kita. Batik itu enggak selalu buat hal-hal yang resmi kok, gak selalu buat acara resmi. Sekarang lebih banyak ini sih, lebih banyak modern. Jadi buat keseharian itu bisa, buat kerja bisa, buat kondangan bisa gitu. Jadi cintailah batik supaya kita tetap menjaga warisan budaya kita.
0: Oke, bangga, bangga pakai batik gitu ya. Bunda Aris menutup sesi obrolan kita, monggo.
1: Kayaknya jawabannya itu
0: sudah
1: komplit ya Mbak Anissa. Tapi mungkin mohon izin saya intisarikan ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Itu. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Jadi karena kita warga negara Indonesia, ya sesuai dengan judul kita malam hari ini, mari bangga berbatik. Seperti itu, I love batik. Begitu, singkat saja.
0: Baik, terima kasih Bunda Dr. Aris Yuni Pawestri, owner dari The Keraton by Aris Pawestri. Asik nih namanya ya. Kemudian beliau juga saat ini menjabat sebagai direktur BUMU atau Badan Usaha milik Universitas UNMU Jember. Kak Anissa Turofikoh, owner Seina Batik, juga terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Luar biasa obrolan kita malam hari ini. Matur nuwun sangat.
1: Sami-sami.
0: Semoga selalu sehat, tetap
1: Amin.
0: Semangat dan makin sukses itu
1: Amin.
0: Harapannya.
1: Amin.
0: Jangan lupa bahagia.
1: Amin.
0: Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita pasti sering menggunakan batik untuk kehidupan sehari-hari dan pasti bangga menggunakannya. Iya, batik merupakan warisan budaya leluhur yang menjadi identitas Indonesia. yang perkembangannya berkaitan erat dengan perkembangan Kerajaan Majapahit setelah abad ke-18 dan 19. Tapi, sudahkah Anda tahu? Menurut W. Katcher dalam bukunya Perindustrian Batik di Pulau Jawa, pemilihan kata batik ini bermakna dari menitik atau menetes, yang berasal dari kata kerja membatik atau membuat titik-titik. Artinya, batik bukanlah sekedar kain atau busana saja, tetapi proses membuat titik-titik motif menggunakan canting dan lilin. Sudah pernahkah Anda belajar membatik?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pembakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
2: Emang gua pikirin.
1: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
2: Kau membaca mantra.
1: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
2: Oh, takut.
1: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
2: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

mengenal tradisi unik Indonesia. Unan-unan. Unan-unan merupakan tradisi 5 tahunan yang digelar oleh suku Tengger yang bertempat tinggal di lereng Gunung Bromo. Ritual ini bentuk ungkapan rasa syukur pada Yang Maha Kuasa dan tolak bala agar dijauhkan dari malapetaka. Ritual ini dilakukan dengan penyembelihan kerbau karena kerbau dianggap sebagai simbol kekuatan dan sahabat yang banyak membantu warga suku Tengger dalam beraktivitas di ladang. Tepat pada hari pelaksanaan ritual unan-unan, kepala kerbau dihias dan diletakkan di atas ancak atau keranda terbuka. Di atas ancak itu juga terdapat sesaji berupa sate kerbau sebanyak 100 tusuk, 100 tumpeng, dan 100 jajanan yang di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam budaya, rahayu. Pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan malam ini kita ketemu lagi di Ruang Budaya. Saya Eti Darmiati bersama Bung Kuku Faizatama dan kawan-kawan yang bertugas malam ini. Ruang Budaya, ruang hangat untuk kita merawat ingatan dan menautkan kembali kearifan leluhur di era kekinian, di era modern. Malam ini pendengar dan pemirsa, kita diajak untuk menengok ke kawasan lereng Gunung Bromo. Masyarakat Tengger sejak ratusan tahun lalu memiliki keterikatan luar biasa dengan alam. Mereka tidak sekedar membaca langit, tapi hidup bersisian dengan siklus bumi. Kemudian termasuk di dalamnya melalui Pranata Mangsa, ini Pranoto Mongso gitu ya, sebuah sistem penanggalan tradisional yang mengatur pola tanam sampai cara manusia memperlakukan lingkungan. Sangat menarik untuk kita gali malam ini. Di tengah perubahan iklim global dan disrupsi teknologi hari ini, apakah penanggalan adat ini masih relevan? Ini jadi salah satu pertanyaan beberapa teman tadi. Ataukah menyimpan juga, justru menyimpan jawaban atas krisis ekologi yang sedang kita hadapi saat ini. Telah bersama kami dua tamu istimewa. Sebelum saya sapa kedua-duanya, mohon izin untuk, karena dua tamu kita lewat Zoom, Kak Yulia tampaknya kamera harus diputar lagi. Ini Kak Yulia nampaknya. Nah, mantap. Baik, ada dua tamu keren yang sudah siap untuk ngobrol bersama kita dalam Ruang Budaya. Ada Kak Yuliati Umrah. Ini beliau adalah Direktur Eksekutif Alit Indonesia, kemudian juga peneliti Tengger sejak tahun 1995 sampai hari ini. Kemudian satu lagi ada Romo Eko Pranoto. Alhamdulillah, saya bangga dan bahagia. Rencananya Romo ini baru gabung nanti malam 9:30-an, tapi sepertinya acara malam ini sudah selesai nih. Beliau adalah Ketua Paruman Dukun Pandita Tengger Brangkulon. Dua-duanya saya sapa dulu, moga-moga lancar. Selamat malam Kak Yulia.
1: Selamat malam. Halo.
0: Halo, sehat Kak?
1: Alhamdulillah, seger.
0: Seger. Terima kasih berkenan meluangkan waktu untuk RRI malam-malam.
1: Ya.
0: Matur nuwun.
1: Ya.
0: Oke, saya menyapa Romo Eko. Selamat malam, Romo.
2: Ya, selamat malam. Wong Ulun Basuki Langgeng.
0: Nggih, Langgeng Basuki. Sehat ya Romo, lancar acaranya malam ini?
2: Sehat-sehat. Ya, tadi itu acara saya kebut sudah. Saya percepat.
0: Demi ya. RRI Jember.
2: Iya, itulah.
0: Baik. Oke, Romo. Saya ke Kak Yulia terlebih dahulu ya, Romo ya.
2: Ya, iya.
0: Oke, karena Kak Yulia kan melakukan penelitian tidak main-main, berapa dekade itu sudah, sejak 1995. Boleh di spill hasil dari tidak keseluruhan ya, tapi bagaimana Kak Yulia melihat masyarakat Tengger dari awal risetnya itu sampai ke sekarang?
1: Ya, terima kasih, selamat malam ya. Ketemu lagi dengan teman-teman pendengar di Jember. Di kali kedua saya bicara tentang kebudayaan di Jember. Sejak tahun 95, waktu itu saya masih mahasiswa ya, 31 tahun yang lalu, saya melihat ada sebuah kebiasaan yang berbeda yang dilakukan masyarakat suku Tengger. Itu ada sifat sikap yang sangat berbeda, yakni teguh, konsisten, teguh. Jadi beda dengan masyarakat yang di luaran secara umum. Nah, konsistensi itu saya lihat selama 31 tahun yang sama adalah penggunaan kalender yang berbeda dengan yang kita pakai selama ini. Kalau kita pakai kalender Masehi dan Hijriah kan, itu yang pertama. Jadi ada konsistensi. Kedua, bahasanya juga tetap aja gitu. Di sana mereka menggunakan bahasa suku Tengger, dan sampai kemarin aja saya main ke rumah Romo juga ya kayak gitu ngomongnya. Kalau dibanding kita yang di Surabaya ya, bahkan perkembangan anak-anak sekarang bahasa Suroboyoan aja banyak yang nggak ngerti. Mungkin Jember juga mulai kayak gitu kan. Anak muda itu cenderung opo yo, kemigris gitu. Kemigris jangan sok Jakartaan gitu.
0: Iya betul.
1: Sok Jaksel gitu ya. Sok
0: kekinian gitu. Maksudnya.
1: Iya, jadi makin maju slangnya makin kuat, jadi kehilangan akar bahasa gitu. Nah, ada keteguhan yang kemudian berdampak pada situasi lingkungan yang menurut saya juga sangat relevan. Misalnya saya melihat makanan pokok yang tetap. Jadi tahun 95 saya makan kentang panggang, saya makan jagung putih. Sampai sekarang saya masih tetap menemukan hal yang sama. Di kota-kota lain, misalnya ya, saya pernah di Maluku Utara, saya menyukai makan yang namanya orang bilang terubuk atau sayur lilin. Itu banyak banget di Ternate. Ketika 5 tahun terakhir saya ke sana lagi, itu sudah hampir hilang. Lalu kemudian ketika kita makan buah yang namanya buah gandaria, dulu di Jakarta dan di Maluku banyak banget, sekarang gandaria susah. Artinya apa? Perubahan sikap masyarakat, perubahan pola itu berubah juga pada ekologinya. Nah, ini yang jadi soal. Nah, yang menarik kemudian bagaimana suku Tengger tetap dan kemudian ekologinya juga berjalan secara normal. Nah, pada saat sekarang di luar kawasan suku Tengger, misalnya nih Mbak ya, kasus-kasus kebencanaan itu kan parah ya. Kejadiannya itu merangsek dan menyebar. Tapi kalau di Tengger itu kejadian selalu terlokalisir dengan cepat. Jadi ada semacam kemampuan survival, kemudian adaptasi yang luar biasa. Nah, menurut saya ini positif desian yang luar biasa yang Indonesia masih punya, masyarakat yang mempertahankan tradisinya, budayanya, keteguhannya yang berdampak secara ekologi. Gimana kalau ketika kita bicara ekologi, kita bicara ruang hidup bagi masyarakat dan ruang hidup bagi seluruh makhluk yang kita sekarang prihatin kan bencana di mana-mana, kemudian kelaparan juga di depan mata, kemudian perubahan sektor produksi, sektor ekonomi juga sangat global sehingga jumlah anak muda yang mau bertani juga semakin habis. Resiko-resiko buruk ada di depan mata. Jadi kita nggak bisa lagi ngomong masa depan ketika perubahan terlalu buruk itu terjadi. Nah, kemudian saya berdialog panjang dengan Komo Eko ya, bagaimana mendorong ya, membuka hatinya orang-orang Tengger supaya yuk bagi dong ilmunya buat kami semua.
0: Itu iya.
1: Iya kan gitu loh. Gimana ya caranya teguh kukuh gitu loh, nggak FOMO, nggak YOLO gitu kan, nggak FOMO nggak YOLO gitu kan. Iya kan, orang-orang sekarang itu FOMO YOLO-nya nih rusak, nggak sadar merusak dirinya sendiri dan merusak masa depan. Saya kira perjumpaan saya dengan Komo, saya berharap menjadi perjumpaan buat kita semua, seluruh Indonesia, bahkan dunia ya, yang sekarang kondisinya anci-anci eri itu Mbak. Boyo. Ini jelongok mati guys.
0: Iya.
1: Salah langkah mati, karena kejadian kerusakan lingkungan bersamaan dengan perubahan iklim. Bahaya banget. Saya justru ingin lebih banyak ngobrolnya, promo nih yang harus lebih banyak cerita gitu. Gimana ya, saya 30 tahun tuh Tengger tetap, Surabaya udah total berubah, Jember juga berubah, tempat lain berubah, tapi Tengger ya tetap cantik-cantik aja, dingin-dingin aja, sejuk-sejuk aja. Saya kira itu kesan yang saya tangkap tentang suku Tengger dan situasi di lingkungan wilayah suku Tengger, Bromo maupun Semeru.
0: Ngomong-ngomong, kami jadi penasaran, pengen tahu nih Kak Yulia, kalau dalam 1 tahun kira-kira berapa kali ke Tengger?
1: Saya tiap weekend ya, finally saya memutuskan, finally saya sejak 2020 ya, ketika COVID melanda gitu, Surabaya seperti neraka gitu. Satu perumahan kami dalam 1 minggu tuh yang meninggal 5, kok gak berdek aku.
0: Iya.
1: Iya, meninggal 5 orang tiap minggu gitu dalam komplek, padahal tuh perumahan yang cukup adalah middle up yang gak mungkin orang gak sehat gitu. Akhirnya saya memutuskan membangun Padepokan lah gitu, gak bisa dibilang resort ya, Padepokan yang ternyata udara yang bersih, air yang segar, tanaman, dan itu semua justru saya melihat orang-orang ini jumlah, mohon maaf ya, kematiannya sangat rendah pada peristiwa COVID. Dalam satu desa tuh kematiannya dalam pandemi itu sangat rendah. Ya karena mereka hidup dalam macam di surga gitu, udara bersih, air bersih, pohon-pohonnya gitu bisa nafas dengan sehat. Dan kita akhirnya saya merasa rejuvenate, ya nggak perlu kita ke salon spa lagi. Serius deh. Jadi kalau saya weekend pulang ke Tetira Gaya itu kayak rejuvenate. Ngapain pulang? Ya, sampai minum ya, minum saya udah 5 tahun ini air minum saya langsung dari sumber mata air saya bawa pulang. 5 galon saya bawa pulang. Benar-benar beda rasanya dengan air kemasan, apalagi air PDAM ini bisa dipertanggungjawabkan. Ini benar. Jadi rejuvenate itu kita jadi lebih fresh, lebih sehat. Saya ini barusan selesai berenang ya. Saya seminggu dua kali saya berenang. Ya kuat-kuat aja di usia 51 tahun. Gak apa-apa. Betul. Okay. Jadi menghindari penyakit, positif, dan lebih slow living lah ya. Di dua hari sisa dalam satu minggu tuh menunggu sesuatu tanpa instan. Memasak, menanam sendiri, masak itu hal yang buat kita kayak kita kembali gitu, kembali ke hidup normalnya manusia Indonesia, saya kira.
0: Baik, oke, terima kasih Kak Yulia. Sekarang bergeser ke Romo Eko. Matur nuwun, sangat Romo, dikebut acaranya. Boleh tahu disepil Romo acara apa malam ini?
2: Ya, selamat malam semuanya. Hong Dun Pasuki Langgeng. Ini tadi saya baru menyelesaikan acara yang ketiga kalinya, yaitu tadi ini yang terakhir. Ini adalah rangkaian upacara entas-entas ini. Jadi tadi itu sebenarnya belum selesai sih, tapi ini tadi saya percepat tadi, bukannya percepat itu saya ini korupsi doa, tidak.
1: Mbak Eti,
2: artinya tidak bertele-tele lah, peserta lainnya itu, karena ini demi RRI loh, demi RRI Jember ini. Supaya bisa sedikit membagi cerita lah terkait tentang Tengger juga ini. Barangkali ini Tengger ini ya bisa dianggap sedikit menarik ceritanya seperti itu.
0: Bukan sedikit Romo, sangat menarik.
2: Ya, ini saya nganggapnya itu cuma setitik air kok, sedikit, bukan samudra, tapi hanya setetes ini. Tetapi setetes itu sangat-sangat bermakna bagi orang yang membutuhkan itu. Walaupun seluas samudra, tetapi kalau seandainya tidak dimanfaatkan itu bisa menenggelamkan itu dan bisa mematikan. Itulah maka dari itu ya, yang pertama itu kita wajib mensyukuri dulu. Mensyukuri nikmat apa yang diberikan oleh Yang Kuasa. Kedua, itu kita harus pandai untuk menjaga. Menjaga dalam artian menjaga pertama yaitu diri kita. Artinya diri kita itu supaya kita ini benar-benar bisa menjalani. Bisa menjalani sesuai kewajiban kita, sehingga tidak artinya tidak merugikan yang lain lah. Itu dan bisa berbagi seperti malam ini hanya berbagi cerita saja ini.
0: Bagaimana masyarakat di sana, seperti yang Kak Yulia tadi sampaikan, masih kekeh memegang sesuatu yang secara turun temurun sudah di lakukan oleh sejak leluhurnya sampai hari ini, itu kuncinya di apa sih, Romo?
2: Kuncinya ada di pintu kok, itu.
0: Wah, kalau ya. Begini saya pengen terbang ke Bromo ya. Untuk ya, mencari
1: ayo,
0: kunci. Mangga Romo.
2: Ya, orang Tengger ini apa namanya itu mempunyai ilmu gugon tuhon, artinya melestarikan apa yang ada. Jadi nuhoni melanjutkan apa yang ada ditinggalkan oleh orang yang terdahulu termasuk leluhur itu. Maka dari itu orang Tengger itu sangat-sangat takut sekali. Artinya bukan takut kepada apa-apa, tidak. Tetapi takut tidak menjalankan. Maka dari itu orang Tengger mulai dulu sampai sekarang ini tidak ada perubahan dalam hal menjalankan. Pertama, menjalankan titiluri. Titiluri ini yang ada di Tengger. Ini banyak sekali. Dalam hal upacara, dalam hal adat dan budaya, dalam hal kesehari-harian, bahkan sosial pun. Ini jadi orang Tengger ini sangat-sangat apa namanya merangkul dalam segalanya, karena orang Tengger ini mempunyai tiga prinsip yang utama yang harus dijalankan, yaitu yang pertama itu adalah perayangan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhannya atau manusia dengan Sang Pencipta ini. Jadi itu yang utama dan yang penting itu dijalani, karena manusia itu kalau ingat kepada singgawi urip itu yang jelas itu tidak berani neka-neko. Artinya neka-neko itu berbuat yang tidak sesuai dengan tata cara kehidupan yang kurang selaras. Itu sedikit. Terus kemudian yang lebih banyak, lebih luas itu adalah pawongan. Pawongan itu hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia itu sangat penting. Orang Tengger tidak memandang apa latar belakang

0: dipandang lebih rendah dan yang dipandang lebih tinggi. Artinya sama-sama dihormati, karena semua itu intinya sama, dan orang itu saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Karena pada intinya manusia itu tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain. Dan orang Tengger ini untuk menjalin keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia ini diterapkan setiap saat di Tengger ini. Dalam hal upacara, orang Tengger ini selalu guyub gotong royong, seperti halnya ini tadi. Saya barusan melaksanakan sebuah upacara, ada upacara pawiwahan atau upacara pernikahan, terus kemudian ada upacara entas-entas, nah, dan di situ tidak memandang itu siapa yang hajatan dan siapa yang memandu, semua pada memandu, guyub rukun, dan saling melengkapi, saling rukun. Tidak ada yang apa namanya itu memandang, oh itu bukan se-level saya atau
1: Bukan golongan
0: sama
1: kami
0: dengan
1: gitu.
0: saya, tidak ada kalau orang Tengger itu, dan itu dilakukan setiap saat kalau yang namanya gotong royong itu. Itu di hajatan. Di kegiatan sehari-hari, di rumah pun itu saling tolong menolong orang Tengger. Sama tetangga, sama orang sekitar, itu juga seperti itu. Jadi yang namanya pawongan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia itu memang benar-benar diterapkan dengan tulus ikhlas, karena semua itu harus didasari dengan tulus ikhlas melakukan sesuatu itu. Terus kemudian yang ketiga itu yang dinamakan palemahan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan alamnya. Ini juga penting karena alam ini kalau benar-benar dirawat, dijaga, ini sebaliknya juga gitu. Alam bisa menghidupi, karena sumber mata air itu juga dasar utamanya juga alam, termasuk sumber energi, termasuk ini. Kalau seandainya ini pohon satu itu loh, pohon satu itu bisa menghasilkan oksigen yang luar biasa. Maka dari itu jangan sampai artinya menebang pohon tanpa menanam. Jadi orang Tengger itu orang tua dulu. Sebelum saya itu, kalau mengingatkan pada anak cucunya, Le, kalau mau nebang pohon, nanam dulu. Sadurunge ngetok kayu, manja dikit. Artinya, sebelum menanam, jangan memanen. Pertama, itu yang jelas ya, menjaga alam, supaya alam itu juga tidak rusak, karena satu pohon itu saja kalau bisa dibayangkan dengan satu pohon, satu akar pohon bisa menyerap beberapa air, dan nanti air itu tertimbun bisa tertampung di sumber mata air itu, kemudian juga bisa menghidupi semua yang ada di alam termasuk makhluk-makhluk itu. Terus kemudian banyak namanya itu batang-batang daun-daunnya itu menghasilkan oksigen yang bermanfaat bagi makhluk-makhluk itu. Dengan demikianlah kalau

0: seandainya sebagian saja alam ini bisa terjaga, artinya tidak digunduli, itu juga bisa menjaga pula pada kehidupan-kehidupan yang ada.
1: Yeah.
0: Tetapi kalau alam ini tidak dijaga, menebang pohon seenaknya tanpa menanam dan memperlakukan bumi dengan tanpa perhitungan, ya itulah bencana di mana-mana.
1: Oke, saya menangkap.
0: Sebenarnya,
1: baik, Romo, saya menangkap bahwa memang pola pikirnya beda dengan masyarakat pada umumnya. Rata-rata kan apa, nebang pohon dulu, baru kemudian reboisasi, apa istilahnya, nanam. Kalau di Tengger boten nggih, Romo. Jadi dibalik, justru nanam dulu, baru
0: menanam
1: boleh manen
0: dulu.
1: Gitu istilahnya.
0: Iya, itulah.
1: Oke.
0: Jadi menanam dulu baru menanam.
1: Baik.
0: Nah, maka dari itu bisa apa, semuanya bisa terjaga.
1: Baik.
0: Dan orang Tengger ini mempunyai bahasa sendiri, mempunyai perhitungan sendiri yang namanya kalender itu atau penanggalan, dan juga mempunyai ciri-ciri pakaian sendiri orang Tengger, dan itu lestari sampai sekarang. Itu salah satunya perhitungan yang namanya kalender. Segala kegiatan apa yang ada di Tengger ini berpatokan pada perhitungan yang namanya penanggalan itu. Jadi itu patokan utama yang kami maksud, segala kegiatan, baik mau bercocok tanam, baik melakukan kegiatan upacara, kegiatan adat istiadat yang ada di daerah, di desa, itu awal yang dilakukan yaitu perhitungan. Yaitu memperhitungkan, memperhitungkan yang namanya tepat atau tidak melakukan hal itu. Karena benar semua hari itu sama, atau bisa dikatakan benar atau baik, ya kalau tidak baik mungkin tidak diciptakan itu. Jadi semua itu baik. Tetapi dalam hal ini menyesuaikan, artinya menyesuaikan kepada orang yang melakukan, siapa dulu yang melakukan. Karena beda orang itu yang jelas ya, beda tata cara dan letak atau tujuannya juga. Kemudian itu yang kalender. Kemudian yang kedua, bahasa. Bahasa sampai sekarang ini orang Tengger masih lestari. Bahasa Tenggernya. Jadi kalau bicara dengan orang Tengger, sama-sama Tengger, ya bahasa Tengger yang dipakai itu. Tidak bahasa yang lain-lain. Itu jadi bahasa Tenggernya.
1: Sampai ke anak muda dan anak-anak ya, Romo?
0: Iya, anak muda itu ya bahasa Tenggernya itu. Dan juga mempunyai ciri khas dalam hal pakaian, dalam kegiatan. Kalau ada kegiatan adat yang dilakukan bersama-sama, itu pakaiannya juga pakaian, kalau apa menamakan ya pakaian Tengger gitu. Padahal ya sebenarnya pakaian itu tidak berstatus sebenarnya pakaian itu. Cuman apa namanya itu, saking bangganya leluhur kami sampai sekarang dilanjutkan oleh kami dan generasi-generasi itu, waduh itu loh, pakaian Tengger gitu, seperti itu, dengan udengnya, dengan baju hitamnya itu, dengan jariknya, seperti itulah. Dan itu apa namanya itu, bimbingan-bimbingan itu turun-temurun, jadi dari orang tua ke anak sampai seterusnya itu. Seperti itu di Tengger, dan juga kegiatan-kegiatan. Jadi orang Tengger ini disibukkan oleh kegiatan, karena kegiatan banyak sekali di Tengger ini. Jadi yang jelas itu tidak sibuk demo, tidak sibuk apa, tapi sibuk berupacara. Sibuk memohon, artinya berupacara itu memohon dan memohon saja kepada yang apa namanya itu mempunyai alam ini. Itu jadi itu kesibukan orang Tengger itu sibuk berupacara. Jadi tidak ada waktu yang lain-lainnya sudah. Terus kemudian selain itu juga menjaga alamnya dengan bertani. Dengan bertani itu juga menjaga alam. Maka dari itu orang tani itu dimanapun itu sebenarnya orang yang paling penting di alam ini. Pertama, orang tani itu bisa menjaga alamnya. Terus yang kedua, orang tani itu bisa menghidupi yang lain. Coba bayangkan kalau tidak ada yang menanam padi, makan apa kira-kira?
1: Makan hati. Gengge.
0: Jadi maka dari itu harus mengapresiasi kepada petani, harus dijunjung setinggi-tingginya kalau bisa. Karena yang menghidupi semuanya ini adalah kaum petani. Dan kaum petani itu tidak pernah mengeluh dan karena biasanya orang tani itu nirimo ing pandum. Artinya nirimo ing pandum oleh sedidik ya wis disyukuri oleh hakek matur suwun seperti
1: nrimo ing pandum ya Romo.
0: Nrimo ing pandum.
1: Nuwun sewu Romo, kalau terkait dengan cuaca ekstrim saat ini kan ini isu bagaimana kita bisa menemukan cara yang tepat untuk ketahanan pangan. Ini lagi dibahas di mana-mana isu itu. Kaitannya dengan cuaca ekstrim, apakah di Tengger ada semacam penyesuaian pada kalender yang ada di sana? Jika digandengkan dengan pola tanam pertanian lokal sana, Romo?
0: Iya.
1: Ataukah nggak ada pergeseran di sana?
0: Iya, orang Tengger ini kan kalau menurut yang namanya Pranoto Mongso, jadi yang namanya alam ini tidak serta merta terus ditanami. Itu tidak, jadi ada jeda, ada istirahatnya alam itu. Di mana di Tengger ini, kalau seperti di bulan-bulan tertentu, karena orang Tengger ini juga mempunyai yang namanya kalender-kalender sendiri dan juga perhitungan sendiri, termasuk bulan-bulan Tengger sendiri. Jadi bulannya itu yang pertama namanya Kasa, Karo, ketiga Kapat, kelima Kanem, kepitu Wolu, kesanga, kesepuluh Desta, kesada, kesada yang ke-12. Dan di bulan yang kedua itu di bulan Karo itu orang Tengger itu menyesuaikan, artinya menyesuaikan itu menyesuaikan pada letak tata cara dan upacara. Artinya di bulan Karo itu berhenti menanam dulu. Di bulan Karo itu berhenti menanam, jadi tinggal manen saja, menanam yang sebelumnya di bulan Karo itu. Jadi di bulan Karo itu diisi kegiatan yang namanya upacara Yatnya Karo itu. Jadi upacara tersebut dilakukan 2 minggu di Tengger, ini upacara Yatnya Karo itu. Dan selama bulan Karo itu berhenti menanam dulu. Artinya alam ini diistirahatkan dulu supaya alam ini bisa apa namanya itu dinetralisir lah, dinetralisir. Jadi tidak dipekerjakan terus, karena sebenarnya alam itu juga seperti manusia. Kalau tidak istirahat yang jelas itu ya capek dan tidak punya tenaga dan lain-lain itu. Jadi alam itu perlu istirahat. Dan di kalender Tengger ini menyesuaikan keadaan. Jadi di bulan Karu itu juga apa namanya berhenti untuk menanam, dan di bulan Kepitu itu berhenti dalam segala kegiatan upacara. Artinya di bulan Kepitu itu tidak ada upacara di Tengger ini, di bulan Kepitu. Dan para tetua adat Tengger sesepuh itu melakukan yang namanya yaitu upawasa, mutih Kepitu di situ. Jadi 1 bulan itu tidak ada upacara. Artinya ini mengembalikan apa namanya itu alam ini supaya kembali utuh lagi.
1: Pulih
0: Artinya
1: lagi begitu ya.
0: tidak tidak ada
1: Pemulihan ya.
0: upacara itu, seperti itu tumbuh-tumbuhan itu tidak diambil karena tidak ada upacara. Juga binatang-binatang itu ya tidak dipotong, tidak disembelih ya, karena tidak ada upacara dalam 1 bulan. Itu yang siklus tahunan atau bulanan. Terus lagi ada yang siklus 5 tahun sekali. Itu di Tengger ini setiap 5 tahun sekali itu ada yang namanya tahun paing, atau
1: Tahun paing.
0: tahun paing setiap 5 tahun sekali. Ya, di tahun paing itu di Tengger juga tidak ada upacara. Itu 1 tahun atau yang 1 tahun itu adalah tahun landung, tahun panjang itu yang dinamakan tahun landung, tahun panjang itu tidak seperti biasanya. Artinya tidak seperti biasanya, tidak seperti sewajarnya. Kalau 1 tahun biasanya itu kan 12 bulan, tetapi di tahun paing itu 13 bulan isinya. Itu
1: 13 bulan.
0: 13 bulan. Nah, di 13 bulan itu tidak ada upacara. Jadi artinya mengembalikan utuh kembali. Jadi supaya yang dulunya itu sebelumnya itu diambil apa namanya itu tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang ada itu ternak itu disembelih dalam 1 tahun itu tidak ada upacara, itu untuk mengembalikan supaya berkembang lagi, supaya ternak juga berkembang, tanaman itu supaya ya pulih lagi. Tidak ada upacara, kegiatan upacara selama tahun paing yaitu 1 tahun, dan itu dilakukan setiap 5 tahun sekali. Itu yang siklus 5 tahun sekali atau yang siklus besar, itu bisa dikatakan yang siklus besar. Dengan demikian itu adalah penyesuaian, penyesuaian alam supaya serapan-serapan air itu, karena kalau yang namanya hutan itu kalau lebat dalam 1 tahun itu kan kemungkinan ya bisa bertambah lebat, menyerap air lebih banyak. Jadi air itu banyak tampungan di perut bumi itu untuk memberi kehidupan itu. Jadi penyegaran kembali, alam ini perlu penyegaran kembali. Seperti itu orang Tengger untuk menyesuaikan dalam tata cara letak upacara dan perhitungan kalender itu.
1: Baik, oke.
0: Ya.
1: Nggih Romo, saya bergeser ke Kak Yulia kembali, Nggih Romo. Dari penelitian atau riset 3 dekade berarti ya Kak Yulia. Menurut jenengan, nilai ekologis tengger mana yang paling mendesak untuk kita adopsi, untuk diadopsi oleh kebijakan lingkungan nasional?
2: Yang paling penting ya menurut saya cara menghitung penanggalan.
1: Oke.
2: Paling penting karena dari rumus yang diceritakan Romo ya, kapan menanam, kapan berhenti, kapan memanen, kemudian menghitung bulan pertama itu kasa itu dimulai kapan, itu kan mereka menggunakan rumus hitung berdasarkan perputaran bulan terhadap bumi, bumi terhadap matahari, atau solar and lunar system. Nah, sedangkan kalender yang selama ini dipakai seluruh dunia, itu kalau Masehi itu hanya solar system, bumi terhadap matahari, atau yang di Hijriah, bulan terhadap bumi saja. Jadi lunar saja, dan nah, ini kan tidak balance, Mbak. Tengger memiliki rumus balance menggunakan dua-duanya, lunar dan solar. Nah, ini rumus matematika yang sangat jenius ya, yang apa dimiliki, yang kalau ini terhitung benar ya, karena kan pengaruhnya gini Mbak, bumi terhadap matahari, bulan terhadap bumi, ini kan ada gravitasi. Kemudian ada lagi faktor kalau bumi terhadap matahari, itu ada namanya peristiwa retrograde. Retrograde ini lebih serem lagi, posisi planet berjejer-jejer, kan? Nah, kayak kemarin berapa
1: tahun ini ya,
2: itu retrograde. Tahun ini banyak sekali retrograde.
1: Betul.
2: Banyak planet tuh berjejer. Jadi tarik-tarikannya kuat. Kayak posisi bumi ini kan nggak terlalu gede dibanding Saturnus misalnya. Makanya kemudian panas bumi naik, kemudian air naik. Nah, kalau pas hitungannya kalender tengger itu kemarin waktu apa namanya bulan pengumuman BMKG ya, April itu katanya sudah habis, air tuh habis, air habis. Ternyata kan hujan masih ada sampai bulan Juli.
1: Iya.
2: Iya, karena yang dipakai BMKG itu solar, hitungan rumus solar system yang dipakai oleh tengger itu solar and lunar. Nah, rumus ini perguruan tinggi harus meriset betul-betul dan dipakai betul. Nah, pada saat hitungan April itu kalau nggak salah bulan keberapa ya Rom? Kasanga kalau nggak salah.
0: Iya, Kasanga.
2: Nah, itu ciri alamnya menurut kalender tengger itu masih ada air, masih ini dan memungkinkan banyak tanaman tuh ditanam. Tapi kalau pakai BMKG ya, karena solar gitu kan, kita nggak bisa nanam karena akan pacekli, akan begini. Lah kalau kesalahan hitung itu terus terjadi, nah yang terjadi adalah pertanian kita itu menggunakan rekayasa musim. Ini yang bahaya. Kalau rekayasa musim, berarti kan intervensi kimia masuk, Mbak.
1: Iya.
2: Menjadi polutan kemudian, menjadi rusak. Apalagi tidak ada siklus berhenti. Kalau di tengger ada siklus berhenti tadi kan. Ada yang 1 tahun sekali, ada yang 5 tahun sekali. Nah, siklus pemulihan itu terjadi. Nah, dengan tanggalnya tadi sudah Romo kasih tahu. Ini yang menurut saya paling prioritas. Di luar memang banyak sekali apa unsur-unsur nilai budaya yang Romo tadi share itu sangat bagus. Sangat bagus. Tapi merubah watak orang Indonesia yang udah kacrut, kacau, balau begini, mesti pelan-pelan ya.
1: Iya.
2: Mesti pelan-pelan gitu. Ya kan? Tapi yang technically strategis gitu sebenarnya penggunaan kalendernya ya. Paling duluan supaya kita enggak salah hitung kemudian menyalahkan menjadi salah mongso. Kan kita tahu gitu. Oh gagal, lu salah mongso. Ya enggak salah mongso sampean sing
1: salah ngitung.
2: Itu. Enggak nyalano Gusti Allah, enggak nyalano sapa-sapa ya. Sampean sing salah itu gitu. Karena kita pakai rumus hitung solar dan lunar yang notabene itu kan rumus hitung kalender asing, Mbak. Yang satu dari daratan Eropa, karena itu kan Gregorian diambil dari Romanik. Romanik itu dari Eropa ya. Kemudian yang satu Komaria. Komaria itu dari Arab. Kalau dilihat dari globe ya, itu kan posisi berapa lintang selatan bujur satu. Beda banget sama posisi Nusantara. Ya kan gitu loh. Sehingga kalau cara itunya berapa derajat kena matahari berapa jam kan juga beda mbak puterannya. Nah,
1: okay.
2: Ini yang dengan bodohnya aja kita terima itu ratusan tahun.
1: Iya,
2: saya
1: iya.
2: Menggugah kesadaran sebenarnya. Itu deh menurut saya gitu. Kalau tetap mau pakai itu ya monggo, selamat datang kerusakan.
1: Bersiap-siaplah begitu.
2: Iya,
1: baik.
2: Iya.
1: Oke, okay. Karena waktu kita malam ini nggak banyak, tersisa kurang lebih 7 menit. Saya ke Romo Eko dulu, G, Kak Yulia. Nanti tutupnya Kak Yulia. Romo, apa yang ingin disampaikan malam ini untuk pendengar RRI, masyarakat Indonesia, bahkan mungkin masyarakat dunia yang melihat kita di YouTube ini? Apa yang ingin disampaikan, Romo?
0: Ya, saya sedikit akan menyampaikan, yaitu terkait dengan karena dengar ini ya seperti ini, bisa dikatakan ya bukan sih saya ini orang dengar terus apa namanya itu apa ya mengagung-agungkan diri sendiri tidak, cuman ini. Pertama, saya akan pesan jaga dan rawatlah alam itu. Karena itu penting sekali menjaga dan merawat alam. Terus kemudian, setiap tata cara letak atau yang namanya nanti kalau yang kami maksud itu seperti menjaga alam itu tadi. Jadi kalau alam ini terjaga, sumber mata air itu yang jelas itu ya bisa
2: terjaga juga ya.
0: Ya itu saya jadi enggak enak kalau jadi pertama itu karena alam ini adalah sumber kehidupan. Jadi dimanapun ada yang namanya hutan, di situ jelas sumber mata air yang jelas itu ada. Dan kalau seperti hutan-hutan itu digunduli, pohon ditebang tanpa menanam itu, yang jelas nanti bisa mengakibatkan yang namanya bencana dan lain sebagainya. Seperti sekarang ini, bukan bencana bukan ditimbulkan karena tetesan air atau hujan atau longsor saja. Sekarang ini sudah banyak gunung-gunung pada mengeluarkan nafasnya ini dan ini mari kita sebagai manusia introspeksi diri apa yang salah pada diri kita ini apa yang salah mari kita perbaiki yang salah yang benar mari kita teruskan supaya bisa menjadi baik untuk semuanya dan yang seandainya kurang benar mari kita benarkan, karena manusia ini adalah sebagai penentu. Sesuatu yang rusak dan yang salah itu juga karena manusia. Dan sesuatu yang menimbulkan baik dan apa namanya itu bisa apa namanya itu mungkin ini tidak perlu saya saya
1: omongkan
0: maka dari itu itulah mari kita introspeksi itu aja.
1: Baik.
0: Mari kita introspeksi itu pesan saya.
1: Siap. Matur nuwun Romo Eko Pranoto, Ketua Paruman Dukun Pandita Tengger Brang Kulon. Matur nuwun sangat Romo. kemudian menutup obrolan kita malam ini Kak Yuliati Umrah, Direktur Eksekutif Alit Indonesia sekaligus peneliti Tengger. Monggo silakan Kak, waktunya 2 menit. Singkat.
2: Ya, buat saya ketika info ini sudah nyampe semua mata ke semua telinga ya, buka hati deh. Jangan merasa malu untuk kembali pulang. Saya rasa orang Indonesia waktunya pulang. Gak usah lah mengagung-agungkan barang asing itu yang terbaik, termasuk kalender asing. Gak usah malu mengakui kalau leluhur kita jauh lebih jenius, tapi kita minoritas. Yuk, dengan kesadaran kita pulang.
1: Siap. Terima kasih, luar biasa obrolan kita malam ini dalam Ruang Budaya. Semoga apa yang kita suarakan ini bisa segera ditangkap, terutama oleh pihak-pihak yang punya power untuk bisa merubah sesuatu yang memang sudah seharusnya kembali pulang, kembali ke jati diri kita, jati diri Indonesia. Nggih, matur nuwun sangat, semoga selalu sehat, tetap semangat. Makin sukses, kemudian jangan lupa bahagia. Kapan-kapan semoga berjodoh bisa ketemu di Tengger ya Kak Yulia, Romo Eko.
2: Amin. Ayo.
0: Saya tunggu.
1: Siap. Matur nuwun sangat, sampai jumpa. Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, pendengar. Baik, pendengar dan pemirsa, demikian Ruang Budaya RRI Jember. Sampai jumpa.
3: Mengapa sebuah tarian mampu menggetarkan hati? Mengapa alunan musik tradisional terasa begitu akrab? Hal itu karena dalam tradisi dan budaya tersimpan kisah, doa, dan harapan para leluhur. Indonesia memiliki ribuan tradisi dan budaya. Setiap daerah memiliki cerita, tradisi, kesenian, dan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakatnya. Budaya adalah akar yang akan membuat kita tetap teguh berdiri, mengingatkan siapa kita sebenarnya. Melestarikan budaya tidak harus melalui acara besar, mengenal bahasa daerah, memakai produk lokal, atau mempelajari kesenian khas daerah adalah langkah sederhana untuk menjaga warisan bangsa. Budaya hidup dalam senyum yang ramah, sapaan yang santun, semangat gotong royong yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: nih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia dimanapun Anda berada. Malam ini kita di perjalanan Ruang Budaya sesi yang kedua. Untuk edisi Kamis, malam Jumat, tanggalnya tanggal 1 bulan Oktober 2026. Kami manjakan Anda malam ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu Jawa. Ini harapannya bisa betul-betul menemani apapun aktivitas Anda malam ini yang masih harus bekerja dengan berbagai tanggung jawabnya. Selamat bekerja. Yang sedang santai bersama orang-orang terkasih, bersama keluarga, selamat beristirahat.

0: informasi di sekitar Anda. Bisa dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar. Kirimkan lewat WhatsApp Pro 1 RRI Jember di 0811 3040 911.
1: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
2: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
1: Punya keluhan soal kebijakan publik?
3: Sampai ke pedalamannya itu ada penerangannya kurang.
1: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
4: Ya, Halo RRI.
1: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 0811 3.

Lumajang, Jawa Timur, menari di atas awan. Untuk memperingati Hari Tari Sedunia, puluhan penari klasik hingga kontemporer tampil secara bergantian di puncak B29. Mereka menari pada ketinggian 2.900 meter di atas permukaan air laut sehingga disebut dengan menari di atas awan. Para penari turut merasakan sensasi yang tak biasa. Sejatinya, penari tampil di atas panggung tengah kota justru berpindah di atas ketinggian yang penuh awan dan menyejukkan. Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk peneguhan desa Argosari sebagai kawasan wisata budaya suku Tengger. Budaya unik ini membuat banyak wisatawan Nusantara maupun mancanegara berdatangan ke puncak B29 dengan penuh antusias.

0: Pendengar Ruang Budaya dimanapun Anda berada, kalau kita bicara soal musik atau lagu Jawa, ada satu hal unik yang membedakannya dari musik populer modern. Apakah itu? Rasa dan kedalaman makna. Jadi pendengar, di tengah hiruk-pikuk perkembangan zaman, ritme kehidupan masyarakat yang kita rasakan makin dinamis, nada-nada langgam maupun tembang Jawa modern ini seringkali menjadi penawar dahaga spiritual. Kalau Anda mau mencermati, bahkan ada lirik lagu Jawa klasik itu yang bukan hanya klasik ya, yang modern juga sebenarnya ada yang menyimpan nasihat, nasihat hidup atau wulang reh gitu ya, tentang kesabaran, keikhlasan, sampai kepasrahan kepada Sang Pencipta. Jadi memang menurut kami musik Jawa itu mengajari kita untuk tidak tergesa-gesa, untuk meresapi setiap detik proses kehidupan yang kita jalani. Maka malam ini kami ajak Anda sejenak melambatkan tempo, terutama untuk Anda yang biasa bergerak cepat dan sampai jam segini masih belum juga diserang kantuk. Kami ajak Anda untuk sejenak melambatkan tempo, menikmati harmoni, harmoni lagu-lagu Jawa yang kami suguhkan, yang berpadu indah sambil bolehlah Anda merenungkan pesan damai di balik setiap baitnya jika Anda mengerti artinya ya. Termasuk yang satu ini.
1: Kembar musik digital.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gedokan di Banyuwangi. Kesenian gedokan atau yang biasa disebut kesenian lumpang, tradisi ini bermula dari prosesi penumbukan padi sebelum akhirnya menjadi beras. Dalam prosesi tersebut memunculkan bunyi-bunyian yang dihasilkan dari pemukulan alat bernama lesung atau lumpang. Tradisi ini seringnya dimainkan oleh ibu-ibu lansia yang memiliki kekuatan dan kecintaan dengan kesenian khas masyarakat desa adat Kemiren Banyuwangi. Alat musik gedokan memiliki pemukul dengan nama yang berbeda dan menghasilkan nada yang berbeda pula. Di antaranya, kempul, kendang, dan eples.
1: Hei, yamku rambi, yamku arum nawa, kumbi. Hei, yamku rambi, yamku arum nawa, kumbi.
2: Orang Jawa nyanyinya lagu daerah Papua. Emang bisa?
1: Bisa dong. Ini aku lagi belajar lagu daerah seluruh Indonesia.
0: Kebinekaan adalah tonggak pemersatu bangsa. Mari kita cintai keberagaman suku dan budaya daerah di Indonesia.

0: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Menjadi pertanyaan kita bersama juga malam ini, Anda tertarik untuk nyanyi lagu daerah? Mau lagu Jawa atau lagu daerah yang lain, bebas. Pendengar, hal yang sangat membanggakan adalah melihat bagaimana musik daerah hari ini tidak lagi dianggap kuno. Jadi bukan hanya di Jember, tapi juga di kota-kota lain di Indonesia. Bukan hanya lagu Jawa, tapi juga lagu daerah lain. Kita melihat anak-anak muda, musisi lokal, komunitas seni begitu aktif mengemas ulang lagu-lagu yang bertema kedaerahan. Mulai dari sentuhan pop, akustik, sampai etno jazz tanpa kehilangan roh keasliannya. Ini membuktikan bahwa budaya itu fleksibel dan bernafas. Budaya bukan fosil di museum yang hanya bisa kita pandangi, tapi adalah warisan hidup yang terus beradaptasi dengan zaman. Ketika anak muda bangga menyanyikan lirik-lirik lagu daerah, dan malam ini kita pilihkan lagu Jawa ya, maka di situ identitas dan akar tradisi kita bisa tetap terawat dengan kokoh. Semoga Anda, saya, kita semua bisa terus mendukung karya-karya lokal agar seni daerah tetap bergema di rumahnya sendiri. Kebersamaan kita dalam Ruang Budaya, sesi yang kedua malam ini akan segera usai beberapa menit lagi.

kita pasti sering menggunakan batik untuk kehidupan sehari-hari dan pasti bangga menggunakannya. Iya, batik merupakan warisan budaya leluhur yang menjadi identitas Indonesia, yang perkembangannya berkaitan erat dengan perkembangan Kerajaan Majapahit setelah abad ke-18 dan 19. Tapi, sudahkah Anda tahu? Menurut W. Katcher dalam bukunya Perindustrian Batik di Pulau Jawa, pemilihan kata batik ini bermakna dari menitik atau menetes, yang berasal dari kata kerja membatik atau membuat titik-titik. Artinya, batik bukanlah sekedar kain atau busana saja, tetapi proses membuat titik-titik motif menggunakan canting dan lilin. Sudah pernahkah Anda belajar membatik?

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat malam pendengar, kami ucapkan untuk Anda yang setia menyimak RRI Jember Programa 1. Kita dalam Jember malam ini, edisi Kamis 1 Oktober 2026. Selamat malam kami ucapkan untuk Anda yang menyimak kami melalui 95,8 FM untuk kawasan Lumajang dan sekitarnya. Apa kabar yang menyimak kami melalui 95,4 FM, ini kawasan Jember dan sekitarnya. Kemudian kami juga ingin menyapa Anda yang ada di kawasan Situbondo dan sekitarnya melalui 97,8 FM. Tak lupa juga untuk yang di Bondowoso dan Banyuwangi, mungkin menyimak kami malam ini melalui 91,6 FM. Serta siapapun Anda, dimanapun Anda, dan apapun aktivitas Anda malam ini, yang setia menyimak RRI Jember Programa 1 melalui aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh

0: di lereng pegunungan. Karena 1 Oktober itu jadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang sebutir biji kopi. Sekaligus ini menyoroti jutaan tangan yang terlibat dalam rantai panjangnya. Jadi mulai dari petani kopi sampai ke para pelaku usaha. Tapi tahukah Anda, jauh sebelum menjadi bagian dari ritual masyarakat dunia, masyarakat Indonesia, baik pagi, siang, atau malam hari, kopi itu ternyata menempuh perjalanan sejarah yang berliku-liku. Jadi tanaman ini bukan tumbuhan asli Nusantara memang. Kehadirannya di tanah air justru lahir dari jalinan rumit antara perdagangan global dan bayang-bayang kolonialisme ya. Ada banyak buku yang mencatat tentang sejarah kopi di Indonesia. Kalau mau cari bukunya, wah macam-macam, dari tahun lama sampai terbaru ada nih buku-buku yang menceritakan tentang kopi dan perjalanan kopi di Indonesia. Termasuk juga ada buku yang cerita tentang bayang-bayang ekonomi kolonial. Kok bisa ya? Ya, karena perjalanan kopi di Indonesia itu nggak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi pemerintah kolonial waktu itu. Jawa khususnya, jadi Pulau Jawa khususnya, ini menjelma menjadi salah satu wilayah penting dalam produksi dan perdagangan komoditas ini. Ada banyak penelitian yang juga telah dilakukan, jadi secara akademi begitu, jurnal-jurnal juga muncul. Yang jelas pendengar, pemerintah kolonial, kalau kita buka lembaran sejarahnya, pemerintah kolonial ini menerapkan serangkaian kebijakan ketat untuk mengendalikan produksi kopi, distribusinya, sampai perdagangannya. Nah, salah satu instrumen yang digunakan adalah pajak. Lagi-lagi tentang pajak nih, setidaknya ada 3 bentuk pajak yang dikenakan era itu, yaitu pajak tetap, pajak tanah, pajak ekspor. Bayangkan. Kebijakan ini memang menjaga pundi-pundi pendapatan pemerintah kolonial waktu itu. Tetapi di sisi lain, ini menyulut kontroversi, membebani kehidupan petani serta pedagang lokal. Jadi kalau bicara tentang kopi, karena hari ini ada peringatan Hari Kopi Internasional, 1 Oktober, sejarah kopi di Indonesia ini bukan sekedar kisah tentang secangkir minuman yang luar biasa enak. Di baliknya, ini tersembunyi jejak sistem ekonomi dan kebijakan kolonial yang ikut membentuk wajah kehidupan masyarakat pada masanya. Seiring berjalannya waktu, pendengar, kopi perlahan melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu itu. Dan bukan sekedar komoditas dagang, sekarang sudah menjadi bagian yang menyatu dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Kalau bagi generasi Z, Gen Z istilahnya, kopi itu bukan lagi sekedar minuman biasa, kemudian tempat-tempat ngopi bukan sekedar tempat minum aja, tapi sudah menjelma menjadi semacam ruang sosial ketiga setelah rumah, setelah tempat aktivitasnya atau tempat kerjanya. Jadi anak-anak muda sekarang mereka lebih suka belajar, bekerja, berdiskusi, bahkan kemudian bersosialisasi sekaligus mengekspresikan jati diri mereka di tempat-tempat yang menyediakan minuman kopi. Sebuah catatan kecil semoga bermanfaat, paling tidak memperlihatkan pergeseran besar posisi kopi dalam masyarakat di Indonesia. Dari komoditas yang menopang ekonomi era kolonial sampai menjadi denyut kehidupan sosial dan budaya masa kini. Selamat memperingati Hari Kopi Internasional.
1: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa

toko kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

saat ini banyak orang menginginkan kemajuan. Bahkan seorang tokoh dunia, Robert F. Kennedy, pernah berujar mengenai kemajuan. Beliau berkata, kemajuan adalah kata yang merdu, namun perubahanlah penggeraknya. Adalah hal yang mustahil menginginkan kemajuan tanpa perubahan. Dan untuk berubah, janganlah takut akan rintangan.

Kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas untuk Anda para pejuang malam yang sekarang masih berkutat dengan segala sesuatunya. Ada yang baru mulai, terutama yang shift malam nih ya, shift dini hari. Kemudian ada juga yang ini sedang separuh perjalanan begitu. Oh ya, yang sedang berkendara di titik manapun Anda juga selamat malam. Selamat menikmati persembahan kami. Sementara untuk Anda yang sudah diserang kantuk sejak tadi, sudah gak usah nunggu-nunggu, segera rebahkan tubuh Anda, pejamkan mata dengan penuh kedamaian. Biarkan keheningan malam ini membungkus Anda dalam istirahat yang nyenyak begitu. Tak terasa mendengar kebersamaan kita dalam Jember malam ini akan segera usai beberapa menit lagi. Saya mesti pamit bersama tim malam Pro 1 RRI Jember. Ada Bung Kuku Faizatama, Bung Nuki, Dita juga. Kami mesti pamit untuk malam ini. Selamat beristirahat untuk yang beristirahat. Selamat melanjutkan aktivitas untuk Anda yang beraktivitas. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam.

merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Setiap hari masih saja merasa kurang. Belum punya ini dan belum punya itu. Sering sekali mungkin terucap keluhan-keluhan. Ya Tuhan, kenapa aku tidak punya ini? Kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bagaimanapun itu semuanya datang atas izin Tuhan. Maka akhiri dengan bersyukur kepadanya. Puas atau tidaknya kita dengan hari ini, memang inilah yang terbaik bagi kita. Selesai atau belum masalah hari ini, itulah tahapannya. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak pekerjaan. Di luar sana, banyak yang masih mencari-cari pekerjaan. Keluhan hanya menambah beban. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda berkumpul dengan keluarga. Sesungguhnya Tuhan juga tak pernah bosan ingatkan kepada kita betapa banyak nikmat yang kita lupa untuk syukuri.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, usai sudah rangkaian acara kami persembahkan untuk Anda sepanjang hari ini. Beberapa menit lagi kami akan segera undur diri dari udara. Jangan khawatir, insya Allah besok pagi kami akan kembali menyapa Anda mulai pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Dari Gracia Legend Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sampai jumpa.

0: istiqomah menjaga keimanan hingga akhir hayat husnul khotimah. Adapun makna istiqomah apabila dihubungkan dengan keimanan yaitu teguh pendirian dan konsisten dalam menjalankan ketaatan dan kebaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keutamaan istiqomah diterangkan oleh Allah di dalam surat Fusilat, pendengar, surat nomor 41 ayatnya 30. Allah menyatakan, innalladzina qalu rabbunallah thummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Tuhan kami, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu bersedih hati, janganlah kamu takut, dan bergembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Melalui surat Fusilat ayat 30, diterangkan oleh Bapak Profesor Dr. Ali Aziz, Allah memberi penawaran siapapun pendapat, mendapat tawaran malaikat yang akan memberi pertolongan ketika mendapat atau menghadapi situasi genting dan menghiburnya ketika bersedih. Syaratnya mudah pendengar, mudah diingat, namun berat dilaksanakan, yaitu beriman dengan sepenuh hati dan konsisten dengan keimanan itu, inilah yang disebut istiqomah. Iman kita, pendengar, naik turun bersamaan dengan gelombang kehidupan pada suatu saat tekun beribadah ketika menghadapi banyak masalah dan pada saat yang lain melupakan ketika semua kebutuhan hidup dan keinginan terpenuhi. Inti keutamaan istiqomah, pendengar, yang pertama, didampingi para malaikat. Yang kedua, terhindar dari cemas dan gelisah. Yang ketiga, mendapat berita gembira, dijamin masuk surga. Adapun pada ayat yang ke-31 surat Fusilat, Allah menyatakan, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Keutamaan istiqomah dalam surat Fusilat ayat 31, Allah berjanji yang pertama, Allah memberi perlindungan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, Allah mengabulkan hajat-hajat kita semua. Muslimin, muslimat, pendengar Mutiara Pagi di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah. Lalu apa kiat agar kita tetap istiqomah menuju husnul khotimah? Yang pertama yaitu fokuskan setiap ibadah hanya niat mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah bersabda, innama a'malu bin niat, segala pekerjaan itu akan dinilai oleh Allah tergantung niatnya. Yang kedua, agar kita tetap bisa istiqomah, landasi amal dengan iman. Karena Rasulullah bersabda, la yuqbalu imanun bila amalin, wa la yuqbalu amalun bila imanin. Tidak akan diterima iman seseorang tanpa amal soleh, dan tidak akan diterima amal soleh seseorang tanpa iman. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran, pendengar, ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu dan padanya dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Bimbingan iman setiap perbuatan atau amal soleh dalam Al-Quran hampir selalu didahului atau dibarengi dengan iman. Iman berfungsi membimbing fungsi tubuh, yaitu mata, lesan, langkah kaki, agar hanya melakukan hal yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun muslimin muslimat rahimakumullah, agar tetap istiqomah, agar tetap kita di akhir hayat menuju husnul khatimah, yaitu sempurnakan ikhtiar. Lakukan secara ibadah secara bertahap dan konsisten, seperti menjaga sholat, termasuk sholat rawatib, sholat sunnah tahajud, membaca Al-Quran, serta berpuasa Senin dan Kamis. Bahkan sholat tahajud pendengar secara khusus dapat memantapkan kekokohan hati. Adapun yang keempat, dimulai dari ilmu dan pemahaman. Maksudnya, pahami keutamaan setiap ibadah yang kita lakukan agar menjadi motivasi. Misalnya, keutamaan sholat tahajud, keutamaan sholat sunnah, keutamaan puasa Senin dan Kamis. Betapa pentingnya ilmu dan pemahaman, sehingga Allah menerangkan dalam surat Az-Zumar ayat 9, surat 39 pendengar ayat 9, yang artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang kelima, agar kita tetap istiqomah, hendaknya bergaulah dengan orang yang soleh. Bentuklah komunitas yang baik, karena Allah pun menganjurkan di dalam surat At-Taubah ayatnya 119, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Adapun pendengar, untuk menuju husnul khatimah, maka marilah kita memperbanyak zikir. Zikir tauhid, la ilaha illallah. Sebab Rasulullah bersabda, mangkana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa mengakhiri hayat dengan kalimat la ilaha illallah, dijamin oleh Allah masuk surga. Adapun yang berikutnya, agar kita istiqomah menuju husnul khatimah, perbanyak doa. Rasulullah memberikan contoh para kita berdoa dengan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, mantapkan hati kami terhadap agamamu. Adapun tambahan di dalam Al-Qur'an agar hidayah selalu melekat di hati, marilah kita berdoa dengan doa surat Ali Imran ayat 8 yang artinya, ya Allah, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena engkau ya Allah maha pemberi karunia. Demikian apa yang kami sampaikan pendengar, sekedar pengantar daripada tema kita di pagi hari ini. Barangkali ada yang akan berinteraksi dan ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Karena kebetulan kita juga sudah menerima banyak sekali WhatsApp. Ini yang nelpon sudah gak karu-karuan ya Ustazah. Dari tadi dering telepon berbunyi. Pendengar, kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung via WhatsApp ya, silahkan bisa WhatsApp call atau bahkan reguler biasa, atau bahkan Anda yang menghubungi via text message juga boleh ya. Jangan lupa kalau misalkan untuk telepon reguler disertai dengan 031 bagi Anda di luar kota Surabaya. Ustazah, kita ke pendengar begitu yang sudah bergabung via WhatsApp call di kesempatan pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana ini Bapak?
2: Dari Abah Suni Sumenep gitu.
1: Dari Abah Suni Sumenep. Monggo silahkan, sesuai dengan topik kita hari ini.
2: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, topiknya katanya
1: kiat istiqomah.
2: Gimana ya, karena baru
1: Husnul
2: nyimak
1: khotimah. Gitu. Iya, kiat istiqomah husnul khotimah begitu Abah Suni.
2: Iya.
1: Monggo silakan.
2: Iya, pertanyaannya caranya orang istiqomah harus didasari dengan keimanan menuju husnul khotimah gitu. Pertanyaan Abah Suni, gimana caranya atau untuk mengerti tentang bacaan ini dengan detail gitu. Hai sutastakim yukadir lakawahu piwawiril asman gitu. Hai. Saya ingin tahu artinya hai sutastakim yukadir lakawahu piwawiril asman gitu. Monggo. Assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Ustazah.
0: Ya, terima kasih. Dari Bapak Suni menanyakan tadi Arabnya sih kurang saya dengar ya.
1: Okay.
0: Haitsu apa Bapak ya? Masih nyambung Bapak?
1: Oh, sudah terputus Ustazah. Iya.
0: Nggih. Artinya kalau kami simpulkan sebetulnya hubungannya dengan sabda Rasulullah, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada.
1: Baik.
0: Ittaqullaha haitsu makunta. Artinya istiqomah itu jangan hanya dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Artinya kalau waktu kita ada masalah, banyak berpuasa, banyak sholat tahajud. Tapi maaf, kalau waktu sudah tidak membutuhkan, lalu amalan kita itu berhenti. Jadi tidak istiqomah lagi. Jadi sekali lagi Bapak
1: Abah Suni,
0: Nyun Sewu, kita memang diciptakan oleh Allah itu dasarnya suka mengeluh. Diparingi udan sambat, diparingi apa panas juga sambat ya. Tapi subhanallah kalau kita istiqomah, jadi di dalam surat Al-Ma'arij Bapak saged meresani, saged melihat di surat Al-Ma'arij ayatnya 19-23. Jadi manusia itu diciptakan dasarnya suka mengeluh, illal musallin alladzinahum an sholatihim daimun. Jadi orang yang tetap istiqomah dalam sholat mereka, insya Allah hidupnya tidak akan suka mengeluh.
1: Baik.
0: Demikian Bapak Suni, mudah-mudahan Bapak Suni keluarga sehat selalu dan
1: Amin. Apa
0: yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin, Allahumma amin. Kita ke penelpon selanjutnya Ustazah. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik,
3: selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
3: Para pemirsa, pemerhati Mutiara Pagi di mana saja beliau berada.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Ibu Ustazah.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana ini?
3: Salam hormat takdim, sehat selalu ya Ibu Ustazah.
0: Terima kasih.
3: Kenal, ya.
0: Amin.
1: Baik. Dengan Bapak siapa? Di mana?
3: Saya bernama Ahmad Abdullah,
1: Pak Ahmad
3: dari Arjasa Jember Jawa Timur, Bangkit Indonesia Raya.
1: Baik, silahkan Bapak.
3: Saya ingin bertanya ya, istiqomah ini mengerjakan sunnah rawatib ya, juga secara secara sendirian ya, bukan berjamaah. Saya ingin bertanya terkait sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan secara berjamaah bersama keluarga dengan tujuan mendidik anak, apakah sama dengan sholat sunnah rawatib sendirian pahalanya? Dan lagi istiqomah ini itu harus membutuhkan hati yang bersih. mohon pencerahannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat dan salam kilau Pancasila.
1: Baik.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung bergeser ke penelpon selanjutnya, Ustazah ya. Langsung dua, nanti bisa langsung dijawab bersamaan. Kemudian baru kita akan berpindah ke WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Terima kasih sudah menunggu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jawa Barat ke Jawa Timur, nama kebetulan sama Ahmad Irwansyah Fauji Asgar di sini, dari Bandung Timur.
1: Baik, silahkan Pak Ahmad
4: lengkapnya,
1: Irwan.
4: Bapak Presti, itu lengkapnya itu.
1: Iya, siap.
4: Begini, assalamualaikum Ibu Hajah atau kan di sini ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tentang masalah dua hal tanyakan tentang orang istiqomah. Mudah-mudahan termasuk saya orang tergolong orang yang istiqomah. Gitu kan? Kalau yang perjalanan saya dulu yang tidak baik, itu kan perjalanan yang tidak baik, mudah-mudahan saya beristiqomah, mudah-mudahan jangan sampai terulang kembali hal-hal yang masa lalu yang perjalanan tidak baik ya Pak ya. Ya Bu ya. Tapi maaf Bu, perjalanan yang tidak baik saya belum pernah hidup melawan hukum atau misal terkena narkoba, perjudian dan lain sebagainya, enggak pernah kalau sama itu. Mungkin perjalanan saya yang baik adalah sering diantaranya sering banyak kenalan tiap belokan, itu aja kalau yang dulu. Tapi mudah-mudahan, makanya sekarang saya hidup mengambil untuk hidup sendiri dulu, karena tetap beristiqomah, evaluasi atau muhasabah ke belakang. Mohon sedikit tausan, misalnya bagaimana tipsnya supaya tetap menjadi orang yang beristiqomah dan tidak tergoda oleh hal-hal yang dapat menjadikan diri sendiri. Tetap saya ingin dalam di akhir masa hidup ingin jadi orang yang husnul khotimah dan isnul khotimah dan dosa-dosa yang terlalu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mohon sedikit penjelasan atau tip dari Ibu Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
0: Nggih. Yang pertama dari Bapak Ahmad Abdullah. Apakah sama pahala salat berjamaah sunnah dengan sendirian? Pasti tidak sama. Karena tujuannya adalah memberikan motivasi, menyemangati. Kalau sholat sendiri kan ngantuk Mbak Presti dan Bapak Abdullah ya. Maka saat berjamaah itu lebih semangat. Dan saya yakin dengan berjamaah itu pahalanya berbeda. Seperti kalau sholat fardu, sholat wajib saja, kalau sendiri pahalanya satu. Tapi kalau jamaah 27. Insya Allah Bapak, urusan pahala serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pertanyaan, apakah orang yang istiqomah diperlukan hati yang bersih? Betul Bapak. Karena kalau kita beribadah fokus mengharapkan ridho Allah, tidak mengharapkan pujian, maka insya Allah hati kita lebih jernih dan Allah akan memberi pahala seperti niatnya. Nah, dalam hal ini khususnya untuk memerlukan kejernihan hati ini penting kami sampaikan Mbak Presti, karena kita kadang-kadang kalau untuk kebaikan itu ada malesnya, ya ada ngantuknya gitu. Nyun sewu Bapak, memang dibutuhkan hati yang bersih itu betul, karena kaitannya dengan niat satu, yang kedua motivasi. Nah, dalam hal ini yang menyemangati apabila kita ada suatu ungkapan dari seorang sahabat, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal lil akhirataka ka'annaka tamutu.

0: adalah ingin hidupnya, akhir hayatnya istiqomah husnul khotimah. Yang perlu kami sampaikan, muhasabah menika sangat dianjurkan dalam Islam. Itu diterangkan di surat Al-Hasr, Bapak, surat nomor 59 ayatnya 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan perhatikan dirimu masing-masing, apa yang kamu perbuat untuk persiapan hari esok. Dan bertakwalah pada Allah, diulang oleh Allah, bertakwalah pada Allah karena Allah maha waspada, maha teliti apa yang kalian kerjakan. Jadi sangat setuju sekali Bapak dengan muhasabah itu. Dalam hidup kita ini tidak ada manusia yang enggak punya salah, Mbak Frasti. Enggak ada yang enggak punya dosa, tapi kata Rasulullah, sebaik-baik orang yang salah yang cepat kembali ke jalan yang benar. Dan Bapak perlu kami sampaikan ada doa supaya Allah memberikan cahaya dalam hidup kita di surat At-Tahrim ayat 8. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya untuk kami dan ampuni kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semoga Bapak Ahmad Irwan sehat selalu dan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga istiqomah husnul khatimah.
1: Amin, Allahumma amin. Ustazah, kita ke pendengar tapi via WhatsApp dulu ya, karena ini yang WhatsApp juga ngantri ya Ustazah ya. Baik, ini ada Pak Roni di Pacet. Assalamualaikum Ustazah. Mau bertanya kepada Ibu Nyai, kapan saja malaikat diturunkan kepada orang yang istiqomah? Mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua ada Bu Astuti di Tenggilis Mejoyo. Assalamualaikum. Saya Bu Astuti ingin bertanya, apa yang memotivasi agar ibadah kita ini selalu istiqomah? Baik, silakan Ustazah, dua pertanyaan sekaligus ya, begitu ya.
0: Terima kasih. Ya, yang pertama dari pertanyaan dari Bapak Roni dari Pacet ya Mbak ya, bahwa para malaikat itu akan diturunkan satu ketika menghadapi sakaratul maut. Ini Bapak Roni dapat dilihat di surat An-Nahl ayat 32, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum tadkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Surat An-Nahl ayat 32. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik, artinya amal solehnya banyak Bapak Roni, maka Allah akan turunkan para malaikat untuk menghibur, alla takhafu, untuk mengucapkan salam selamat atas kalian dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan. Jadi satu, Bapak Rani diturunkan para malaikat itu saat menghadapi sakaratul maut. Yang kedua, saat menerima pertanyaan dalam kubur, Raqib dan Atid. Dan yang ketiga, menurut tafsir Hamka, beliau menjelaskan Allah menurunkan para malaikat kepada orang yang istiqomah setiap saat, utamanya saat kita menghadapi masalah. Insya Allah jika lo punya amalan yang istiqomah, kekecewaannya itu sebentar saja Mbak Fresti, Bapak Rani ya. Untuk itu kita berharap semoga dengan istiqomah akan menuju husnul khatimah. Yang kedua,
1: dari Bu Astuti di Tenggilis Mejoyo Ustazah, soal apa yang memotivasi agar ibadah kita itu selalu istiqomah begitu.
0: Terima kasih. Supaya istiqomah, nomor satu itu memfokuskan niat kita ibadah karena Allah, jangan mengharapkan pujian apapun. Yang kedua, yakini bahwa kita semua yang hidup pasti akan mengalami mati. Itu diterangkan Bu Astuti ya, di surat nomor 7 ayat 34, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila kita ingat mati, itu salah satu motivasi yang mendorong kita semangat beribadah secara istiqomah, dan insya Allah dengan istiqomah itu akan menuju husnul khotimah. Begitu, demikian Bu Astuti, sehat selalu dan amin. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.

0: Amin Allahumma amin. Kita ke penelpon selanjutnya, Ustazah. Halo, assalamualaikum. Terima kasih sudah menunggu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baik, dengan Bapak siapa di mana ini?
1: Kok dua ini?
0: Silakan, Bapak.
1: Bapak Irfan di Pamekasan.
0: Bapak Irfan ya, di Pamekasan ya.
1: Oh,
0: baik,
1: iya.
0: Silakan.
1: Assalamualaikum, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke.
0: Iya.
1: Gini, ada orang gitu ya, yang tiap malamnya itu bersolat malam. Namun di malam ini, malam besok tidak. Itu istilahnya satu hari, satu malam itu tidak terus-terusan. Yang saya pertanyakan, yang seperti apa yang istiqomah atau yang menuju khusnul khotimah, itu yang memberi motivasi pada kita itu menegakkan untuk apa, kan gitu, Ustazah. Mohon maaf, Ustazah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Istiqomah itu yang bagaimana begitu ya. Kita ke penelpon berikutnya begitu ya, Ustazah ya. Baik. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Bu Yati di Menganti, Mbak.
0: Ibu Yati di Menganti, monggo Ibu.
3: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Ustazah. Apabila kita istiqomah dalam melakukan sesuatu ya Ustazah, tapi suatu hari itu kadang anu apa enggak dilakukan. Itu sepertinya kayak kalau bangun malam di anu apa kesiangan, terus kalau puasa itu mungkin badan enggak enak gitu, terus tidak menjalankan. Terus itu kayaknya kayak ada yang hilang gitu Ustazah. Apakah itu yang dinamakan istiqomah Ustazah? Mohon pencerahan Ustazah nggih, Ustazah dan Mbak Presti, mudah-mudahan sehat selalu.
2: Amin, sami-sami.
3: Ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustazah, dua pertanyaan sekaligus ya.
2: Pertanyaan dari Bapak Irfan Pamekasan. Ada orang yang tiap malam sholat.
0: Betul.
2: Dan sewaktu sholat, sewaktu saat berhalangan. Itu kan biasa. Dalam arti memang kaitannya dengan ayat yang kami sampaikan, mengapa Rasulullah selalu membacakan surat Ali Imran ayat 102, wahai orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan tetap iman Islam. Artinya Bapak, kaitannya dengan amalan istiqomah ini, kondisi memang iman kita itu naik turun, kadang bertambah, kadang berkurang, kadang menebal, kadang menipis, kadang semangat, kadang males. Nah, disinilah kita penting berdoa, mohon kepada Allah agar dijauhkan dari godaan setan. Ini nih, Bapak perlu mencatat, ada doa agar kita dilindungi dari godaan setan itu surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kalau untuk berdoa cukup rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, lindungilah aku dari bisikan setan dan lindungilah aku dari kehadirannya. Saya kira ada tips supaya kita terlindungi dari godaan setan, karena saya selalu bertanya Mbak Fresti pada jamaah itu, kenapa kalau baca Quran tuh kok gampang ngantuk, kalau buka WA kok malah tidak ngantuk. Perlu ditambah doa ini. Mudah-mudahan Bapak Ahmad Abdullah ya, dari Bapak Irfan
0: dari Pamekasan,
2: sehat selalu dan semoga tetap istiqomah di jalan Allah.
0: Amin, Allahumma amin. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya itu dari Ibu Yati yang ada di Menganti.
2: Nggih, Bu Yati. Bu Yati, memang istiqomah itu membuat kita tenang. Sehingga suatu saat, sebagai bukti Mbak Presti, Bu Yati dan seluruh pendengar, saat kita tidur kok belum sholat.
0: Betul.
2: Nah, kita kan kepikiran, enggak tenang. Nah, itu sebagai bukti bahwa tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ketenangan itu akan kita dapat kalau kita sudah melaksanakan perintahnya Allah. Kalau sewaktu saat berhalangan, Allah sangat paham bahwa kondisi kita memang kadang sehat, kadang setengah sehat. Kadang sakit itu Allah tidak akan memberi beban, melainkan sesuai dengan kemampuannya.
0: Asal tidak disengaja ya Ustazah.
2: Asal
0: ya.
2: Tidak disengaja. Tapi kita berdoa biati sehat selalu dan semoga tetap istiqomah di jalan Allah.
0: Baik. Kemudian kita ke Bu Hartini Ustazah ya. Assalamualaikum Ustazah dan juga Mbak Fresti, mau bertanya, apakah kiat-kiat istiqomah dalam ibadah seperti meluruskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan menjaga konsistensi amal ibadah sekecil apapun? Bagaimana kalau istiqomah menjalankan sholat tahajud, duha, membaca Al-Quran, puasa Senin Kemis? Baik, terima kasih. Ditahan dulu Ustazah, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Tua. Semangat pagi Bapak, monggo silakan.
4: Terima kasih karena saya tidak mengerti intronya barusan masuk.
0: Oke, baik.
4: Jadi mungkin kalau bergeser dari tema, mohon maaf.
0: Baik, silakan.
4: Karena kita tidak bisa memilih bahwa rezeki itu tidak mungkin tertukar karena sudah tertakar.
0: Baik.
4: Tapi dari dalil tersebut ada sebagai balance bahwa takdir itu bisa berubah dengan doa. Bagaimana cara kita istiqomah menjalani hal-hal tersebut? Atas penyelarasannya, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Tua yang sudah bergabung bersama kami. Monggo Ustazah.
2: Nggih, pertanyaan dari Bu Hartini mohon diulas.
0: Oh, baik. Kalau tadi Bu Hartini berkaitan dengan kiat istiqomah dalam ibadah ini, apakah dengan meluruskan niat semata karena Allah Subhanahu wa taala dan menjaga konsistensi amal ibadah sekecil apapun Ustazah? Nah, bagaimana kalau istiqomahnya menjalankan sholat tahajud, duha, membaca Al-Qur'an, puasa Senin Kemis begitu ya?
2: Ya. Baik. Terima kasih. Bu Hartini, pertanyaan ini pun sangat-sangat sesuai dengan tema kita pagi hari ini, bahwa kiat istiqomah itu memang meluruskan niat, karena sifat manusia itu suka dipuji. Nah, itu. Nah, kalau sudah dipuji, maka niat kita jadi melenceng, Mbak Fresti. Buat ini, jadi maka fokuskan niat itu karena Allah. Insya Allah, dengan kita memfokuskan niat karena Allah itu, akan lebih mudah untuk melaksanakan secara istiqomah. Ya, itu penguat utama motivasi untuk istiqomah itu adalah fokuskan niat karena Allah, tidak mengharapkan pujian manusia. Karena sudah kalau sudah riya, maaf namanya riya Mbak, kalau sudah di mengharapkan pujian itu, maka ada sebagian ulama yang memasukkan riya itu kategori syirik khafi. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi karena niat ibadah selain karena Allah. Maka sebetulnya saat ini hati-hati dengan media sosial ya, kadang-kadang dengan kita masang status gitu, itu yang dikhawatirkan akan berubah niat kita. Demikian. Berarti ini sudah sangat-sangat baik beliau istiqomah dalam sholat malamnya, dalam membaca Al-Qur'annya. Mudah-mudahan kami selalu berdoa buat ini sehat selalu, dan mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah.
0: Amin, amin.
2: Lalu Bapak berikutnya, Bapak siapa
0: tadi? Tadi ada Pak Tua.
2: Bapak Tua.
0: Iya, di Gresik Ustazah.
2: Bapak Tua.
0: Iya.
2: Memilih takdir.
0: Iya. Doa bisa merubah takdir, tapi intinya, bagaimana untuk bisa istiqomah untuk menjalaninya? Bagaimana Ustazah?
2: Nggih, betul Bapak Tua. Doa itu berfungsi untuk merubah takdir. Lebih-lebih ada penjelasan di surat Al-Mu'min atau Al-Ghafir ayat 60, Mbak Fersi, Bapak Tua, bahwa orang yang tidak berdoa itu dianggap orang yang sombong. Ya, maka dapat melihat nanti di surat, sekali lagi, Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama takhirin. Berdoalah, aku akan mengabulkan, kata Allah. Nah, termasuk ada yang takdir yang bisa dirubah dengan doa, Mbak. Yaitu misalnya kaya miskin. Tidak bisa kita pingin rezeki tapi rengak-rengok bahasanya orang Jawa.
0: Baik.
2: Harus usaha, pinter dan tidak itu juga harus sekolah, harus kuliah begitu Bapak. Hanya ada doa yang dapat merubah takdir, khususnya umur Mbak Farsti. Kita umur itu ternyata bisa dirubah dengan usaha apa? Selalu bersyukur. Baik. Nah, yang kedua menyambung silaturahmi gitu. Karena dengan syukur itu Allah berjanji menambah nikmatnya. Nah, ditambah itu dari segi umur bisa kualitas, bisa kuantitas. Itu. Yang kedua yaitu dengan silaturahmi. Artinya kalau kita ketemu saudara, ketemu teman itu kan senang, bahagia. Orang yang bahagia insya Allah sehat. Dengan sehat insya Allah panjang umur. Amin. Mudah-mudahan Bapak tua dipun paringi sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan tetap istiqomah di jalan Allah.
0: Baik, kemudian kita ke WhatsApp kembali begitu. Saza yang sudah mengirimkan pesan singkat begitu ya. Ada Ibu Ayumi di Wonorejo. Assalamualaikum Ustaza. Mohon bisa dijelaskan, apakah banyaknya amal itu lebih penting daripada konsistensi dalam beramal untuk menuju istiqomah husnul khotimah? Baik, bagaimana Ustaza?
2: Apakah banyaknya amal?
0: Iya, lebih penting daripada konsistensi dalam beramal. Jadi kalau kita amalnya sebulan sekali nih Ustazah misalnya dalam bentuk rupiah yang cukup besar begitu ya. Tapi hanya dilakukan hanya sekali begitu. Daripada konsistensi setiap hari kita beramal begitu. Boleh satu lagi Ustazah ya. Ini karena sudah ada yang bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Halo, assalamualaikum. Oke, baik, terima kasih terputus. Monggo silakan Ustazah Ibu Ayumi tadi.
2: Ibu Ayumi, terima kasih pertanyaannya. Apakah banyaknya amal lebih baik daripada konsisten dalam beramal?
0: Betul.
2: Iya, paham maksud dalam. Mungkin seseorang ini banyak sedekah, tapi sholatnya tidak istiqomah.
0: Ya, oke.
2: Jadi penting kami sampaikan Ibu Ayumi bahwa pandangan Islam orang yang baik itu jikalau baik hablu minallah minanasnya. Itu sangat dipersani di surat Ali Imran 112. Allah menyatakan duribat alaihimudzillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minanas. Manusia tidak akan menderita, sengsara, terhina sepanjang menjalin hubungan baik pada Allah dan sesama manusia. Artinya nyuwun sewu Bu Ayumi, ada yang mungkin sholat rajin, ngaji rajin, tapi pelit. Nah, itu juga kurang-kurang baik dalam pandangan Islam. Sebaliknya, mungkin suka beramal, maksudnya di sini suka beramal, tapi ibadahnya tidak istiqomah, maka itu juga tidak baik dalam pandangan Islam. Maka seseorang yang baik dalam pandangan Islam, jikalau baik hablu minallahnya minanasnya, istiqomah ibadahnya, syukur-syukur kalau istiqomah sodakohnya. Maka ada selalu kata akimi sholah wa atu zakah, selalu gandeng. Maka akimi sholah artinya baik hablu minallah wa atu zakah, baik dengan sesama. Artinya hubungan horizontal dengan kepedulian sosial. Seperti saat ini kondisi negara kita lagi banyak musibah, artinya monggo kita tumbuhkan kepedulian sosial kita agar umat Islam itu guyub rukun bersatu. Amin. Dan semoga Indonesia diangkat seluruh bencana musibahnya menjadi negara yang subur makmur, adil makmur, baldatun thayyibatun warubun ghafur. Itu harapan kita bersama.
0: Amin, Allahumma amin. Satu lagi Ustazah ya, sebelum nanti, ini gak ngerasa ternyata sudah pukul 5:50 waktu Indonesia Barat. Satu lagi begitu ya Ustazah ya. Ini dari Pak Juan. Assalamualaikum Ustazah. Mohon penjelasannya, bagaimana jika seseorang melakukan banyak dosa, apakah masih mungkin mendapatkan husnul khotimah di akhir hayatnya, tapi yang bersangkutan ini sudah melakukan taubatan nasuha? Baik, bagaimana Ustazah?
2: Ya, terima kasih Bapak. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sebagai manusia tidak ada yang enggak punya salah, tidak ada yang enggak punya dosa. kami selalu menyampaikan kepada jamaah bahwa masa lalu kita ini kadang bolong-bolong, Mbak. Bolong-bolong itu saya tanya ibu-ibu pernah pakai baju yukensi, pernah banyak, pernah pakai baju rok mini, pernah ya, pernah pakai celana pendek, pernah. Nah, monggo kita tempel masa lalu kita dengan apa? Yang pertama, nomor satu dengan taubat. Itu Bapak sakit dilihat surat At-Tahrim ayat 8. Dengan taubat itu Allah akan menghapus dosa. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang kedua, untuk menembel masa lalu kita yang bolong-bolong itu, perbanyak amal soleh. Karena dengan amal soleh itu dapat menghapus dosa. Itu di surat Hud, surat 11 ayat 114. Di tengah-tengah ayat tersebut ada innal hasanati yudhibna sayyat. Sesungguhnya setiap kebaikan itu dapat menghapus dosa. Adapun yang ketiga, dengan banyak sedekah. Sedekah itu juga dapat menghapus dosa. Bapak dapat melihat di surat Al-Baqarah 271. Sekali lagi kami ulang, untuk menghapus dosa, satu, perbanyak taubat, dua, perbanyak amal soleh, yang ketiga, memperbanyak sedekah. Mudah-mudahan Bapak siapa tadi, Mbak?
0: Pak Juan.
2: Pak Juan, ya, sehat selalu ya, semoga amin, tetap istiqomah di jalan Allah, dan semoga kita semua rombongan ke surga.
0: Amin, Allahumma amin. Baik, Ustazah, ini karena waktu juga yang mempersempit ruang gerak kita untuk bersua, mungkin Ustazah juga punya doa khusus untuk para pendengar begitu ya, di kesempatan kali ini sebagai penutup jumpa kita begitu. Monggo silakan ya, Ustazah.
2: Terima kasih. Betapa pentingnya menjaga istiqomah yang diharapkan akhir hayat kita husnul khatimah, karena merupakan kunci utama bagi seorang muslim untuk meraih bahagia, selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita diberi tambahan umur oleh Allah yang sehat, barokah, istiqomah, husnul khotimah. Barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah rumah tangganya, barokah anak keturunannya. Mudah-mudahan akhir hayat kita menuju istiqomah husnul khotimah dan menjadi ahlul jannah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Untuk itu kami selalu berharap semoga kajian kita di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga dapat menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami selaku pengasuh Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Mitra Arafah mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah menyalurkan rizkinya ke Panti Asuhan kami. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa la tahtim alaina min su'il khatimah. Ya muqallibal qulubana tsabbit qalbina ala dinik. Ya muqallibal qulubana tsabbit qalbina ala ta'atik. Allahumma ighfir lana wali walidina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin.
0: Amin, amin.
2: Terima kasih Mbak Ferti, Mbak Fresti atas pendampingannya.
0: Terima kasih,
2: dan terima kasih pada seluruh pendengar yang sudah bergabung. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nus 10 Jatim bersama dengan Ustazah Dr. Anda Haji Hania. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya, dengan topik yang kami hadirkan di hari ini mengenai kiat istiqomah husnul khotimah, di mana siaran ini disiarkan langsung dari Pro 1 Surabaya, Pro 1 Madiun, Pro 1 Malang, Jember, Sumenep, dan dirilis oleh RRI SP Kediri, Sampang, dan juga Tuban. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Fresti Oktora mengakhiri tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan

Demikian pendengar telah kita ikuti bersama untuk Mutiara Pagi berjaringan Korbinul 10 Jawa Timur yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surabaya bersama rekan Fresti Oktora dan narasumber Dr. Anda Haji Hania. Beliau selaku pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya dengan pembahasan atau tema pembahasan yaitu kiat istiqomah husnul khotimah. Pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan untuk informasi dari beberapa wilayah di Tapal Kuda terangkum dalam buletin berita pagi hari ini tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Palang Merah Indonesia Jember memperluas proses pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak kekeringan. BPBD Lumajang distribusikan bantuan air bersih ke 200 titik wilayah terdampak kekeringan. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita musim kemarau di Kabupaten Jember diperkirakan akan berlangsung lebih lama dari sebelumnya. Dari Studio Pro 1 Legian Panjatan 61 Jember, inilah buletin berita pagi selengkapnya bersama saya, Aprilia Perbasari. Baik pendengar, informasi pertama, Palang Merah Indonesia Jember memperluas proses pendistribusian hingga ke 7 wilayah yang mengalami kekeringan akibat kemarau berkepanjangan. Beberapa wilayah terdampak kekeringan menjadi prioritas pendistribusian adalah daerah yang tidak memiliki jaringan PDAM serta minimnya sumber mata air. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, krisis air bersih di Kabupaten Jember semakin meluas. Palang Merah Indonesia atau PMI Jember kini memperluas distribusi bantuan ke 7 wilayah yang mengalami kekeringan. Desa Mangaran, Kecamatan Ajung menjadi titik baru yang mendapatkan penanganan. PMI mulai melakukan asesmen untuk mendata jumlah warga terdampak sekaligus mengecek kondisi sumber air di wilayah tersebut. Sekretaris PMI Jember, Gufron Evian Effendi mengatakan, hasil asesmen menjadi dasar untuk menentukan jumlah dan waktu distribusi bantuan.
2: Yang sebelumnya itu ada 6 titik, ini per hari ini ada tambahan 1 dari Desa Mangaran, Kecamatan Ajung. Itu juga mengalami krisis air bersih dan hari ini kita melakukan asesmen dan pendistribusian tandon dan air bersih. Langsung dieksekusi, jadi hasil asesmen itu menjadi dasar kita melakukan distribusi air bersih. Jadi nanti sore atau besok pagi kita langsung eksekusinya.
1: Gufron menambahkan bahwa pihaknya memprioritaskan wilayah yang sumber airnya mengering dan tidak memiliki akses jaringan PDAM. Bantuan diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, terutama air untuk minum dan juga memasak. Sementara itu, terkait laporan keluhan kesehatan yang secara langsung berkaitan dengan krisis air bersih di wilayah terdampak, PMI Jember mengaku belum menerima laporan. Ia mengimbau kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk segera melapor kepada PMI atau BBPD agar dapat dilakukan asesmen. Sementara itu, wilayah lain yang sebelumnya sudah mendapatkan penanganan PMI meliputi Kecamatan Pakusari, diantaranya Dusun Bunder dan Desa Sumber Pinang. Kemudian Kecamatan Sukorambi, yaitu Dusun Darungan Utara dan Desa Jubung, Perumahan Rengganis di Kelurahan Antirogo, serta wilayah Kecamatan Sumbersari. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang mendistribusikan bantuan air bersih di 200 titik terdampak kekeringan yang tersebar di 4 kecamatan. Proses pendistribusian bantuan air bersih itu diperkirakan akan terus berlangsung selama masa tanggap darurat kekeringan belum berakhir. Informasi selengkapnya disampaikan Karyantoni.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terus melakukan dropping air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, saat dikonfirmasi RRI mengatakan distribusi air bersih akan tetap berlangsung hingga masa tanggap darurat kekeringan berakhir. Masa tanggap darurat kekeringan tahap pertama telah ditetapkan, yakni mulai 10 Juli hingga 7 Oktober 2026. Masa tersebut dapat diperpanjang apabila kondisi kekeringan masih berlanjut melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Hingga saat ini BPBD Kabupaten Lumajang mencatat terdapat sekitar 200 titik distribusi air bersih yang tersebar di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Ranuyoso, Kedung Jajang, Gucari, dan Padang. Namun data terbaru menyebutkan dampak kekeringan telah meluas hingga 6 kecamatan. Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS Isnugroho memastikan api telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan. Operasi helikopter Waterbombing yang dilakukan sejak 27 September 2026 juga telah dihentikan. Sementara itu, salah satu warga penerima manfaat air bersih di Desa Gucarit, Yana, mengaku sangat membantu dengan adanya bantuan air bersih tersebut. Menurutnya, warga di desanya memang kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau seperti saat ini.
4: Alhamdulillah senang, bersyukur juga akhirnya dapat air bersih. Iya, ini lagi ngantri di penampungan. Banyak, soalnya di sini kan juga kesulitan air bersih. Enggak, ini gratis. Lumayan sih, 5 kilo ada.
3: Petugas gabungan setiap hari melakukan dropping air bersih menggunakan tandon yang telah disediakan oleh warga dan pemerintah setempat. Warga terdampak kemudian mengambil air secara mandiri sesuai kebutuhan mereka masing-masing setiap hari. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Pendengar, gerak semua tahunan matahari di Tengarai menjadi pemicu peningkatan suhu di Kabupaten Jember serta sejumlah wilayah lain dalam beberapa hari terakhir. BMKG Pos Jember memperkirakan kondisi ini akan berlangsung lebih lama dari biasanya akibat diperparah dengan fenomena El Nino. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Cuaca panas yang terasa lebih menyengat dalam beberapa hari terakhir mulai dikeluhkan masyarakat di Kabupaten Jember. Kondisi pada siang hari yang terasa gerah membuat masyarakat mempertanyakan penyebab suhu yang belakangan terasa lebih panas. Prakirawan BMKG Pos Jember Hukama Nur Akmal menyebut bahwa suhu maksimum di Jember dalam beberapa hari terakhir berada pada kisaran 34 hingga 36 derajat Celcius dengan suhu tertinggi mencapai 36,7 derajat Celcius.
5: Peningkatan suhu yang akhir-akhir ini terjadi di wilayah Jember itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama karena pergeseran gerak semu tahunan matahari. Jadi melewati tanggal 23 September, setelah tanggal 23 September itu matahari lebih condong di wilayah selatan Katulistiwa. Nah, kita tahu bahwa Jember secara letak astronomis berada di wilayah selatan Katulistiwa, sehingga waktu siang hari akan sedikit lebih lama daripada waktu malam harinya. Jadi matahari akan bersinar lebih lama daripada malam, mungkin sekitar 5, 6 hingga 7 menit lebih lama. Kemudian di akhir September dan juga di awal Oktober biasanya juga masih terjadi musim kemarau. Dan untuk tahun ini diperparah dengan fenomena El Nino yang menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang. Kemudian juga dipengaruhi oleh faktor tutupan awan, karena di musim kemarau biasanya langit cenderung cerah, minim tutupan awan. Sebagaimana kita tahu bahwa awan berfungsi sebagai selimut atmosfer untuk melindungi bumi dari sinar matahari yang terlalu terik. Jadi ketika minim tutupan awan, maka sinar matahari akan langsung diterima oleh bumi. Dan juga karena masih aktifnya monsun Australia, terutama angin timuran yang bersifat kering dan panas.
1: BMKG menyebut kondisi panas seperti ini umum terjadi pada akhir September hingga awal Oktober. Sementara musim kemarau di Kabupaten Jember diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober sebelum memasuki masa peralihan musim atau pancaroba yang diperkirakan terjadi sekitar bulan November. BMKG mengimbau bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan agar mengurangi paparan langsung terhadap matahari, seperti menggunakan tabir surya, serta mencukupi kebutuhan cairan dengan memperbanyak minum air putih. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Pendengar, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mencatat sekitar 5 kejadian kebakaran yang tergolong besar selama kurun waktu Januari hingga September 2026. Kejadian tersebut rata-rata dipicu dari banyaknya kemunculan titik api di tengah musim kemarau panjang dan rawan akan terjadinya kebakaran hutan serta lahan. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, kebakaran kembali menjadi ancaman di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru selama musim kemarau 2026. Balai Besar TNBTS mencatat 5 kejadian yang tergolong besar, sementara sejumlah kebakaran lainnya berskala lebih kecil. Kepala Bagian Tata Usaha TNBTS, Bambang Suryono mengatakan, kemunculan api pada tahun ini lebih sering dibandingkan periode sebelumnya. Pada tahun 2023, TNBTS mencatat 4 kebakaran besar dengan luasan yang cukup signifikan.
6: Kalau kejadiannya itu, kalau sampai sekarang itu beberapa kali ya, tapi yang besar itu ada 5 kejadian yang besar. Yang lainnya itu kecil-kecil. Kalau dari titik kejadian, memang iya ya, kalau dulu tahun 2023 ya, yang kita mengalami kejadian kebakaran, itu ada yang besar itu ada 4 kali kejadian, ya, dengan luasan yang signifikan. Kalau sekarang ini api muncul itu berkali-kali ya, walaupun kami bisa memadamkan ya, api tersebut. Tapi untuk intensitas itu lebih sering di tahun ini.
1: Meski demikian, pihak TNBTS belum bisa memastikan penyebab kebakaran yang terjadi di sepanjang 2026 ini. Namun dugaan sementara mengarah pada aktivitas manusia di dalam maupun sekitar kawasan konservasi. Untuk mencegah kebakaran meluas, TNBTS meningkatkan pengawasan di sejumlah destinasi dan jalur masuk kawasan, termasuk jalur yang digunakan oleh masyarakat. Pengawasan dilakukan bersama TNI dan juga Polri. Pihak TNBTS juga berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk melalui operasi modifikasi cuaca untuk meningkatkan peluang hujan di kawasan rawan kebakaran. Masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan titik api atau kepulan asap di sekitar kawasan TNBTS. Sementara wisatawan juga diingatkan untuk mematuhi larangan membuat api unggun maupun aktivitas lainnya yang berpotensi memicu kebakaran. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Pendengar, Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember membagikan masker gratis kepada pengguna jalan di depan markas PMI Jember pada Kamis 1 Oktober 2026. Kabid Penanggulangan Bencana PMI Jember, Narto, mengatakan penggunaan masker penting terutama bagi masyarakat yang sedang mengalami gejala sakit. Langkah tersebut dilakukan di tengah peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut di Kabupaten Jember. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jember hingga minggu ke-37 tahun 2026 tercatat 2.893 kasus ISPA. Dari jumlah itu, 566 pasien menjalani perawatan inap di rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Aksi pembagian masker melibatkan staf dan relawan Korps Sukarela PMI Jember. Masker diberikan kepada pengguna jalan sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan penyakit saluran pernafasan. Pendengar, buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, Polres Situbondo Jawa Timur melimpahkan berkas perkara tahap 1 atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa dan bendaharanya di Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar. Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Slimat Akmal, Kamis 1 Oktober 2026 mengatakan pihaknya telah melimpahkan berkas perkara dugaan penyalahgunaan DD anggaran atau dana desa anggaran 2020 hingga 2021 ke Kejaksaan untuk diteliti kelengkapannya oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya, penyidik Satreskrim Polres Situbondo menunggu hasil pemeriksaan atau penelitian dari Jaksa Penuntut Umum. Selama masih proses penelitian kelengkapan berkas atau tahap 1, kedua tersangka diberlakukan wajib lapor ke Polres Situbondo. Pendengar, Wakil Bupati Situbondo Ulfiah mengajak masyarakat untuk mengamalkan 5 sila dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya untuk memperkuat Kesatuan dan Persatuan Bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Ulfia dalam pidatonya pada apel peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Pemkab Situbondo, Kamis 1 Oktober 2026. Kata Ulfia, semangat persatuan, gotong royong, toleransi dan kepedulian terhadap sesama menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang punya keragaman meliputi suku bangsa, agama dan kepercayaan, bahasa daerah, budaya dan kesenian. Momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk tetap mempertahankan dan memperkuat budaya gotong royong dalam pembangunan daerah. Pendengar, PT SDP Indonesia Ferry menyiapkan 4 langkah untuk mengatasi antrian panjang kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Langkah tersebut meliputi percepatan pembangunan dermaga, penyediaan buffer zone, peningkatan kapasitas seluruh dermaga untuk kendaraan berat, serta pembangunan akses menuju dermaga landing craft machine. Dibentuk Direktur Teknik SDP Nana Sutisna mengatakan langkah tersebut dibahas bersama pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pertemuan dengan Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono pada Kamis 1 Oktober 2026. SDP mengakui antrian kendaraan masih kerap terjadi di jalur menuju Pelabuhan Ketapang. Langkah pertama yang dikebut adalah percepatan pembangunan dermaga yang saat ini masih berlangsung. SDP menargetkan dermaga tersebut sudah dapat difungsikan pada periode Natal dan Tahun Baru untuk menambah kapasitas pelayanan saat terjadi lonjakan kendaraan. SDP juga menyiapkan buffer zone untuk menampung kendaraan sebelum masuk kawasan pelabuhan. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mengurangi penumpukan kendaraan di badan jalan ketika kapasitas pelabuhan telah penuh. Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
7: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Pendengar, Fredrik Leonardo dan Aditya Tri Syahrian ini telah menyelesaikan persaingan speed putra Asian Games 2026. Keduanya menjadikan hasil di Aichi Nagoya sebagai pelajaran untuk menghadapi persaingan Asia yang semakin ketat. Persaingan berlangsung tipis karena setiap sepersekian detik sangat menentukan hasil pertandingan. Kesalahan kecil maupun momentum dapat Maksud kami momentum dalam satu pertandingan dapat mempengaruhi hasil akhir para pemanjat. Fredrik menilai persaingan speed di kawasan Asia kini semakin merata. Menurutnya, tim Indonesia telah menjalani persiapan maksimal melalui latihan dan berbagai simulasi pertandingan. Peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 itu menjadikan Asian Games sebagai bagian menuju target lebih besar. Setelah Aichi Nagoya, fokusnya akan diarahkan pada peningkatan kemampuan untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan dalam buletin berita pagi, kita ikuti komentar RRI dengan topik refleksi akhir pekan di tengah wabah influenza like illness yang disusun dan dibacakan Hidayat.
8: Selamat pagi. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita sejenak merefleksi makna sehat di tengah mewabahnya influenza like illness. Akhir pekan semestinya menjadi ruang untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, atau melakukan aktivitas sosial setelah sepekan menjalani rutinitas penuh. Namun ketika infeksi saluran pernafasan seperti influenza like illness tengah merebak, akhir pekan tidak boleh dimaknai semata sebagai momentum untuk bepergian dan berkumpul. Ia harus menjadi ruang refleksi tentang sejauh mana masyarakat mampu membangun kesadaran kolektif untuk melindungi kesehatan bersama. Influenza like illness bukan persoalan batuk, pilek, demam, atau gangguan pernafasan yang dianggap akan sembuh dengan sendirinya. Peningkatan kasus penyakit dengan gejala serupa influenza menunjukkan adanya tekanan terhadap sistem kesehatan dan sekaligus mengingatkan bahwa penularan penyakit respiratori sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia. Mobilitas tinggi, kerumunan, ruang tertutup dengan ventilasi buruk, serta kebiasaan mengabaikan etika batuk dan bersin dapat memperbesar peluang transmisi. Karena itu, memasuki di akhir pekan ini, masyarakat perlu mengubah cara pandang. Ketika tubuh menunjukkan gejala infeksi pernafasan, memaksakan diri bepergian atau menghadiri kerumunan bukanlah bentuk keberanian. Hal ini justru sebaliknya, membatasi aktivitas, menggunakan masker ketika berinteraksi, menjaga kebersihan tangan, memperbaiki ventilasi ruangan, dan segera mencari pertolongan medis apabila gejala memburuk merupakan bentuk tanggung jawab sosial. Persoalannya bukan hanya karena bagaimana seorang terhindar dari penyakit, melainkan bagaimana seseorang tidak menjadi mata rantai penularan bagi orang lain. Anak-anak, lansia, serta orang kondisi tertentu dapat menghadapi resiko komplikasi yang lebih besar ketika mengalami infeksi saluran pernafasan. Kesadaran individual dengan demikian harus bertemu dengan kepentingan publik. Di sisi lain, pemerintah dan fasilitas pelayanan kesehatan tidak boleh menunggu sampai terjadi lonjakan kasus yang membebani layanan kesehatan. Surveillance, epidemiologis, penguatan kapasitas diagnosis, komunikasi risiko yang berbasis data, serta keterbukaan informasi mengenai perkembangan penyakit harus benar-benar berjalan secara konsisten. Di sini masyarakat membutuhkan informasi yang akurat, bukan kepanikan, namun membutuhkan kewaspadaan, bukanlah stigma. Akhir pekan di tengah wabah influenza-like illness pada akhirnya menjadi ujian sederhana terhadap kedewasaan publik. Kebebasan beraktivitas tetap penting, tetapi kebebasan tersebut selalu memiliki konsekuensi ketika berhadapan dengan risiko kesehatan masyarakat. Menunda perjalanan ketika sedang sakit, menghindari kerumunan saat bergejala, dan menjaga kesehatan diri bukan berarti takut menjalani kehidupan. Itu adalah bentuk kesadaran bahwa kesehatan pribadi memiliki keterkaitan erat dengan kesehatan orang lain. Maka, refleksi menjelang akhir pekan bukan tentang seberapa jauh kita bisa bepergian, melainkan seberapa bijak kita menjaga diri dan sesama. Di tengah ancaman penyakit respiratori, kehati-hatian bukan kepanikan, dan kewaspadaan bukanlah ketakutan. Justru dari perilaku sederhana yang konsisten, itulah ketahanan kesehatan masyarakat awal mula untuk dibangun. Sekian komentar, selamat pagi.

Baik pendengar, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Aprilia Perbasari bersama rekan operator Risman serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Di pagi hari ini dengan cuaca yang cukup cerah, maka saya yakin Anda sudah siap

diharapkan Anda tidak melupakan kebiasaan untuk menggunakan masker. Selain untuk menghindarkan kita dari gempuran polusi yang ketika kita berada di perjalanan, khususnya untuk yang menggunakan roda 2, ini berfungsi untuk melindungi diri kita dari polusi. Selain itu juga, ini juga yang akan menjadi awal langkah kecil agar kita tidak tertular penyakit-penyakit yang notabene ini dikaitkan dengan sosialisasi dengan sesama pendengar ya, dengan sesama dari kita yang mungkin saat ini tengah menderita penyakit saluran pernafasan, karena memang sekarang sedang marak pendengar ya. Maka dari itu, upaya untuk menjaga kesehatan dengan cara apapun, khususnya dengan cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan, alangkah baiknya kita upayakan secara terus-menerus sebagai langkah awal pencegahan penularan penyakit, terutama penyakit saluran pernafasan pendengar ya. Baik, beberapa informasi siap untuk kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini tentunya. Namun sebelumnya saya akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu.

0: gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu, otak manusia cenderung mengingat hal-hal negatif lebih kuat dibanding dengan hal positif. Fenomena ini disebut sebagai negativity bias, di mana pengalaman buruk, kritik, atau rasa kecewa lebih mudah menempel di ingatan kita. Itulah kenapa satu komentar negatif bisa terasa lebih keras dibanding 10 pujian yang kita terima. Sebenarnya, ini adalah cara alami otak untuk melindungi diri, agar kita lebih waspada terhadap ancaman. Tapi di kehidupan sehari-hari, hal ini kadang membuat kita jadi terlalu fokus pada hal yang menyakitkan dan lupa menghargai hal-hal baik yang sudah terjadi. Jadi kalau hari ini kamu kepikiran satu hal yang bikin gak nyaman, coba ingat lagi, mungkin ada banyak hal baik yang juga terjadi, hanya saja tidak terlalu kamu sadari.

pendengar. Tentunya di pagi ini beberapa informasi inspiratif kaitannya dengan gerakan tanam serentak 6 hektar sawah di Rowo Kangkung ditanamin padi, pendengar. Nah, gerakan tanam kebangkitan nasional serentak se-Jawa Timur ini digelar di desa Rowo Kangkung, Kecamatan Rowo Kangkung, Kabupaten Lumajang dengan penanaman padi di lahan seluas 6 hektar. Dan kegiatan ini berlangsung pada Rabu 30 September 2026 ini telah melibatkan jajaran pemerintah daerah, TNI Polri dan juga kelompok tani, pendengar. Nah, Kapolsek Rowo Kangkung itu Nur Mufid turun ke sawah bersama jajaran Forkopimcam dan juga kelompok tani dalam kegiatan tersebut. Penanaman menjadi bagian dari upaya memperkuat dukungan terhadap petani sekaligus mendorong ketahanan pangan di daerah. Turut hadir juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di KPP Kabupaten Lumajang dan juga Camat Rowo Kangkung dan Ramil Rowo Kangkung, Koordinator POPT Kabupaten Lumajang, serta Kepala Desa Rowo Kangkung dan juga pengurus beserta anggota kelompok tani, di mana kehadiran berbagai unsur tersebut ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi di sektor pertanian. Ya, bahkan pendengar, dikatakan bahwa Polri juga mendukung petani sebagai bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan karena menurutnya dukungan tersebut tidak hanya melalui kegiatan tanam tapi juga dengan memastikan aktivitas pertanian dapat berlangsung aman dan juga lancar. Jadi selain penanaman, pihaknya juga mengajak kelompok tani untuk bersama-sama menjaga keamanan dan juga ketertiban di lingkungan pertanian. Bahkan komunikasi antara petani dan aparat, pendengar, ini juga perlu terus dibangun agar setiap persoalan di lapangan dapat untuk segera dikoordinasikan.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Tahukah kamu, di dunia ini ada tempat yang hampir tidak pernah turun hujan selama puluhan tahun. Tempat itu adalah Gurun Atacama di Chili, yang dikenal sebagai salah satu tempat paling kering di bumi. Bahkan, di beberapa wilayahnya, hujan bisa tidak turun selama lebih dari 50 tahun. Karena kondisi ekstrim ini, tanah di sana sangat mirip dengan permukaan planet Mars dan sering digunakan ilmuwan untuk melakukan penelitian tentang kehidupan di luar angkasa. Menariknya, ketika hujan akhirnya turun, meskipun sangat jarang, gurun ini bisa berubah menjadi lautan bunga yang indah, seolah hidup kembali setelah sekian lama tertidur. Dari sini kita belajar, bahkan tempat paling kering sekalipun masih punya kesempatan untuk mekar di waktu yang tepat.

Pendengar, Palmera Indonesia Kabupaten Jember memperluas distribusi bantuan air bersih ke 7 wilayah yang mengalami krisis air bersih, dan perluasan cakupan ini dilakukan setelah Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, menjadi titik baru yang membutuhkan bantuan, di mana hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris PMI Jember, Khufron Evian Effendi, yang mengatakan bahwa sebelumnya PMI menangani 6 titik kekeringan mulai Kamis 1 Oktober 2026. PMI telah melakukan asesmen di Desa Mangaran sekaligus menyiapkan pendistribusian tandon dan juga air bersih. Dan penentuan wilayah penerima bantuan ini juga didasarkan dari hasil asesmen terhadap kebutuhan air bersih rumah tangga, pendengar. Untuk Desa Mangaran, PMI masih melakukan pendataan jumlah kepala keluarga yang terdampak serta kondisi sumber air yang mengalami kekeringan. Dan informasi sementara ini menyebutkan krisis air hanya dialami sebagian masyarakat desa. Gufran mengatakan, pendengar, hasil asesmen menjadi dasar untuk menentukan distribusi bantuan. Dan selain 7 titik yang sudah ditangani, PMI juga menerima surat dari BPBD Jember terkait 3 desa yang membutuhkan bantuan, namun distribusinya masih disesuaikan dengan jadwal dan kapasitas pengiriman yang tersedia. Dan terkait dampak kesehatan, pendengar, PMI sejauh ini belum menerima laporan keluhan kesehatan yang secara langsung berkaitan dengan krisis air bersih di wilayah terdampak. Bahkan, pendengar, beliau menghimbau warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih segera melapor kepada PMI atau BPBD Jember, dan laporan tersebut diperlukan agar petugas dapat melakukan asesmen serta menentukan kebutuhan bantuan di lapangan. Demikian, pendengar, untuk informasi pagi hari ini. Dan sesaat lagi kami akan melanjutkan untuk informasi dari berbagai wilayah di tanah air terangkum dalam Warta Berita Sentral. Disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta, tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
1: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai